0: Sahabat Budaya, Mak Gasing merupakan permainan tradisional Bugis yang umumnya dimainkan oleh 2 hingga 6 orang, terutama oleh laki-laki dari berbagai usia. Permainan ini menggunakan gasing yang terbuat dari kayu dan dibentuk menyerupai tempayan kecil dengan bagian kepala, leher, dan badan, serta dilengkapi tali dari serat kulit kayu yang memiliki lingkaran di ujungnya untuk dikaitkan pada jari. Dalam masyarakat Bugis, Mak Gasing memiliki 2 jenis permainan, yaitu permainan yang menekankan keindahan bentuk dan lamanya gasing berputar, serta permainan kompetisi yang mengutamakan keterampilan pemain untuk mengeluarkan gasing lawan dari arena. Dengan demikian, Mak Gasing tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga melatih ketangkasan dan keahlian pemain.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Rompat Makassar.
1: Rompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya sahabat budaya, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai, dan masih di sesi kedua kita berjumpa bicara tentang topik kita pagi hari ini, tentang petuah dari Latoa, petuah Hurupu Sulapapa dalam naskah Latoa. Dan ini kita akan mengaitkan dengan topik pagi ini tentang MBG. MBG ini salah satu juga yang sahabat budaya lihat ya. Kalau sahabat budaya lihat itu di MBG ini adalah salah satu juga langkah pemerintah untuk memperbaiki gizi siswa-siswi yang ada di sekolah, untuk mereka lebih bergizi lah, dan bisa menerima pelajaran di sekolah dengan baik dengan adanya gizi yang ada. Dampak dari MBG ini sendiri membuat masyarakat juga ada yang pro dan kontra akan hadirnya MBG. Karena dalam laporan-laporan yang ada tadi, seperti komentarnya Jono, laporan yang ada Ibu Niar juga, laporan yang ada bahwa itu anak-anak pakai lauk atau dikasihkan lauk itu ya dibilangnya sapi, ternyata yang datangnya telur begitu. Telurnya sapi maksudnya Jono? Tidak, maksudnya daging sapi dan tene, tapi berubah jadi telur ayam begitu ya, atau ayam berubah jadi telur. Tapi memang kan ayam bertelur ya, begitu ya Demang Kak ya. Ayamnya di rumah bertelur tidak ya? Bertelur dan tene. Ya alhamdulillah. Tidak, ayam jantan. Oh ya, kalau ayam jantan tidak bertelur. Baik, saya akan terima telepon. Assalamualaikum dan tene. Oke, salam Bari Bahasa. Terima kasih Ibu Arsina, sehat selalu juga. Monitor Kidi Kabara, Bari Bahasa. Iya, dan hari ini saya masih terima telepon. Teleponku. Telepon biasa aku tak gantung. Telepon biasa juga 0811-400-9250. Informasi yang kami dapat di Warta Pagi, sahabat budaya, bahwa MBG itu akan dialihkan ke daerah terluar dari perkotaan begitu, dan akan dikembalikan juga MBG itu ke kantin-kantin sekolah. Sahabat budaya berpendapat seperti apa? Oke, silakan saya nantikan teleponnya di 0811-400-9250 untuk berkomentar pagi hari ini. Adakah juga anaknya dapat MBG? Oke, assalamualaikum Bari Bahasa. Mana Ki? Putus Ki? Putus Ki rentene. Oh iya, putus Ki. Kalau gitu kita matikan saja. Silakan berkomentar 0811-400-9250. Jangan nanti ku angkat Ki, berputus lagi deh. Gila. Assalamualaikum Bari Bahasa.
1: Waalaikumsalam Bari Bahasa.
0: Iya, orang sopeng
1: mati kan kalau diangkat.
0: Saya kira kita pelakunya. Oh ya, yeah. Saya kira Anda pelakunya begitu tadi.
1: Kalau saya sih biasa tak jadi pelaku, makan sehat. Bukan pelaku yang tidak benar.
0: Tapi setuju dengan MBG yang diadakan.
1: Dialihkan ke kantin sekolah ya?
0: Iya betul.
1: Mungkin itu lebih bagus ya?
0: Iya.
1: Supaya kantin sekolah itu kodong ada tuh penghasilannya ya kan? Bertambah kan sekarang itu. Bukan saja di daerah tapi di kota Makassar kayaknya juga itu. Kantin sekolah kan minim sekarang karena adanya MBG kan? Yang dibeli anak-anak itu biasanya cuma air minum, minuman. Kadang juga anak-anak kan bawa dari rumah.
0: Air minum dari rumah.
1: Karena ada mie MBG-nya, ya kan? Jadi kalau umpama dialihkan ke kantin sekolah, itu bagus. Karena kantin sekolah kerjasama dengan komitenya, itu kan bagus juga. Ada pendapatan sekolah, ada peningkatan ekonomi kantin, ya kan? Menunya juga kan bisa ditinjau langsung oleh Kepsek dan lain-lain, kepala sekolah atau guru-guru itu. Oh bagus caranya masak seperti ini, sehat Ki, biar mama itu kangkung, yang penting bergizi gitu. Daripada dibilang bikin ngisap tapi tidak ada anunya rasanya. Kan sekarang bagaimana menunya mau bagus Kak, ya kan? Karena kan dia menangani itu biasa beribu-ribu siswa kan. Dia ambil dari SD sekian sekolah, SMP sekian sekolah, bagaimana tidak kewalahan, baru tenaga kerjanya cuma sekian, ya kan? Karena kenapa? Dia tidak mau mengeluarkan biaya dan mengauti di situ untung tersendiri, Kak Toh. Coba, saya bilang orang Cina, Kak Toh, Rp50 kali banyak. Tapi bisa jadi bukit banyak ya kan. Nah, di sini ini banyak pengusaha-pengusaha yang terjun ke apa namanya? Banyak pegawai-pegawai ini kan terjun lagi ke itu, ya kan? Karena di situ menjanjikan ke hasilnya kan. Yeah. Walaupun itu dimodali dari awal, tapi kan masuk nanti lewat transfer miliaran ratusannya kan.
0: Betul, betul.
1: Ada yang pegang apa namanya? Tempat MBG itu 5-7 ya kan dalam satu orang, ya kan? Bagaimana itu? Pendapatannya satu bulan ratusan juta ki dan tenen ya kan? Jadi coba itu, jadi kalau boleh dialihkan ke kantin sekolah bagus juga. Atau kalau bisa dihentikan mimin saja, ya kan? Daripada coba kita tanya anak-anak sekarang itu kadang juga ada yang bagus atau yang bertanggung jawab betul-betul tahu bahwa ini makanan untuk anak-anak dibutuhkan gizi, bukan karena menunya yang bagus kak ya toh. Nah, bukan karena dibilang daging bergizi, tidak, belum tentu kita makan daging itu bergizi kak. Tapi umpama telur, tempe, tapi cara pengelolaannya itu bagaimana ya kan? Jangan sampai kalau cuma goreng saja tidak mengasih ki, ini kan anak-anak juga tidak mau makan, apa rasanya ya kan? 50 tahun mau kau kasih MBG anak-anak tidak ada pertumbuhannya, tidak berubah-ubah itu badannya tetap dikerempeng, kurus, ya kan? Tapi kalau memang kau betul-betul jadikan makanan itu makanan bergizi untuk anak-anak, otomatis 3 bulan itu anak-anak itu ada perubahan di badannya, ya kan? Kan di sini juga kak tahu kalau saya tidak salah itu kan setiap 3 bulan itu anak-anak diukur kan? Tingginya, berat badannya berapa, ya kan? Baru dilaporkan ke pusat, ya kan? Bahwa di sekolah ini ada nih perubahannya. Di sekolah ini, yang juga kerjasama yang tidak benar. Anaknya tidak ada perubahannya, kau bilang, berubah, Mi. Karena kenapa? Kau kerjasama pihak sekolah dengan pengelola MDG. Nah, ini di sini, Kak. Fatalnya, bodoh-bodohnya ini kebanyakan. Maaf ini, ya. Pihak sekolah itu bukan ini, tapi justru dia membantu berbuat hal yang tidak benar, ya kan? Karena mungkin bagaimana, di kurang tahu juga. Itu yang biasanya terjadi, Kak, kerjasamanya itu mungkin. Cuma di sekolah, paham, di SDA. Cuma sekian dia yang berubah badannya, siswanya 5 orang, Ji. Dia catat nih di situ, dia nunya 15 orang. Gimana? Pastinya itu orang pusat karena tidak terjun nih, kau dan bilang, oh iya bagus sih ini MBG dilanjutkan karena ada nih perubahan di tiap sekolah, SD, SMP, TK, ya kan? Padahal sebenarnya di lapangan itu tidak seperti itu. Makanya kalau ada program seperti ini harus ada setiap sebulan atau berapakah tidak langsung gitu itu ya. Jangan bilang-bilang ya kan, karena kalau bilang ki pasti disediakan fasilitas yang memuaskan di mata ya kan. Tapi kalau kau sudah tiba-tiba tanpa pengetahuan mereka, pasti kalau kabut ki kadang kedapatan ki di situ, ya kan? Ada kerjasamanya, ada ininya, karena hal-hal seperti ini program-program yang dikeluarkan itu pemerintah sebenarnya itu membantu semua, tapi cara pengelolaannya orang di lapangan itu yang salah, Kak. Itu mungkin seperti itu. Jadi kalau dibilang mau dialihkan ke sekolah, mungkin justru lebih bagus karena lebih orang tua juga bisa langsung lihat ya kan cara pengelolaannya setelah dimasak, langsung dibagiin ke anak-anak. Anak-anak juga bisa bawa tempat sendiri karena kan di sekolah, ya kan? Bawa lagi tempat sendiri, enggak pusing-pusing ini itu, cuci itu kan? Atau kalau mau dihentikan, ya alihkan ke apa namanya itu sekarang istilahnya anak-anak bantuan PIP ya? Program Indonesia Pintar buat anak-anak yang betul-betul membutuhkan bantuan, Kak. Mungkin bagus itu, lebih bagus, Ki. Nah, bisa juga beli skincare mamanya, ya, Kak. Apa sih, Pale? Karena otomatis kan mamanya yang dikelola itu uang. Bukannya anaknya, kan. Mana anak tahu itu anak pergi ATM menarik, ya, Kak. Setelah itu nak kasih anak, nak makanya bingung beli skincare, bingung ini supaya cantik, dilihat juga antar ke anak-anak sekolah. Jadi tema-tema di Pro 1, Pro 2 itu dan Pro 3 itu bagus. Setiap hari di apa namanya disimpulkan dan dilaksanakan teorinya bagaimana. Karena Pro 1, Pro 4 ini, Pro 3 itu bagus-bagus setiap hari, Kak. Tapi susah temus kalau yang di Pro 3 bilang, pakai dua HP saja itu jarang sekali, yeah. Karena kita bersaing di lintas daerah, ya kan?
0: Iya, yeah, iya, yeah.
1: Di sini okay, mungkin okay. Cuma penduduknya cuma di di Sumsel, Sidang, kabupaten-kabupaten, tapi kalau yeah. di Sulawesi tiga deh. Sampai di
0: Malaysia semua ya, iya okay.
1: Karena di situ menjangkau. Kan bahasnya ini
0: iya. Oke okay, deh
1: oke okay, Kak,
0: makasih
1: ya Argentina menang 2-0 Argentina menang
0: oke okay, deh makasih
1: iya Kakak yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indah di Sopeng sudah bergabung pagi hari ini. Kalau Ibu Niar komentar berarti ketawa Ki. Kenapa? Apa komentarnya Ibu Niar? Mau ku bacakan Ibu Niar? Oke. Okay. Baiklah, silakan yang mau bergabung kembali. Terima kasih Indah di Sopeng 0811-400-9250 bicara tentang MBG yang memang bukan lagunya Mas Bahlul Ganteng ya, bukan. Itu lain lagi. Ini bicaranya tentang makanan gizi gratis ya. Makanan bergizi gratis MBG. Oke. Bagi sahabat budaya yang ingin bergabung, kita bicara tentang MBG yang dialihkan ke pulau terluar dan juga ke kantin sekolah begitu ya. Sahabat budaya bagaimana pendapatnya pagi hari ini? Saya nantikan di 0811-409-250. Assalamualaikum Ibu Sundari Deng Lukmu.
2: Iya.
0: Iya, apa kabar? Ya, kenapa itu? Tunggu di sebentar. Ada error kayaknya. Enggak ya. Sebentar ya. Saya ada kemasukan suara yang tidak jelas begitu ntar ya. Oke, okay, Bunyi. Iya. Hai, masih ya. Tunggu. Saya tunggu ya. Sabar ya.

0: Iya, saya mohon maaf ada sedikit gangguan di monitor saya, sahabat budaya. Jadi saya harus restart kembali dulu. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya yang lainnya. Ibu Sumi Denglu, mohon maaf di. Okay. Kita ke Deng Limpo di Goa. Assalamualaikum Deng Limpo, Bari Basa.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Deng Limpo. Bagus mi suaranya, Di. Tidak ini mi.
1: Bagus, alhamdulillah.
0: Iya, oke. Silakan Deng Limpo komentar ta.
1: Iya, jadi ya. Begini. Ya. Cocok juga kita itu patau tuang dari Allah. Ya. Tapi kita dalam itu pemimpin kita kan beda sekarang dengan dulu ya. Kalau dikatakan bahwa kalau ingin berbuat sesuatu, jangan ikuti nafsumu, tapi ikuti kata hatimu.
0: Akalmu, ya.
1: Akalmu, akal, ya, ya itu, akalmu. Jadi itu bedanya pemimpin dulu dan sekarang. Itu dulu kan pemimpin kita rata-rata taat kepada Allah. Ya, ya ada agamanya. Sehingga sebelum berbuat atau melakukan sesuatu atau mengambil keputusan, itu dia istihara dulu, sembahyang itu. Nah, sehingga dengan sendirinya pasti Allah itu memberikan petunjuk. Oh ya. Nah, sekarang ini hawa nafsu. Nah, kemudian pikirannya cuma duit. Iya. Ya, jadi ada petotuan riolo juga dalam bahasa Makassar itu. Itu hancurnya sebuah negeri itu ada tiga hal. Pertama, itu pemimpin sudah berdagang. Nah, itu hancurnya sebuah negeri ya. Ya, jadi kalau berdagang pemimpinnya tunggu kehancuran. Kemudian kedua, punah angan remo pasoso pemimpin tak. Ya, pasoso anjo suap. Ya, suap. Jadi kalau pemimpin kita itu sudah disuap, kemudian dia berbuat, itu sudah tanda-tanda kehancuran. Ya, jadi tunggu saja. Kalau ini kata-kata ini harus mudah-mudahan jadi tetap dalam ingatan tak bahwa apakah paturioloang itu benar tidak? Ya. Jadi itu pertama tadi bahwa kalau pedagang berdagang mi pemimpinnya tunggu kehancuran. Kemudian kedua makan suap, artinya disuap mi setiap pemimpin dengan alasan harus duit. Kemudian dia bekerja, itu tunggu kehancuran. Ya, saya kira itu ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi seperti MBG itu. Kan berdagang itu.
0: Iya.
1: Iya, berdagang. Oh iya, kemudian kedua, ketiga, itu saya setuju. Iya, karena Jawa ya setuju banget. Kalau itu MBG itu dihapus saja.
0: Iya.
1: Karena sebenarnya bukan kebaikan yang dia bawa, tapi itu malah petaka. Contohnya sekarang kan sudah ada yang tertangkap, ya toh? Iya. Jadi sudah ada mi yang mendapatkan petaka atau kecelakaan dengan adanya MBG. Jadi ini bosnya di atas sudah dapat mi. Jadi tunggu mi juga ke bawah. Karena bukan ini ada juga kemarin saya lihat. Itu adanya berita, artinya hampir sebagian besar pendapat itu MBG itu dihapus, ditiadakan. Ada mi menangis-menangis itu ibu. Lalu ditanya, kenapa ibu meraung-raung? Padahal ibu ini termasuk pengelola MBG yang terbesar. Nah, karena siapa yang tidak menangis? Itu seperti tadi yang dibilang ibu siapa nih? Niar ya?
0: Iya, ibu Niar.
1: Iya, cocok nih. Karena itu MBG itu, pengelolanya itu, bukan terima uang dulu baru dia kerja. Tapi dia modali dulu.
0: Iya, pakai uang sendiri.
1: Dia modali dulu.
0: Iya.
1: Jadi itu ibu itu bukan lagi 1 miliar, 2 miliar, tapi sudah puluhan miliar dia pakai uangnya untuk MBG itu.
0: Iya.
1: Terus tidak dikucurkan dari atas. Ya itu coba. Ini sebenarnya perlu memang orang-orang beragama ulama ta berikan fatwa bahwa ini bukan lagi membawa kebaikan tapi sudah mudarat. Mm-hmm. Banyak mian dia ngaruh-aruh ke ibu itu dong. Karena banyak-banyaknya dia pakai untuk modali itu MPG.
0: Iya.
1: Terus sampai sekarang tidak cair. Tidak ada penggantinya.
0: Iya, kodong.
1: Iya, jadi tabe itu hampir semua program pemerintah itu.
0: Iya.
1: Untuk kebaikan diri nanti.
0: Iya.
1: Untuk kebaikan terbukti itu yang mencuri kata tadi itu.
0: Iya, ditangkap itu ya.
1: Jadi jadi kalau kita sering dengar dulu bahwa Indonesia itu bagaimana itu bisa sejahtera. Sebenarnya sudah itu sejahtera itu sudah terwujud. Sudah tercapai itu. Siapa yang sejahtera? Pemimpin tadi. Jadi tidak ada itu pemimpin sekarang mulai dari presiden sampai camat ke bawah bahkan sampai lurahnya yang menderita tapi dia sejahtera. Nah, sekarang rakyat kapan sejahteranya? Kan tidak mungkin itu yang menjalankan tugas yang bekerja belakangan sejahtera. Pasti dia dulu sejahtera baru kita rakyat. Jadi sabar makin pendengar. Sejahtera atau enggak itu kalau bosan itu pemimpin tak bapak tak itu sejahtera baru kita tersing. Begitu tidak bisa kebersamaan.
0: Ya
1: saya kira itu Andiko.
0: Oke, makasih Delimpo.
1: Iya, terima kasih banyak Andi, sukses sehat.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bicara tentang MBG akan juga dialihkan ke daerah terluas dan juga akan dialihkan ke kantin sekolah begitu ya. Ibu Sundari Denglumu setujunya apa? Ya, kita coba terima dulu teleponnya ya. Mohon maaf tadi terputus ya. Di refresh dulu komputernya. Assalamualaikum. Bari Basa.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya.
2: Nah, itu deh lu muka lo masuk. Harus dipukulkan dulu gendang.
0: Supaya
2: lancar ki.
0: Dipukulkan kepalanya maksudnya salah. Kepalanya gendang maksudnya. Salah ya.
2: Itu gendang pukul. Dimainkan itu.
0: Itu tanda saya.
2: Oh, dulu mau masuk.
0: Oh, begitu.
2: Nah, itu gendangnya ya dende ya bunting kutayang-tayang.
0: Iya, terus ya. Iya, lalu. Ih, bagusnya itu. Bagusnya kalimatnya. Ulang. Lagi. Tambah.
2: Tidak ada siaran ulang.
0: Ditambahin pale. Tambah tuh. Apa susahnya? Iya.
2: Ini bekerja sama dalam kebaikan.
0: Betul.
2: Dalam kekorupsian.
0: Iya, benar. Tapi menuju keluar daerah MBG-nya itu daerah terluar. Menurut tak setuju tidak?
2: Setuju dong, kau bukan tonjuang kuto.
0: Terus MBG-nya itu yang di kata kota akan dialihkan ke kantin sekolah, ya.
2: Terus kantin?
0: Iya, kantin sekolah yang tangani MBG itu.
2: Nggak kasih gorat tonjana, anak kayak ini kantin.
0: Pasti Mika MBG.
2: Siapa tahu suruh bayar anak-anak kan?
0: Iya. Jadi?
2: Saya ini yang mau ku anu bahas anunya ini makanannya ini kodong.
0: Iya.
2: Kayaknya cucungku selalu dapat sayur, jauh wortel nanti sepatu kak dorok.
0: Iya. Kenapa sepatu kak dorok?
2: Keras, masih mau kasih dimasak-masak begini.
0: Oh, kalau begitu. Anak ompong. Nenek diompong, dah ada anak ompong.
2: Ada tahu nggak kenal anak umur 4 tahun apa?
0: Iya.
2: Tidak ada giginya Bagaimana itu kodong kalau sayur wortel?
0: Kasih bubur.
2: Tarik ke muka, tidak bisa hancur.
0: Nenek yang bicara ini sebenarnya seperti itu.
2: Woi, jadi saya itu kalau saya itu disuruh masak, aku bikin kamu paria dulu, baru besok kondro. Baru besok lagi palu basah. Besoknya lagi coto, ngapain?
0: Masya Allah.
2: Baru aku suruh bawa cucuku dan mau aku tempat satu.
0: Untuk saya juga maksudnya. Kalasi
2: wortel sawinya masih mau dimasak-masak bebas.
0: Iya, oh begitu.
2: Memang itu biasa bergizi, tapi dan tahu ke kesanda kamanya yo.
0: Iya.
2: Nah, itu kan kalau anak ompong.
0: Bukan anak.
2: Kalau akan ngapulan di rumah, saya juga tidak bisa gigi, tidak ada tahu gigi. Oh.
0: Pakai gigi palsu. Susah namanya. Supaya cantik.
2: Kalau tidak pakai gigi palsu agak.
0: Pakai ki, supaya cantik ki.
2: Belum disika.
0: Malah sakna
2: baru direndam.
0: Malah sakna deh. Let's go. Pakai yang paten. Ada yang paten. Implan namanya, implan.
2: Implan.
0: Implan gigi.
2: Nanti ditanya ki.
0: Kak jelaki iya.
2: Nanti ketanya kita donatur kan?
0: Iya. Kak donatur kan?
2: Siapa tahu ada donatur yang mau.
0: Ada dong, ada ada.
2: Sumbang gigi palsu.
0: Mau ki, saya kasih tau nanti ke chat kan? Oke lah.
2: Mas formulir.
0: Iya iya iya. Nanti nanti nanti nanti.
2: Jadi itu MBG ya di. Bersyukur mak itu ada. Karena biasanya itu kodong dikasih anak-anak kata 10.000. Ini kan tidak paling pembeli air minum mami. Seperti itu cukup kodong tak 2.000 mami, 5.000 begitu. Biasanya kan 10.000 pi baru cukup.
0: Itu ya ya.
2: Ini alhamdulillah sudah ada MBG.
0: Oke deh.
2: Jadi
0: bersyukur gini. Oke. Nanti saya WA Gina. Oke. Tunggu Mi. Makasih nah. Iya. Makasih deh Lomo.
2: Iya. Iya, secara budaya nah. Sulawesi Selatan.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sumideng Lomo di mana dentene? Di Makassar di ku tahu. Ya oke lah. Oke, saya coba lagi ke penelpon berikutnya. 0811 400 925. Nol sahabat budaya, saya hadirkan dulu sebuah pesan berikut ini.
3: Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodoh salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodoh terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodoh. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab, tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodoh adalah salah satu busana tertua di dunia.

Ya sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Mau pamit ini sahabat budaya, jadi mau bergabung silakan bergabung. Kita bicara tentang MBG, tapi terkait dengan pesannya orang tua dulu di suku Bugis bahwa, atau di masyarakat Bugis bahwa, kalau itu kita berpikir harus memakai akal, jangan hanya mengikuti nafsu, begitu. Akal juga digunakan ya. Baik, saya terima telepon 0811-400-9250. Oke, coba kita terima lagi. Iya, nggak ada telepon Denten. Oke, tidak ada telepon, jadi saya harus pamit ya sahabat budaya dari acara Bari Bahasa. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dan sudah monitor pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, kerik gigi merupakan tradisi yang dilakukan oleh perempuan dari suku Mentawai di Pulau Siberut. Tradisi ini menjadi tanda bahwa seorang perempuan telah memasuki masa dewasa serta dipercaya dapat meningkatkan kecantikan dan keseimbangan jiwa. Proses kerik gigi dilakukan menggunakan alat besi tajam tanpa bius hingga berbentuk gigi menjadi runcing seperti gigi hiu. Meskipun terasa menyakitkan, tradisi ini dianggap sebagai kebiasaan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat setempat. Kerik gigi juga dipercaya dapat mengendalikan 6 sifat buruk manusia yang dikenal sebagai set ripu, yaitu hawa nafsu, tamak, marah, mabuk, iri hati, dan kebingungan. Di era modernisasi, tradisi ini mulai jarang dilakukan namun masih dipraktekkan di beberapa wilayah pedalaman seperti Dusun Butuih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
2: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Kita masih bersama di Pro 4 RRI Mangkasa Rasa Rebata Malah Berikut di mana saja berada. Kita sudah mendengarkan dua kelong sama-sama di pagi hari ini. Dan yang pastinya juga informasi apa pagi ini saya akan hadirkan obrolan komunitas. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu kelong berikut.

0: Ya, belakangan ibu sering melihat iklan judi online di internet. Ibu khawatir anak-anak bisa terpengaruh. Mereka kan sering online.
1: Iya, makanya kita harus waspada. Awasi penggunaan gadgetnya. Terus beri pemahaman, jangan sampai tergiur judi online, karena itu bahaya dan banyak risikonya. Kita juga jangan lupa arahkan anak-anak kita untuk mencari kegiatan yang lebih positif.
0: Iya ya.
1: Yang pasti kita harus jadi teladan buat mereka, biar nggak ada ruang yang berbahaya dalam hidup mereka. Jaga keamanan keluarga dari bahaya judi online, mulai dari komunikasi yang baik dan pengawasan yang cermat.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
4: Baik, kita ke informasi sahabat budaya pagi hari ini. Yang pasti pagi ini juga di komunitas kita akan obrolkan mengenai satu komunitas yang ada. Dan komunitas ini berpenghasilan begitu ya. Satu komunitas yang walaupun dalam bentuk bisnis, komunitas ini menjadi ikon clothing Makassar dengan brand Ewako, berhasil mencuri perhatian supporter bola PSM Makassar. Muhammad Fatwa Omar selaku pendiri dan pemilik Ewako Clothing dulunya dan sampai sekarang adalah pendukung klub PSM Makassar. Berawal dari situlah ia membentuk Ewako Clothing yang sebagian pelanggannya merupakan penggemar klub bola Makassar.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI, Makassar.
6: Kalau bicara tentang komunitas yang berpenghasilan, satu juga komunitas yang berpenghasilan sahabat budaya ialah komunitas yang ada Ewako Clothing tadi, ada Recycle Craft. Recycle Craft di bidang kalau dibilang komunitas iya, karena komunitas ini adalah komunitas pencinta lingkungan. Sampah yang seharusnya dibuang bisa jadi sesuatu yang menarik di tangan komunitas ini. Hasil karya mereka banyak dipamerkan di event-event besar di Makassar. Dari hasil daur ulang tersebut, ini menjadi produk untuk dipasarkan. Selain komunitas ini, banyak juga mengadakan pengajaran kepada anak-anak untuk berkreasi. Jadi Instagramnya itu Recycle Landcraft. Ada lagi Peri Kertas. Ternyata komunitas ini juga memanfaatkan kertas sebagai media dalam berkarya. Mereka dapat membuat karakter 3 dimensi dan dijadikan layaknya miniatur. Komunitas yang terbentuk sejak 2009 ini telah memiliki anggota sebanyak 16.000 orang yang tersebar di 36 regional di Indonesia. Instagramnya hashtag Peri Kertas MKS, hashtag Peri Kertas Makassar. Itu sahabat budaya informasi yang bisa kami hadirkan di kebersamaan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan bermanfaat tentang komunitas yang berpenghasilan di Makassar. Oke, dan kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK.
0: Oh.
1: Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah.
0: Okay.
1: Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
0: Oh gitu.
1: Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan.
0: Oh.
1: Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
0: Wah, untung kamu ingetin ya. Kalau enggak, sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget. Perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
1: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.
2: Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI, Makassar.
5: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, tuntas sudah saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan sebentar ada rekan saya Kavi yang akan menemani dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 sore nanti. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Agak kariba mana gitu. Apa kabar kita semua hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dunia dan akhirat. Amin. Bersama saya Ahmad Kahfi alias Lakapi akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, atau pukul, atau biasa kalau orang Sulawesi bilang jam 3 sore. Nah, Lakapi akan akan menghadirkan beberapa program. Yang pertama ada pariwisata nih, pukul 10 yang sekarang ini. Kemudian pukul 11 nanti ada teras UMKM nih, sahabat budaya. Kemudian ada acara nasi patok Kong, acara bahasa Bugis. Jadi semua yang mau bergabung silahkan, nanti di situ Lakapi akan full pakai bahasa Bugis. Itu Bugisnya Bugis Pinrang ya, jadi ya agak-agak ini ngegas sedikit ya. Kemudian Lakapi masih akan hadirkan nanti tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, Lakapi akan relay ke siaran budaya Nusantara. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu Kelong sebelum Kahfi hadirkan program pariwisata. Selamat kiwaring kalinga.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program pariwisata. Jadi sahabat budaya, ada beberapa informasi nih yang Lakapi ingin sampaikan. Mungkin ada pendengar atau yang sedang monitor nih dari luar Sulawesi. Lakapi ingin hadirkan nih beberapa informasi mengenai destinasi wisata atau pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama ada Tanah Toraja nih sahabat budaya, di mana Tanah Toraja ini merupakan sebuah destinasi wisata budaya kelas dunia yang ada di Sulawesi Selatan, yang memikat melalui rumah adat Tongkonan yang begitu ikonik sahabat budaya. Landscape pegunungan hijau yang sejuk serta tradisi leluhur yang masih lestari hingga kini, di mana wisatawan baik mancanegara maupun dalam negara atau wisatawan lokal dapat menyaksikan beberapa upacara. Salah satunya adalah upacara adat Rambu Solo yang syarat akan makna. Kemudian sahabat budaya juga bisa mengunjungi kompleks makam batu. Kemudian ada kuburan tebing yang unik serta menjelajahi desa-desa tradisional yang menyimpan kisah peradaban Toraja yang kaya nilai spiritual dan filosofis. Sementara keramahan masyarakat lokal, festival budaya serta keindahan alam yang terpadu dengan arsitektur tradisional menciptakan pengalaman wisata yang bukan hanya memanjakan mata, tetapi juga memperkaya wawasan dan juga jiwa. Jadi sahabat budaya bisa menjadikan Tanah Toraja sebagai destinasi yang menawarkan perjalanan budaya otentik dan kesan mendalam yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Nah, bagi sahabat budaya yang baru pertama kali ke Sulawesi Selatan atau mungkin yang berada di Makassar, bisa mengunjungi Tanah Toraja dengan menempuh jarak kurang lebih 6-7 jam. Karena kalau Makassar Pindrang itu sekitar 5 jam ya. Kalau itu pun dengan kecepatan mungkin 60 atau 70 km per jam. Tapi kalau kecepatan 80 km per jam terus kondisi arus lalu lintas memadai, itu bisa kemungkinan besar 3-4 jam kita sudah sampai di Pindrang. Kemudian untuk menuju ke Toraja sendiri mungkin kurang lebih 1-2 jam ya perjalanan menuju kota Toraja. Jadi sahabat budaya, tidak hanya destinasi tidak hanya destinasi wisata budaya, sahabat budaya juga bisa mengunjungi Pantai Tanjung Bira. Nah, Pantai Tanjung Bira ini bisa dikatakan ya 1-2 lah dengan Bali. Nah, Pantai Tanjung Bira ini sahabat budaya merupakan destinasi unggulan yang ada di Sulawesi Selatan. Terletak di Kabupaten Bulukumba dan terkenal dengan pasir putihnya yang halus seperti tepung serta air lautnya yang jernih bergradasi biru toska yang memanjakan mata, menjadikannya sebagai tempat ideal untuk bersantai, berenang hingga snorkeling dan juga diving. Lalu sahabat budaya juga bisa menikmati keindahan terumbu karang dan biota laut yang masih terjaga hingga kini. Ditambah dengan panorama matahari terbenam yang menakjubkan dengan langit keemasan yang membentang di cakrawala laut. Suasana yang tenang dan nyaman berpadu dengan keramahan masyarakat pesisir serta fasilitas wisata yang terus berkembang seperti penginapan, restoran seafood, kemudian penyewaan perlengkapan wisata bahari, membuat Pantai Tanjung Bira tidak hanya menawarkan keindahan alam semata, tetapi juga pengalaman liburan tropis yang lengkap, berkesan, dan layak menjadi tujuan utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Sebenarnya Lakapi ini orang Sulawesi Selatan, tapi tidak pernah pergi Pantai Tanjung Bira. Saya ini selalu promosikan wisata, baru saya belum pernah ke sana. Ke Tanah Toraja belum, ke Tanjung Bira belum. Kemudian ada juga wisata remang-remang sahabat budaya. Ini wisata remang-remang ini wow, keren sekali. Nah, sedikit tentang remang-remang sahabat budaya, merupakan kawasan wisata alam ikonik di Kabupaten Maros yang dikenal sebagai salah satu kawasan kars terluas dan terindah di dunia. menyuguhkan deretan tebing batu kapur menjulang yang berpadu dengan persawahan hijau, sungai berliku dan kabut pagi yang menciptakan suasana layaknya negeri di atas awan, di mana wisatawan dapat menyusuri sungai dengan perahu tradisional, menjelajahi gua-gua alami, serta mengunjungi kampung Berua yang masih mempertahankan keaslian budaya dan kehidupan masyarakatnya. Sementara ketenangan alam, panorama eksotis, dan udara segar menjadikan Remang-Remang sebagai destinasi sempurna bagi pecinta fotografi. Fotografi maksud lagapi ya, petualangan dan wisata berbasis alam yang autentik sekaligus menawarkan pengalaman menyatu dengan landscape Sulawesi Selatan yang benar-benar memukau dan tak terlupakan. Dan perlu juga sahabat budaya diberikan informasi ya, bahwasanya di Kabupaten Maros juga ada yang namanya lukisan tertua. Nah, lukisan itu gambarnya kalau tidak salah itu digambar sama manusia zaman dulu. Wow, sangat keren ya sahabat budaya. Nah, di sana juga kalau kita lewat ini, lewat apa namanya, kalau kita menuju ke Kabupaten Bone itu kita bisa lihat di situ ada masih banyak pegunungan, terus kita lewat gunung itu tuh ada bisa ki lihat monyet. Jadi bisa ki berpetualang lah walaupun kita sedang perjalanan dinas begitu. Jadi sahabat udah jangan ki kemana-mana, kita dengarkan dulu ini ILM jualan di pejalan kaki dan juga ILM tuberkulosis bisa ditangani. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RN Makassar dalam program pariwisata.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Aduh, batuku nggak berhenti, tapi malu ke dokter.
5: Hah? Raka, kamu bilang apa? Batukmu nggak berhenti? Jangan-jangan itu tuberkulosis. Kamu harus periksa sekarang. Pemerintah kan sudah memiliki program untuk mengentaskan tuberkulosis di Indonesia.
4: Bener loh. Ada program pemerintah buat tuberkulosis. Bisa dicek gratis, pengobatan tertata, dan pemantauan sampai kondisi pasien membaik.
6: Bersama lawan TBC, sehat untuk semua.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh,
1: Udah, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Ya, kembali kami hadirkan informasi nih sahabat budaya dari pariwisata Sulawesi Selatan. Kita tadi kita di area pegunungan dan juga wisata budaya. Sekarang kita beralih ke wisata kepulauan ya. Mungkin pulau-pulau yang mungkin lagi wow banget di Sulawesi Selatan. Nah, yang pertama ada Pulau Samalona, sahabat budaya. Pulau Samalona ini merupakan wisata bahari unggulan yang terletak hanya beberapa menit dari pesisir kota Makassar. Dan kemudian menawarkan keindahan laut biru yang jernih, pasir putih yang lembut, serta terumbu karang yang masih alami dan penuh warna, menjadikannya lokasi ideal untuk snorkeling, diving, dan bersantai menikmati pesona tropis tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Jadi snorkeling, diving, biasanya itu ya menyelam, nah bilang orang anu. Kalau kita orang Bugis, curu kinaseng. Kemudian sahabat budaya juga dapat menyaksikan kehidupan bawah laut yang memukau. Bisa juga berkeliling pulau dengan perahu tradisional, sampai bisa juga menikmati hidangan laut segar khas pesisir. Sementara untuk suasana pulaunya sendiri, sahabat budaya, itu sangat tenang dan juga eksotis, berpadu dengan horizon laut yang luas, menjadikan Pulau Samalona sebagai tempat pelarian sempurna dari ributnya kota Makassar ya, dan juga sebagai pilihan utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin merasakan liburan singkat berkelas dengan nuansa alam yang autentik. Selain Pulau Samalona, sahabat budaya, ternyata ada juga Pulau Takabonerate. Nah, Pulau Takabonerate ini terletak di Selayar, merupakan kawasan taman nasional yang menjadi kebanggaan Indonesia dan dunia karena memiliki atol karang terbesar ketiga di dunia. Menyajikan perairan biru kristal, gugusan pulau-pulau kecil dan eksotis, serta keanekaragaman hayati laut yang sangat-sangat luar biasa. Sahabat budaya bisa menjadikan destinasi impian bagi sahabat budaya yang suka menyelam dan juga suka bertualang di lautan. Kemudian yang ingin menjelajahi terumbu karang warna-warni juga bisa menjadikan Takabonerate sebagai destinasi impian ya. Kemudian ada juga ikan tropis hingga biota laut langka dalam ekosistem yang masih sangat alami di Pulau Takabonerate ini. Nah, sementara untuk pantainya sahabat budaya, pasirnya itu putih, langitnya luas, serta tenang di antara pulau-pulau terpencil, menciptakan suasana pelarian sempurna dari ributnya kota modern ini. Menjadikan Tagabonerate juga sebagai bukan sekedar tujuan wisata, tetapi menjadikannya pengalaman menyelam kelas dunia dan surga tropis yang menawarkan keindahan autentik dan keheningan yang sulit ditemukan di tempat lain. Jadi kalau sahabat budaya sudah capek di kota, mungkin semisal di kota Makassar capek dengar ributnya kota, ributnya kendaraan, ributnya musik-musik ya, atau suara-suara manusianya ya, sahabat budaya bisa berkunjung ke Pulau Tagabonerate ataupun di Pulau Samalona. Sebenarnya masih banyak sahabat budaya pulau-pulau yang bisa dikunjungi, seperti pulau yang di baru itu Pulau Dutungan bisa. Tidak hanya Pulau Dutungan sahabat budaya, sama Pulau Tagabonerate, Pulau Samalona, masih banyak pulau-pulau sebenarnya. Tapi sahabat budaya tidak perlu takut atau tidak perlu risau, nanti Lakapi sajikan semua destinasi wisata yang bisa sahabat budaya kunjungi di waktu-waktu weekend. Atau mungkin sahabat budaya mau nanti liburan, kalau mau santai-santai atau tidak terlalu jauh yang perjalanannya cukup 1-2 jam, itu bisa ke Goa. Ke Goa banyak di sana, ada Chimori, ada juga mau camping juga bisa, mau pergi mandi-mandi juga bisa, banyak di gua. Intinya Lakapi sajikan dulu satu per satu ya, jangan langsung semua karena tidak nanti dibahas setelahnya. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu Tae Senga Nalan Penangku dari Salma Margaret. Selamat kemarin kalinya.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Sahabat budaya, saya Kahfi pamit undur diri dari Ronde Ngarta dalam program pariwisata. Dan selanjutnya Kahfi akan hadirkan program Teras UMKM. Namun mungkin informasi saja yang akan Kahfi sampaikan, baik itu dari berita nasional ataupun berita regional. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kuantan Singingi Riau. Kata pacu berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai panjang 25 hingga 40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi ini berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini, pacu jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihias indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, pacu jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

0: Tahukah Anda bahwa Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya seminggu setelah proklamasi kemerdekaan? Kita mulai dengan sedikit kilas balik ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Radio siaran Jepang, yakni Hoshokan Rikyoku, mulai bersiaran di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki kemudian menjadi tanda runtuhnya pendudukan Jepang atas Indonesia. Berkat informasi via radio atas peristiwa bom tersebut, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Para tokoh radio yang dulu aktif dalam jaringan penyiaran Jepang menyadari betapa pentingnya radio sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Sehingga pada 11 September 1945, mereka berkumpul di rumah Adang Kadarusman di Jakarta dan memutuskan untuk mendirikan RRI dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertama yang kemudian menjadi titik tolak suara dan hati bangsa. Tanggal tersebut juga menandai kelahiran RRI dengan menganut slogan
1: "Sekali di udara, tetap di udara."
0: RRI merupakan radio yang menyandang nama negara dengan isi siaran yang ditujukan kepada kepentingan bangsa yang bersifat independen, netral, serta tidak komersial. Fungsi utamanya memberikan sebuah pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Iya, masih di program 4 TRR Makassar dalam program Teras UMKM. Sahabat Budaya, kami hadirkan satu informasi dari Berita Nasional, dikutip dari rri.co.id. Banyak UMKM belum berizin, pemerintah pacu legalisasi lewat festival. Kementerian UMKM mengungkap masih tingginya jumlah pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara informal. Saat ini, sekitar 77% UMKM di Indonesia belum memiliki legalitas usaha. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan legalitas usaha menjadi pintu masuk agar pelaku UMKM memperoleh kepastian hukum, sekaligus akses terhadap berbagai program pemberdayaan pemerintah. Menurutnya, percepatan transformasi UMKM dari sektor informal menuju usaha yang legal perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Kemudian Kementerian UMKM menggandeng pemerintah daerah, perbankan hingga dunia usaha untuk memperluas jangkauan layanan bagi pelaku usaha mikro. Untuk berita selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses website rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.

kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Nih, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Teras UMKM. Kembali Kavi hadirkan satu informasi lagi, sahabat budaya, mengenai UMKM Marketplace wajib NIB, IDEA siap dampingi. Masih dari rri.co.id. Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Budi Primawan, memberi penjelasan terkait kewajiban nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM marketplace atau loka pasar. Menurutnya, aturan tersebut sebenarnya telah berlaku sejak 2019 dan kini kembali ditegaskan melalui regulasi terbaru pemerintah. Ia mengatakan keberhasilan penerapan aturan tersebut sangat bergantung pada sosialisasi pemerintah kepada pelaku usaha mikro kecil. Menurutnya, banyak pedagang skala kecil yang masih membutuhkan pendampingan agar memahami proses pengurusan NIB secara menyeluruh. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya bisa mengakses rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.

0: Masih di program 4 dari Makassar, sahabat budaya. Tadi berita nasional, kita beralih ke informasi regional. Dikutip dari rri.co.id, kenaikan suku bunga dinilai tak berdampak signifikan pada UMKM pengguna KUR. Kenaikan suku bunga yang terjadi belakangan ini dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya yang memanfaatkan program kredit usaha rakyat atau KUR. Kepala Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Hariman, menjelaskan skema bunga KUR jauh lebih rendah dibandingkan kredit konvensional. Jika kredit perbankan konvensional umumnya berada pada kisaran 12-14%, bunga KUR tetap berada di angka 6% per tahun. Menurutnya, kebijakan kenaikan suku bunga lebih berpotensi dirasakan oleh pelaku usaha menengah hingga besar, sementara pelaku usaha mikro dan kecil masih dapat mengakses pembiayaan KUR dengan plafon yang cukup besar, mulai dari ratusan juta hingga 1 miliar dengan bunga tetap. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi website rri.co.id. Bisa juga mendengarkan RRI melalui smartphone dengan aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar.
1: Sebuah lagu yang sederhana, penuh semangat dan sering dinyanyikan anak-anak Makassar dengan riang gembira. Lagu ini adalah Marencong Rencong, salah satu lagu daerah legendaris dari Sulawesi Selatan. Sampai hari ini, tidak ada sumber resmi yang menyebutkan siapa penciptanya. Beberapa literatur hanya menuliskan pencipta NN, artinya no name. Begitu pula dengan kapan lagu ini pertama kali dinyanyikan atau direkam. Tidak ada catatan pastinya. Lagu ini seperti kebanyakan lagu daerah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Uniknya, Marencong Rencong juga memiliki versi lirik yang ditulis dalam aksara Lontara, aksara tradisional Bugis Makassar. Tidak hanya sekedar lagu, tetapi juga bagian dari tradisi literasi leluhur. Liriknya pun luar biasa. Ada bait yang berbunyi Batura Tema Ribulang, artinya sudah menginjakan kaki di bulan. Sejak dulu, masyarakat Makassar telah memiliki imajinasi luas dan cita-cita tinggi, bahkan hingga ke bulan. Lagu ini menjadi simbol ambisi besar dan optimisme masyarakatnya. Lagu Marencong Rencong tidak hanya hidup di kalangan rakyat, tetapi juga dibawakan di panggung internasional. Salah satunya oleh Uhamka Choir pada tahun 2017. Paduan suara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dalam kompetisi paduan suara folklore internasional. Fakta ini membuktikan lagu daerah Sulawesi Selatan mampu menembus dunia. Batura tema ribulang. Sederhana melodinya, mudah diingat namun kaya akan makna. Marencong Rencong adalah warisan musik legendaris yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan cita-cita tinggi dan semangat masyarakat Makassar. Lagu ini akan terus abadi, dinyanyikan dari generasi ke generasi. Seperti

0: Kembali kami hadirkan Kabarana Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Rambu Solo merupakan upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menghormati serta mengantarkan arwah orang yang telah meninggal dunia menuju puya atau alam roh yang diyakini sebagai tempat keabadian. Upacara ini dianggap sebagai pemakaman terakhir dan menjadi tahapan penting dalam kepercayaan masyarakat Toraja. Sebelum pelaksanaan Rambu Solo, jenazah biasanya diperlakukan seperti orang sakit atau disebut tomakula. Jenazah disimpan di dalam rumah dan tetap dianggap hidup hingga keluarga siap melaksanakan upacara adat tersebut. Proses ini mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga dikenal sebagai tradisi yang syarat dengan nilai sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, keluarga akan menyembelih kerbau dan babi sebagai bagian dari ritual adat. Jumlah hewan yang dikurban kerap menjadi simbol status sosial keluarga serta untuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Kini Rambu Solo masih terus dilestarikan oleh masyarakat Toraja sebagai warisan budaya yang memiliki nilai religius, sosial, dan budaya yang tinggi. Demikian kabar Ana Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Antara Siang masih bersama Anda. Dua koma lima FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Engkau si pemalesu lakapi aki programna si patokong. Jadi yang mana silasuraku, tomatoaku, daidaiku, tante-tanteku, mama-mamajiku, bunda-bundaku, engkau nih pema hadir lakapi aki programna si patokong. Jadi uta jemanin itu mantalipong aki 0811 400 50. Nah, engke ni penelpon pertama pole telpon wasa waka jolo deh. Engke ni ya senge parading. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si patokong. Agak kare batu parading.
1: Hai, mapolai, maseri anjing nah.
0: Bu.
1: Sopenya uku.
0: Ay, agak tanah sope.
1: Tenda-tenda aku.
0: Ui, tenda-tenda atas sape, we, kodongnya. Jadi,
1: mana? Seru anjingnya, pola lopa.
0: Mau, kasih. Parading.
1: Ya, agak tuh.
0: Loki. Sia-sia mau aja, mai. Cuma ya, mapa kero. Parading. Loki mengkaling Elona ke Paradin.
1: Aja Elona.
0: Engka lagu Elona ini nawa sabara pole suka ena si bawa Arnold Sisham. Engka to laguna mari ngereng tema petu. Engka to laguna idi utajeng repe ni tak kena tanah ogi wanuaku mak darataku anurena ambokmu tanahku si dendren rapang si bawa manrasa nona
1: idi utajeng
0: ni kemeto tatajeng parading lakapi tatajeng
1: ya
0: langsung dipale aki topikna
1: Agak topiknya
0: di, manangka dan lupa lakapi.
1: Macam kecek sih.
0: Iya cuaca kan, mafelai rekenge. Mabicara kirekenge masalah mafelapela, bola aju atau bola batu.
1: Bola batu. Engkau kecek-kecek ini. Bola Jawa.
0: Berarti bola batu rek yang ini.
1: Enggak semingnya. Tapi kau waktu bersihan ini,
0: ya aku iya cerita na rekingi para dingin lu foji rekingi matinro diawa na bola juwe sabangka ya sa pangka na sa topenrang angka na sa iye diawa na bola kuma bola aju reket tau itu apalagi kengi ma fola rekes cuaca jadi ero biasa joka na tuh anu
1: jarang nih kemarin bola matan bola aju
0: jarang bola aju akian di
1: iya bolu wae semesan
0: jadi bola tarik ini cerita na bola batu
1: bola batu tapi di napura pa
0: deh pa napura tapi tetap matotu matu pura
1: gampang kosok no
0: engkau waktu dah lek na matu
1: iya
0: deh na wadi makada tau deh gaga di harus ki makada engkau mau matu dah lek na tu.
1: Iya,
0: semoga ubantu kira kecek deh ye milo doang ye. Semoga lancar rezeki na Pak Radin. Nama muare wedi matu na Pak Decengi bolana na Pak Jaji bolana na Mancaji bola batu liwa gelona. Amin. asal-asal ni masalah-asal gaje pada kodo sipato kodi. Asal-asal ni pada Pak Radin.
1: Engkai pasis Imaros.
0: Pasis monitor ki.
1: Kato Siti Nurbaya.
0: Siti Nurbaya di Imaros juga.
1: Opading. Cinta MU. Mandalina di Petrang.
0: Nigapi.
1: Pondato di Pinrang. Amanya di Tasmun di Sopeng. Eh, yang menemani Nana Lagapi.
0: Iya, Pak Radin.
1: Yang pangkalingan perompak.
0: Cocok gitu.
1: Selamat ki bertugas.
0: Iya, Pak Radin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, narona ya separadi polewanti murung. Engka si wong kalingon nama telfo biasa wak kajolo au mati. Selesereku amure-amureku tante-tanteku mamaji-mamajiku matelpon ni maye engka nela kapi pole engka nama telpon wong kalinga je. Assalamualaikum si patokong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
2: Mas Kasih ini.
0: Yeah.
2: Dari Mas Gun.
0: Oh, Mas Gun, agak kare batu Mas Gun.
2: Kare mama dia mau nanti.
0: Loki mengkelinga elon naga ya Mas Gun ne.
2: Anu. Tosogin kota Sengkang.
0: Tosogin kota Sengkang, jolo.
2: Gagak.
0: Pai dega aga ko playlist ko. Angka ye yang kai reke cerita na he angka laguna ini nawa sabara maringara ya. Tema petu repe ni takena tana ogi wan wakku mak darataku anurena ambokmu.
2: Wah itu pe anurena ambokmu.
0: Iye. Iye coco ni tu anurena metok ambo ta tu. Mas Gun, engkau lo maku tanangi he cede mi dia nama mega.
2: Mega pasti matoh.
0: Bola batu atau bola aju?
2: Masuk nak.
0: Kek kata poji, bola aju atau bola batu?
2: Oh kan, kan kertara tu kampung bola aju tu.
0: Jadi?
2: Jadi ngapal lain, tu nono kriawan.
0: Cocok ni tu.
2: Bapak tindo ki panrung ya.
0: Iya. Ya ki ya ko reke ngidi ta senge panrung ya ko ya wasenge pangka.
2: Oh iya kalau to senko kada panrung. Kada hol salima itu ya butuh.
0: Iya ya ro anunna ro aga sana na setau
2: apa mau hal lagi kia se boleh to no koro istirahat.
0: Iya angka to ni mirang inge beh lunra nama tindro. Ya ne asa kipas alami. Jadi bola tarik ingin ceritanya bola jumu apa?
2: Oke, okay, Jupanda tanya bola batu.
0: Oh, yaki Jupanda bola batu. Aki Sengkang bola.
2: Bola aju.
0: Boy, lundra batu kuma anu kie matin rutinro kita ngesok buh. Ovo ilade tu iya. Tulilari ka tu ya biasa ya ko ani Mas Gun. Tular kalau bola namu reku kau ni kah bola batu bola jadi mapel lah kau tengah soi.
2: Bawang roh.
0: Aki penrang.
2: Oh iya.
0: Matelpon yang anu matelpon biasa mak aku kadang kena asal nuremu kau tu kah lenye si mainye.
2: Apalah kalau ni tu bola batu bola lagi berde.
0: Bebe. Luma malunra lade sampai ya mureku ya sejupan nak kole supen renase maka dah deule monre aku bola nenen anu amma king akina bola nea sang latono beh maka dah kau seditulah sedi mure.
2: Ya.
0: Selesele ni pale Mas Gun.
2: Oh anu.
0: Nye ni kan.
2: Khusus untuk.
0: Bui.
2: Nur Huda Endi Maros.
0: Asik.
2: Dan akan wompa langkah ini.
0: Iya.
2: Maaf ya tadi kita ada. Terima kasih le. Terima kasih.
0: Iya Miro.
2: Iya.
0: Di bawang. Oh cek di bawang. Oh berarti spesial reke cerita nengye. Ya na pale Mas Gun.
2: Terima kasih Reng.
0: Iya sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya naro ya sangun nae Mas Gun. Sabab budaya kumeloki matelpo silakan matelpo matarimu mau pila kapi penelpo ngi sekitar kogende pale matu atu matelpo ngi reke la kapi 10 tahu tapi kode nagan na reke watu ya to nagan na Ima telpon ni mai sahabat budaya kome ke telepon ko de gaga pale lo putra elona para di Sibo Mas Gun. Jadi kode jaga paling maring matalipo rekengi ko telpo wasai atau telpo biasa elo putar yang jolo lagu na idi utajeng ya rumah kelonge dia seng asimayang si bawa anurena ambokmu pak kelona ya seng ansar es jadi ayat lokega tuli monro ni aki program 4 RRI Makassar Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selamat kemarin kalinga.

0: Iya, ang kasi pa mali sa kapi may he. Aki program na si Patokong. Kaya gamanan nito, amure-amure ko, yaroe pole mabelay ga, pole machawe ga, ko mabelay ang kajetu seding pole. E kota baru, ang kato pole, e kutay karta negara, amure ko tu cedi. E ang kato na matilpo tutu je, waka si jolo. Pole telpo wasay jolo pa, alena to si reke jolo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, si Patokong.
0: Si Patokong Pasara, gatu kareba.
1: Kareba mapela.
0: Ih, mapela-pela si Reke Bone.
1: Ay, mapela lade ki Bone.
0: Wih, gelo na minung STY.
1: Wah, wow, manasan itu.
0: Wah, cah.
1: Manasan itu pasandra, ano.
0: Agak di pasandra yang
1: Sanggara.
0: Sanggara agak di reking.
1: Sanggara oti, sanggara lame.
0: Be, lundra na tuh, he. Salah iki sih.
1: Wajah, guys.
0: Ya lupa mana ngindrengnya di, pura di wajah.
1: Iya, pura wajah lupa
0: nih. Iya. Pasar.
1: Ya.
0: Ya kok program na si Patokko ka apa magelo ka apa wobi ki amure?
1: Ya oke sih di bawah.
0: Amure. Magelo sa di anu lo tepu maka da amure aga tu kareba.
1: Agi ko mane baga. Amure ka aga ka.
0: Amure, ke kita po jere ke ngidi amure. Bola aja atau bola batu?
1: Ay, bola aja tuh pak, bola aku bola aja.
0: Wih, magelo tuh pak, lematin retin retin tengah so diawana bola ya.
1: Magelo lada tuh kok tengah satu lewe-lewe kiku pandrungnya.
0: Bu, napa miri yang ingin.
1: Masih cerita ya, kenapa niri yang sepo-sepo yuk.
0: Buh, angkato nih, ST na si bawa sanggarap, oti na, buh.
1: Alsi.
0: Alako. Loki mengkalinga lo naga mure.
1: Di Marcos lagu ka?
0: Engka je aki anu ku jolo eta baca ki jo cede. Engka laguna yeah. Ini na wasap bara Engka mari ngereng tema petu. Repe ni take na. Engka kepala ya sarap. Repe ni berarti pecah. Take na. Bertiarun na tu. Engka to tanah ogi wanwaku. Engka to lagu nak mat daratakku. Tanahku si dendro rapas si bawa manrasa nona.
1: Anu na? Dendro madaratakku. Na iga melang madaratakku.
0: Haji Ipa Cicalui.
1: Oh iya na tu madaratakku.
0: Mabali bola kaya reke cerita nero.
1: Oh iya dia Pak Topendram itu cita.
0: Iya, Topendram.
1: Rata-rata tuh pakai lorole tuh kalau zaman CD tuh bahasa nanca Mahendra, tapi ngare bahasa nanca S. Asar S.
0: Aku ndelaku ya pakai longogi, Ladores rekeng.
1: Ay, Ladores. Ay, ya
0: Ladores. Ladores adalah korekeng iya apa wae. Mapa mula kabeculat tuh kumalopo deu paya sapai.
1: Wah, Tesla dek
0: ini. Iya, Tesla dek ya sesi bola Dores apalagi kok keke ini.
1: Ada Ladores na Mercedes.
0: Iya, cocolak dan itu. Selesel nih pale.
1: Oh, selesel di.
0: Iya.
1: Pak Radi. Kenal Pak Guna, Pak Gun.
0: Mas Gun.
1: Pak Bahar di. Ya Mas Gun, Pak Bahar di Bone ya. Kare ibu tuh Bahar, mako gitu kampamu pal matoga. Pak Matiani bersama Nurmina di Sopeng.
0: Iga pitu.
1: Bunda Nur di Maros. Yang lumu Uli Ape di Sinjai.
0: Asik.
1: Untuk yang mana-mana nalakapi.
0: Siap pasar.
1: Ya, selamat tengah seki play. Assalamualaikum, selamat
0: kepada selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah so dan selamat atau pada selamat. Angka je sedih tu mat telpo ngonat pole telpo biasa wakai jolo di. Halo. Ini ya si Melo bergabung di Matel Pomaran nih maihe. Lakapi siap menerima asik. Engkana pole Pak Mayani Wita jehe. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si patokong Pak Yani.
2: Iya.
0: Mari kare batu. Sopeng.
2: DC mai. Bosi.
0: Ih, bosi ki sopeng. Eh selalu na per bosi sopeng de. Wih, hebat na sengi sopeng ya apa aki.
2: Tapi apa lah sih sama kekuangnya bosi.
0: Sedih tuh lah sama pura bosi tapi mau pelas soe.
2: Iya mau pelas tak itu
0: eh. Jadi maga di rekingnya cerita na aki bola tak para di mapel lagi gak macet ke ya.
2: Mau pelas sih sama kekuangnya pur bosi
0: lah. Wih kasih repah naga.
2: Nah, macakal ada sih teh.
0: Macakal ada sih pelai, magelo tu minum.
2: Selalu nak pupa aja bosi.
0: Kodong. Magelo tu minum este tu parading pasti bawa sanggar roti napa tudang diawana bolae. Buh.
2: Magelo lada itu.
0: Magelo lada to?
2: Este na ane sanggar roti.
0: Magelo lada di ro. Sederhana magelo. Tapi buh. Buat bahagia, buat bahagia. Tita yeah. Ditulah kapi akiko te monro yeah. Tapi ha kehidupan na kehidupan yeah. Daerah.
2: Oh iya.
0: Loki mengkalinge lo na ge ye. Pak Yani.
2: Lo na ge makakan.
0: Engka laguna ini nawa sabar eh.
2: Iya na tu.
0: Ya na. Oke si. Parading topiknya ya para parading. Pak Yani, topiknya ini Pak Yani. Iya. Bola batu atau bola aju?
2: Hah?
0: Bola batu atau bola aju? Oh, bola batu ini tapoji.
2: Kalau anu bola aju digate punna. Tanya kasih salah.
0: maga to sirek ko bola batu.
2: Jarak soal dia nang solang cicaki bawa mana?
0: Oh cicaki bawa rekit cerita na. Cicaki bawa rekit cerita nama pesu.
2: Iya.
0: Bola
2: aju.
0: Engkau waktu
2: nanti puto. Solang saya nuna pepon na.
0: Cocok matau tu. Cocok.
2: Iya.
0: Apa engkau matu waktu na? Mana sih marapu sih?
2: Masing-masing kekurangannya.
0: Ya.
2: Pas keluar SC itu mau pindah tidak bisa
0: nih. Iya, ya tau sih
2: baru.
0: Ya tau sih reki ko bola aja reki. Magelo di palete, di obi mana bami iya. Bali bolae, amure anue anureta ga, sapi sesapi iya. Seta. Lete di reki bola bola juwe.
2: Iya.
0: Apa ko bola batu di punai deh susah ada di palete.
2: Ah, nu masa gini ko bola aja kau di
0: awal ni agak. Iya, ko mapelan ni agak.
2: Apalagi kalau petani ki.
0: Iya, cocok.
2: Ko bola batu.
0: Dena cocok.
2: Bola aju pak.
0: Cocok. Ini rekening parading pak Yani agak tahu si rekening kasih buka tar rekeningnya.
2: Kau ya anu.
0: Kau
2: bangsa anu mende megaga cinya ki petani mengelom kau bola kau petani ki bola aju mengelom.
0: Iya Dion Roy anu di.
2: Barang-barangnya.
0: Iya cocok. Dion Roy. Dion Roy matar pupuk rekening. Pupu iya,
2: pole aseto.
0: Pole ase.
2: Pole agak kayak telom taro.
0: Cocok lade tu. Makro sisa ya urasakan ya ko bola batu na bola aju. Marepai ko bola batu. Lain ni kupur mingala tau we. Kupur mingala tau we di sekada ke kan ame ditaro anu. Ase we. Marepai. Asal-asal nih pale Pak Yani.
2: Iya. Yang berlewat kayak asar di Bone. Kata Parading,
0: Parading, Yuna,
2: Bunda Sopi. Kata Opading, Opak Is. Ada Ahmad di Kaltim sama Pak Abdul Rahim
0: di Kaltim. Nih gapi.
2: Tantri sama Esti.
0: Iya, siap. Mega lade ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani di Sopeng. Kak engke ji sedih tu ka ama pole Kota Baru. Engka to yaseng Nionero. Pak Rahim, Pak Abdul Rahim ke jerosan naro pole Kutai Kartanegara. Kode usala ro. Eng kasih mah telpon Wita he. Ni gana sana ye. Oh, Bunda Rosdiana Yasir napa sih coba. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sipat tokong. Makasih ye pale Bunda aku napa sih coba ye.
3: Dari napa?
0: Boleh tega ki Bunda.
3: Napa? Ya, mega boti.
0: Wih, mega si boti na bundaku. Pantas alenya i. Napa na si Wita ye tama aki si patokong?
3: Ya napa na kemarin kalinga sih.
0: Wih, napa si maring kalinga bundaku? Kaya ki paling make ke Bunda he.
3: Aku mau boleh.
0: Aki mau bolata. Kaya ga bolata kalau boleh tahu rek ngi cerita na Bunda.
3: Oke.
0: Di mana rumah ta?
3: Oh, Kemaros.
0: Weh, Aki Maros. Iya, Aki gua di Aki Maros. Weh, saya perjalanan, saya perjalanan wola Rodi. Sejak kapan?
3: Aku di nama Aceh. Si jam bila lagi aku lewat. Mau dikit pada ini juga gue anu. Pesannya, acaranya ke UU ke gua. Satu jam lebih.
0: Oh, sejak lebih rekeng.
3: Iya.
0: Bunda, lagu tak anu sih di mace si jolo cek deh he. Apa pura ni marek ke sreke cerita apa asar si bapak ya ni.
3: Cek bawang.
0: Bunda, bola aju tu bola batu.
3: Iya bola aku bola aju ya warna ibu batui.
0: Ico cuma tu aja itu Bunda. Aja gini nareking dua tingkat reke cerita nang kata bola batu nak talamaran di situ situ kan nae. Apa makada ki bola batu bola batu
3: kayon reko one koso yo pala
0: ya na reke cerita na ko bansa tengah sore ke no ki siawa ko mau ni si reke cerita na men reke si dia se
3: eh ko one we liwa cek na ko ya se
0: dia na wadi di papi
3: ko sama sama pala no no ki siawa maso so
0: cocok ini tu Bunda. Ya na jayaseng idi dena na wadi si tongana di tanah iki di makada bola atu bola bola aju atau bola batu apa angka mana na bola batu ya wangka bola bola aju engka to di ase jadi makada kah dua dua na lamana Bunda ye. Bunda
3: ye
0: magertamu ka gajero.
3: Ini toko aki ini tak macam kau
0: sugi. Ehi, to penrang ya Bunda.
3: Oh, to penrang, tapi amor kau toko.
0: Iya, kika gua monro. Nama makade ambo reking, makade kambo. Dia tu napa dah reking ogi tambo apa? Iya reking ogi aja tak pareng. Ini ogi bosoasi ki. Makade dia nama rigaga. Gas bawon nila selau. Makade kau oki ambo logasi. Cilaleku sih kasih, cilaleku sih. Anu berdakwah ambo berdakwah. Asa tak ambo ambo rusak. Selesai ni.
3: Ya boleh untuk yang itu asal naya berlaku untuk Mustahan juga Radin, Nurmina M Nur, Kuki, Ahmad di Tanah Robot, Rahman juga di Kute di Pak Rahman.
0: Pak Rahim.
3: Ya Pak Rahim, terus Tantri di Pare, Rudi 575, Riko, Wahida Martawati, Tetap Jamaisar, Uti Ape, Tina Mariawan Salimaneng, Lada, siapa nama tak?
0: Laba kayak dia lupa Ika kasih.
3: Tak kafi.
0: Laba tu gak kekasih ya, ya lupa Meto, makasih. Wih, kodonge.
3: Makasih, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah betul enggak sedih ya Bunda Rosdiana Yasir. Apa weh, den demetu sedih tuh. Mano hati kasih weh, tersentuh hati kecilku menangis ih. Nah, lupa aku Bunda Rosdiana tapi dia mari aku Bunda. Baru-baru rekeng. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan menelpon ki di 0811 400 9250. Engkasi mata lipong hi wakasi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo. Halo.
4: Waalaikumsalam si Patokong Bu.
0: Si Patokong.
4: Boleh deliwang.
0: Deliwang agak kareba tuh.
4: Kareba.
0: Dito na mafalla Faisal.
4: Di ano gini di Nuri Baru.
0: Oh Nuri Baru, astaga walu paisi kasi.
4: Ay, alpai mi.
0: Ikaw ang uang kalinga ni sa semetar ke cerita ni.
4: Iya.
0: Wah, pelani cuma rekeng ye, ye walu pai ye, lokasi na bolata.
4: Bolaku ni Nuri Baru.
0: Aki Nuri Baru, maga, maga tau si. Maka tau sih rege kondisi na Nuri Baru ye.
4: Apalai.
0: Wih, maaf lah. Deto nama cek ke wae kapatino.
4: Deto nama cek ke wae ya.
0: Wih, kasih. Apalai. Maka sih dari taro, maka dari taro es batu tu deliwang.
4: Taro es batu menyabangi ya deo. Macek teki.
0: Cede balut tu galagan ala kapi kasih.
4: Sebenarnya tu tapi tidak tak masa bulis tapi ya dengan sedikit.
0: Iya, begitu juga lah kapi sebenarnya. Kalau bahasa itu program bahasa Sirina Pace sebenarnya lah kapi tu tidak tahu bahasa bahasa Makassar sedikit sedikit ji ya.
4: Iya.
0: Semakin sering didengar.
4: Orang Makassar asli sebenarnya
0: bu. Tidak masalah sebenarnya ini. Orang Makassar kaya masuk, orang Bugis kaya masuk, tidak ada masalah, semuanya bisa diatasi.
4: Iya. Elona dulu.
0: Kayaknya ini elo tarik ke cerita nih dari Liwangi mengikut ih. Karena sudah merequest mi tadi Pak Yani dan juga Pak Ashar.
4: Oh, iya Pak Ade.
0: Jadi salam-salam bagi Pale dulu.
4: Salam-salam bagi dulu nih. Sama-sama. Ibu lu. Nurnia di.
0: Iye.
4: Rosdiana Yasir.
0: Asik.
4: Terus ada.
0: Ada siapa tuh?
4: Lagi. Mungkin lah. Pak Umar si bawa Ibu Nursia di papan satu.
0: Iye.
4: Terus mana-mana nama buat tanpa terkecuali.
0: Asik, oke okay, sih.
4: Bungkap, ambungkap ini.
0: Lakapi.
4: Lakapi.
0: Kang ya sengambuang kan yang boruse. Jadi mak, iya. Ko ambor rek cerita nak kang angkan yang boruse. Iya rek cerita nih kan lakapi.
4: Kalau
0: lagi
4: kapi saja
0: ni,
4: jadi apa kapi? Ini kan
0: patok. Itu sebenarnya lah kapi itu bahasa anu nama orang Bugis itu kalau pakai lami.
4: Oh lah, iya.
0: Ada lah. Iya, mi pale dari Liwandi.
4: Iya, terima kasih banyak.
0: Iya.
4: Lagi kapi.
0: Iya.
4: Jokaja
0: Jabatan. Iya.
4: Pasti mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deliwang di Nuri Baru. Saya apresiasin Deliwang karena masuk walaupun tidak terlalu mengerti bahasa Bugis tapi mau belajar Deliwang. Jadi sahabat budaya Jangki tajoka-joka si jolo. Aja na tajoka-joka jolo, monro-monro ni jolo cede aki program Ampai dari Makassar. Tengkalinga elon nama darataku pole Haji Ipa Cica Alwi si bawa ini narasa barae pole sukaena si bawa Arnold Sisam. Jadi selama kita maring kalinga.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Tiu. Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Sipa Tokong. Jadi amure-mureku engkai monitor aki bola naga aki RRI digital gatu silakan ma telepon ni maye engkala gabi lo ma bicara mana si bau ini engkene penelpo ku boleh telpo wasai si ba telpo biasa wakajo lo boleh telpo wasai. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Apakah namaku tidak tertulis di situ lah Kapi?
0: Kayaknya tidak tertulis.
1: Ini kan telepon WA.
0: Oh, kayaknya ini dibilang Iano. Iano ini kapang? Iano? Agak kerebah pasis.
1: Itu entahnya. Alhamdulillah, tambah panas.
0: Maaf lah si Maros. Ya sejupan nengaga Pak Asis. Cuma reki kebetulan reki ngihe engkaka dia laleng boksiar rengka sena. Jadi ya mako nih roh sirun tu baku dapa.
1: Ya.
0: Kece-kece toni seding. Wih, iya. Lunrak nah. Lo gimana kelingi lo nage engkau lagu
1: di mana ya?
0: Mati bi jolo di mana? Oh. Lo tak jolo.
1: Lo pedik ke mampir lagu?
0: Engkau jehe ubaca ki jocen deh. Engkau na engkau lagu na mari ngereng tema petu pole mei tibaan. Engkau lagu na
1: tibaan penyanyi ndaku itu.
0: Woi anda latar ya keng?
1: Ya macam tu tahun nata.
0: Wih. bola aja atau bola batu?
1: Upuji mana?
0: Pilih ki sedi.
1: Karena sa bola aku pakor.
0: Hah, ma pakor reki bola ta? Bola bola batu toy, bola aju toy. Berarti ki ma harus reki cerita ni bola ta, bola aju ya, se bola batu diawa.
1: Iya.
0: Be gelona tu.
1: Aku semua pelat tu jadi diawa.
0: Iya, aki ki panrung-panrung ni reki.
1: Ya tu si kesini aku bola riase. Kau ni. Tuda-tuda ki dego-dego
0: eh. Beh, tuda-tuda ki lego-lego bawa kopi. Iya, minum kira ke cerita na kopi. Na pai pasiamba isi bawa sanggara oti ga sanggara lami ga be lundra.
1: Mana kelebihan na?
0: Tapi masalah na rekingi.
1: Eto sik sami mapelai.
0: Iya, memang. Iya aja roh ya seng maka dah ini dia nak wadita naiki pada mana bangsa nak reking onna ni kan anak roh Rosdiana ibu bunda Rosdiana Yasir pada mana bunda Rosdiana Yasir dia mana nak cocok di tanah maka dah bola aju atau bola batu
1: ko esoy pelar rasa
0: iya
1: ya kasur kasina kunni atau kali bosi-bosi lempet-lempet
0: alatna ipasi lele meni rekeng kegi magello rekes berdasarkan kebutuhan ya siro
1: iya men rekes santai-santai dedego
0: iya apalagi ke bosi-bosi ya seki lante anu ya seki bola juwe
1: beh dedego itu
0: beh minum kopi atau teng pas ya mbak si bawano apalagi ko angka to ni reke cerita na emak na reke dia mau cerita beh
1: dega emak na
0: tapi kan kaya dega rencana ke tambah yang emak na
1: ay dek na
0: dek na
1: cinta sejati to
0: wih
1: sehidup semati
0: betul sekali ofo yang ya Pak Asis apa cinta sehidup semati. Ipa sis, engkau kiki jaro joka waktu nam ano make long teh?
1: Kiki jaro.
0: Akhir hari di kaki di?
1: Ay, dia nak aku make long kau turun rangnya di RI.
0: Dia nak kata make long.
1: Macam mana make long tapi dia kalau aku turun.
0: Agak nak lagu andala tarik aku makaroh kiki.
1: Dandu atau Bugis?
0: Bugis narekeng.
1: Lagu Bugis. Ano, aku senarai. Ati Udani.
0: Oh iya, Ati Udani. Berarti tuli mudani kira-kira ceritanya aki emak nah,
1: nanya. Kalau dandu, kabut biru.
0: Maka lagi lirik nero.
1: Laguna Megiset.
0: Beh, Megiset.
1: Ya, walaupun dalam itu ya.
0: Beh.
1: Masalah-salah apa ini?
0: Iya, salah-salah nih.
1: Kari mata mau pading depi.
0: Depi ga. Iya nak jadi taja-taja ngupadingi maka dah kengka katu.
1: Kamu itu boleh ana.
0: Selesela ni pale.
1: Pertama-tama engkai yau pading kau tidung. Engkai toy para di banti murung. Bun ibu Lina kau di Petrang.
0: Ni gapi.
1: Pasani kau di Sukamaju. Pak Hamsa kau di Kampan Dua. Siaga kejamannya?
0: Neng.
1: Siaga piro?
0: Dua pi kapang.
1: Pak Yani Tasmung, kau di Sopeng.
0: Iye, ni
1: kan terakhir Ashar kau di Bone.
0: Pak Ashar di Bone. Iye,
1: Pak Ashar kau di Bone. Iga serta wa lakapi atau
0: berlakapi. Iya kan ya se aki kan perompak kan dia asa ngambo ambo rus asena ya aku ya rekeng lakapi
1: oh lakapi
0: kan
1: wak lakapi
0: malam pilak deka apa ko wak lakapi marepai lebih remo mah kada rekeng
1: kan acara sifat tokonya jadi lakapi midi
0: iya lakapi nah. Ya nak repale pasis. Apa angkana to matelpon nawang
1: kelinga. Tak kai bertugas. Uniaga pasti bertugas.
0: Ba aja pada muie soe he ba aja. Tete sapulo.
1: Selama kita jo kejaman
0: masa.
1: Iye. Ya seki selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milo dampak karke cerita nih matelpo biasa nih. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
2: Iya Andi Taraf di Bone Camming.
0: Andi
2: Taraf.
0: Andi Taraf.
2: Di Bone Camming ini lakapi.
0: Oh, tetanggana Pak Bahar.
2: Ya, tetangga tapi lain desa.
0: Beli bulana ternyata Pak Bahar
2: Ya, mau desa kata si lain desa tapi mau kecamatan lakapi.
0: Aru di asal di sana
2: kecamatan. Kalau kasih ini penyiar baru di.
0: Iye penyiar baru lah kapi.
2: Oh,
0: pindah.
2: Penyiar Bundriang.
0: Engkau mui.
2: Oh.
0: Jadi
2: lah kasih baru-baru kali ini.
0: Iye lah kapi kok. Iya kok lah kapi biasa tanggal ini tu semena aki pro satu.
2: Oh biasa di betul.
0: Iye.
2: Iya pecerai sama itu kak iya di perompak tapi apa kata mulu sih kak beta kata ya.
0: Cocok nih tuh dia dapat gak?
2: Iya kepala kasih masih dekat nasi malah juga nasi Indonesia kede tiada hari tiada malam tanpa perompak bagi itu.
0: Wih.
2: Toh.
0: Cocok tuh.
2: Elon langkau elon lano lo kepala kasih.
0: Agak naro?
2: Elona malam ini.
0: Wih, engkau apa je lagu kutase? Sapa pi lagu kutase saya deh pada laku.
2: Ya malam anu tu putar kang ni malam ini juruna.
0: Wih, ipa capuk juga apa iye cerita na lagu we pura leanu le nasusu ngambur ruse.
2: Jadi macam ni kau cerita na?
0: Deh tu maci orekeng, baca kiri kengi engkau papa deh pada laku engkau lagu narepe ni tak kena. Angka ya. Tanah ogi wan waku tanah aku si dender rapas si bawa mantra si nona.
2: Iya rende, biar mak lo ane tanra kena pertama ini pertama ini kena.
0: Repe ni tak kena.
2: Repe tak kena itu putar siapa lagi?
0: Bojir. Oh tak bojir reket cerita naro. Wih bola aja tu bola batu reket cerita nanye pak Pandi Taraf.
2: Iya, ku puji bola batu bolaku.
0: Wih bola batu bola ta. Tapi engkau tahu apa bola juna yase?
2: Agak dia agak.
0: Oh dia agak bola batu tahu ngemi.
2: Dia ni nak dia pada dia ni.
0: Jadi mangen reki ku tangga sama pala mapala mapala mapala soe reki cerita ni. Ayo lo kira ni.
2: Bola sedih. Suka di sana beri keras ku kuruh putar-putar kalau ke ku pakai salok salok le 15 inci lopora.
0: Bu, 15 inci lopo na salota, bu.
2: Ya, 15 inci.
0: Mapak dandu tau gak gitu, eh?
2: Iya, biasa aku mau ngapain lah kerja, ada waktu sih, kan, bisa diwil kalau mau putar atau melutu,
0: eh? Bu, laguna na agak tak putar, roko, anu, mapak lapelas, soe.
2: Iya, itu ya laguna anu puji lada. Laguna Shandi, kajuruna air mata bawang.
0: Wih, wasa sedi.
2: Ada mata bawa apa lah kasih?
0: Wasa ni lagu Nero sedi pernah ya limai.
2: Oh, okay. Pala kasih.
0: Hey.
2: Halo.
0: Halo. Selesai ni.
2: Muka anu kuda pula waktu bisa sepasi sama sunar sepasi. Selalu kau pe poin nomor aku dimu.
0: Siapa nomor taro?
2: Eh.
0: Deus, halo Deus sih itu ngan aturan nara wadi moga di tepuro nomor rota tapi tepu bawah ni nomor rota siapa tahu ketemu mana ini cata i.
2: Iya ya lo, ku di moga apa ibu saya kadua, ku kasih dek weh di moga.
0: Tak tepu bawah ni nomor rota tu napa kima selang selang.
2: Ya sebalik nomornya yang di tarap ini. Nomornya yang di tarap bone cami ini 085. 256 480 583 disiplin apa kafe 085 256 480 583 kira-kiranya Andi Taraf.
0: Andi Taraf di Bone Caming.
2: Pala kafe. Biasa tu saya nasi sedikit tu.
0: Asal-asal ni kapang panditara. Asal-asal ni pale panditara.
2: Pasar di Bone. Pasar di Bone. Pak Yani di shopping. Pak Bulina di Terang Utara. Bu Nia. Mana saja berada. Orang sedani asir di Bone selama sisik dari yang di tarap Bone kami.
0: Yaman-yaman anu anak apa?
2: Ya anu. Kesenara.
0: Megalah dan itu sedi tak
2: tepu. Nur Hikmah di Marut. Pakala fi, pala kafi. Asena. Mangger na, dina tarima telepon ko secara roke ko mangaribi minggu.
0: Materima matokar ya, keng cuma rekeng prioritas kang nyero aki studio yang kapole jadi koma kurang ipale aki studio pole materima telpokar rekeng mapa kro jadi mendini kapanganu dia pak angka angko palota mah.
2: Oh ya, makasih pak. Para kasih di.
0: Iya,
2: Pak Tara.
0: Iya.
2: Yang di tarap di Bone Caming.
0: Siap.
2: Pamit. Goodbye, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, bye juga Pak di tarap di. Enggak sih mah telepon boleh telepon saya. Halo, assalamualaikum. Si Patokong.
3: Si Patokong. Tapi
0: wih kareba made cek ka ama napa sih ye monitor kame
3: ende tama kami minggu lo eh
0: oh tama mungkin minggu laba
3: ya minggu laba halo beneran nai longe anu agak sena rep ni tak sena tani rep iya.
0: Maka lalai ngong kelinga.
3: Repe si ba repe lain.
0: Ayo iya u baca baomnya apa maka daka repe. Ay maka lalai ngong kelinga maka lalai u tepu.
3: Iya tepu na lain.
0: Iya. Ya aku ya biasa lupa si amba baomi. Logar nrusu baomi lau. agak kareba tuh kama di Kota Baru.
3: Alhamdulillah, Madeceng, karena sehat.
0: Alhamdulillah, tuh balik.
3: Tanya Kota Baru ya, Pak Kalimantan Timur.
0: Ya sirople, apa lupa cede tuh gerogot tanah gerogot.
3: Iya, cocok nih.
0: Apa?
3: Melo seleseleng.
0: Seleseleng nih pale.
3: Macam nih kalo narpe nih tak kena.
0: Yolo bola batu atau bola aju? Bola batu atau bola aju?
3: Bola batu.
0: Iya.
3: Enggak tahu ajunna. Ya sana.
0: Iya, mana sana hatu? Pangatana tu. Desa tu dah cocok dega pangatana. Anu na dega ajunna pangata ya, dega tu nore wapak.
3: Naga pakai batu tu.
0: Ya cocok ni tu we, ko batu mana capu gitu.
3: Iya.
0: Sele-sele ni pale.
3: Engkau Bunda Sopi, engkau Karos Diana Yasir Komaros, Kak Uki, Kak Samsia Maisar, Kak Memuna Ganing, Kak Wahida, Mbak Sinta, Muslimah, Fadil, Tarjuna, Dimas, Ibu Harsina, Puan Datu, Kaina Kristalara, Kato Pak Ahwani Tasmun, Ibu Nurmina, Pak Abdul Rahim, yang mana enak?
0: Iya. Ini waktu itu cowok mau tepui. Ya na balik, Kama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deto nomor gaga rekeng lebih tatapu tapi pada batita Kama. Kau ingin masa lesel nami kami tetapu harus kepada Kama. Tapi aku dina pada Kama batita mah tepu dina wedding harus panang. Terima kasih panel pengisi cek di hey. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Aku je senaro. Si patokong.
2: Halo.
0: Halo, si patokong. Halo.
2: Patokong.
0: Dengan siapa di mana?
2: Boleh di Kecamatan Lemong, Kabupaten Pindrang.
0: Wih, napa si monitor Paldi cedit? Politik itu tahu, polisi berkelana kapan? Dari mana ki?
2: Ya, dari mana-mana.
0: Ya, mana kuat tu tahu?
2: Di rumah saja. Kemarin kali ngapro satu perempat.
0: Iya. Tapi magi, magi. Letumu ka? Letumu radio
2: mana? Kau ikut telepon ni.
0: Oh, betul-betul ya?
2: Iya.
0: Wih, kodongnya. Tapi akhir radio ya amamu.
2: Mabela salah aja.
0: Mabela metoi.
2: Beda-beda berapa titik?
0: Bola aja tuh bola batu rek cerita napa Paldi.
2: Iya. Bola aja tuh bola batu rek cerita napa Paldi. Bola aja.
0: Weh jadi tapoji. Tapoji rek mah bola batu mah bola aja weh.
2: Halo?
0: Halo. Hai, sel-sel ni pale pale dia pak. Dia nama iye maklelengi telefonnya sedingi.
2: Ayo mana bawa?
0: Iye, ya na pale pale dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya na rona pale di pendengar setena tu pro satu coba perompare ke cerita na ro. Jadi selesai kong kayak maring kelinga itu joka-joka joma bela tengkelingan jolo laguna maring ngeret tema petu pole mei tibaan si bawara repeni takena pole ninra an selama kemaring kelinga.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Iya. Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sipa Tokong. Oi deng, oi ambre, lepaki ma itu meliputun nala kapi, ma baluputu ma keke la kapi jadi sabab budaya yang kai maringkali ngan kai monitor ma telepon ni, ma melomopi la kapi ma terima dua penelpon terakhir. Angkana patel bo polo telpo wasai di waka jolo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Sipa Tokong.
1: Sipa Tokong.
0: Ini ke JW mau bicara cerita na ye.
1: Iya, Iriko.
0: Iriko?
1: Kendari.
0: Wih, Iriko boleh kendari. Agak kere batu Riko.
1: Alhamdulillah, madai semua.
0: Alhamdulillah regi ku made cemu aki.
1: Made cemu aki.
0: Si semu ge je tau itu. Ti semu kaga.
1: Di la kafe.
0: Hi, deng kali ni semu pala saku. Bahagia aku rekeng. Pariko magi kadangi aki kendari ma fola-fola iga atau macek kecoke si.
1: Ma antara bosi nama pola.
0: Antara bosi rekin nama pola.
1: Iya.
0: Iku rasa-rasa ya, i pariku ya cerita ne. Capuni ka pangisin namun Riolo.
1: Macoan.
0: Macoan ni ramang.
1: Iya. Nule tes sedih.
0: Iya kan dia nanti terlalu magelo. Agak sana ko ma bicara kita ko masuk sementara ke cede kentara ni. Masuk
1: ni karena kentara ni ko.
0: Iya ma kada kakayana lenyeni anu na isin na kawa pari ko diolo. Tapi dari mereka kalau nyanyi isi diolo dua telu dari mereka agak yang penting magalak mau imakare semua galak mau joka sehat mau tahu rekeng
1: magalak
0: di magalak di
1: iya
0: weh nakala tu pale lakafi apa lakafi kasi napa joka serat meter cau ni mose ni apa lakafi tu cerita nama como-como cek dek matanre nama como
1: matanre nama como
0: loki mengkalinge lo nage pariko
1: macue mama iya
0: dek macu request ki apa panelpo pertama
1: agak
0: angka laguna tanah ogi wahanu aku angka to laguna tanahku si dendre rapas si bawah manrasa nona
1: pertama ya nam ya wala
0: oke si pariko
1: si
0: bola aja tu bola batu
1: iya
0: bola batu atau bola aja tapoji
1: ko bola aju bola matandre tam bola aju matandre ko bola tolo
0: bola tolo na sete
1: iye
0: ya kiri kege tapoji
1: bola tolo ayo lo ko mane waktu lempoi
0: waktu lempoi di dena kena ki lempo reka cerita ni di kobosi berarti tuli biasa bosi kendari pariko.
1: Iya si bosi kendari si bosi.
0: Bosi wi. Tapi aku maka daki bosi aki sul barlaba ki mesana rempo kita we banu batu.
1: Batu.
0: Iya sebab biasa bosi koro aki anu aki sul barna setahu polewali khususna anu artinna anu i agasan aja bahasul halusuna mabok lepakna. Iya, bahasa nu na bosi. Iya. Masa bungi na sete.
1: Masa bung.
0: Sakul na sa jupandangi ini. Masa bung na sa ngogi. Masa
1: ga Malaysia ga mandrian la suna pute.
0: Iya. Sela-sela ni pale pariko apa macipi wita watu eh.
1: Masa pas apa yo. Buat Ros Diana Yasir Dendre. Terima kasih.
0: Iye.
1: Uki, ini atas Dalara, Nur, Anita.
0: Iye.
1: Nur, Muhammad Ayani Tasmon, Wahidi.
0: Iye.
1: Siapa? Iya sih, Bunda Sopi. Semua anu,
0: Iya, apa ini matua tuh poso.
1: Iya, poso ke matua nih
0: kita. Iya, lawan.
1: Pane, ada paling ngerangin, mungkin jangan lupa.
0: narapi mi ewan ni watuna.
1: Narapi ni watuna, iya.
0: Iya, iya na pale pare kodi.
1: Iya, iya. Salam semua anak, tak terkecuali.
0: Iya,
1: siap. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya narona selesorta amureta tomatwata pole kendari ya senge parikong kanana seditu semena telpo biasa wong kalinga wakajolo di halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Si patokong. Ni kejiwe wong bicara cerita ni ye.
2: Syahril. Di liang-liang maros.
0: Pak Syahril di liang-liang.
2: Iya maros.
0: Tak paham mak bahasa ogi Pak Syahril.
2: Kata nak cede wisem.
0: Cede cede.
2: Iya cede cede.
0: Pak Syahril. Dena meta tu ka apa Pak Syahril? Dua menit lagu. Engkau lagu na tanahku si dena rapas baman rasa nona.
2: Agar?
0: Tanahku si dena rapas si baman rasa nona.
2: Oh, man rasa
0: na
2: nona.
0: Man rasa na nona. jadi ceritanya ni rekeng pasar le, bola batu atau bola aju?
2: Bola aju campur batu.
0: Oh, bertingkah mana ni Didi? Ya se bola aju ya, woi bola batu.
2: Dia, kau yang bola kapan?
0: Mak, kau ni roh cerita na.
2: Ya, kau ni roh.
0: Batu di apa di pada mana kiri pas si bawa ibu Rosdiana asir deh nawa di ditanya apa talamana ni bola talatoi bola batu ya talatoi bola bola ya, juga jadi ya selesai ni pale apa macam piwi tawatoi pasarin
2: oh, iya. Pertama-tama tawas Sri Dewi di Pakkato Nur Hikma di Maros Nanjo, iga ro dende labo
0: Pak Riko.
2: Oh iya Pak Riko, salam kenal.
0: Mm-mm.
2: Dan semua-semuanya pendengarnya Pro 4 tanpa terkecuali.
0: Iye.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Lakafi, lanjut tugas, siap-siap selalu.
0: Amin, sekeluarga. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rona mureta tomatwata pole leang-leang maros. Ya sengi Pak Syahril. Jadi sahabat budaya milo dampeng akasi macipi watu jadi dena ule maka mana telpot tadi. Jadi tumaring kalinga na elona tanau giwan waku si bawa manra senona. Selama kimaring kalinga tak dampangi ka ko angka warikada kuta salah manusia biasa mengesi. Tidak luput dari kesalahan dan dosa. Saya Kafi pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Sipatokong. Selama kimaring kalinga.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sahabat budaya, mohon maaf, kita akan bergabung ke RRI Jakarta dalam program siaran budaya Nusantara. Selamat Ki mendengarkan.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.
2: Abang Mochi Beach Park turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499 dengan menggelar gelaran musik Jakarta 2026 hari Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari upaya Cibis Park dalam mendukung Jakarta sebagai kota kreatif, humanis, dan tetap berakar pada budaya lokal. Presiden Direktur PT Bumiamcas Kawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Cibis Park, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas para wisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar, Ito Parikesit, mengatakan pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya, hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Selamat mengikuti.
2: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini Ayah Pak Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bang Pak, program Pro4 di seluruh Nusantara. Ayah bakal ditemenin rekan Ayah yang ada di RRI Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti Ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini, dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh, dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya. Kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
2: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
3: Sendiri di sana?

0: Pak.
1: Ya, halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Hermansyah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya.
2: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
1: Baik, nah Kanggi, untuk lagi interaktif di Perempat Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
3: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-47055 ya. Nah, itu dia nomornya.
1: Iya, baik kalau gitu. Kanggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kanggi.
3: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Perempat. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang, sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTH MHUM. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi, Bang. Iya. Ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
2: Ya, alhamdulillah sehat.
3: Iya. Ini selamat datang di Perempat baru ini nih. Bapak hadir ke Perempat ya.
2: Iya, baru.
3: Dan di situ bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
2: Ya, selamat siang Pak Mariana.
3: Iya, Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki ya. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
3: Tapi itu menjadi ya, Pak, ya.
2: Tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
3: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
2: betul.
3: Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu
2: betul,
3: ya.
2: Betul,
3: dan kalau kita lihat ini tadi Bapak Yoyo sudah menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
2: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya

0: Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur ya? Itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Yeah. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Mm-hmm. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
1: perhatian kita.
0: Ya. Nah, memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama. Karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
1: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya. Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Menurut Bapak apa saja nih yang mempengaruhinya?
0: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
1: Pola pikir.
0: Yang kedua, media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang, Gen Z, melalui atau anak-anak sekolah, melalui HP yang mereka, ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut, belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu, kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya, kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkatnya itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi, makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
1: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah, menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
0: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
1: Ya,
0: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain kita masih berjalan dengan sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik. Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital. Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini. Nah, ini yang menjadi PR kita.
1: Jadi kita harusnya ada penghubungnya
0: ada penghubungnya.
1: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
0: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
1: Nah,
0: makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
1: Yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan. Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
0: Betul.
1: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
2: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya era digital, betul, tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu.
1: Betul.
2: Baik, nah untuk layanan interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812-1124928. Atau Kak Anggi juga bisa disebutkan kembali line interaktif di sana.
1: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47055. Atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812-6972-881. Ya, silakan ya yang ingin bergabung mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
2: Baik, nah sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Aye mau tanya nih sama Pak Herman Shanarasumber di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar kecil. Halo Kak,
1: kok agak kecil nih ya suaranya.
2: Halo.
1: Oke. Okay. Yeah. Halo.
2: Iya. Yeah. Kak Anggi.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Yeah. Lanjut.
2: Oh. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya. Tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain, termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
1: Iya.
2: Ini bagaimana anak-anak muda di sana? Maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah ini bagaimana anak-anak muda, masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak
1: Kak Anggi? Masih suka enggak mereka ya
2: sama kebudayaan asli di sana?
0: Iya Pak, kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar. Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA, tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian, misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logua gitu kan, kan sudah nasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan kebanggaan itu itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya, walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar, mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini, kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu, karena terlalu cepat arus informasi digital masuk, sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya, untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
2: Baik, ya. Kak Anggi di Jakarta sudah yang bergabung, Kak Anggi.
1: Baik, kita terima. Ya.
2: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang, budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borega.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hermangan, apa kabar?
0: Abaget.
3: Syukur alhamdulillah ya.
1: Pak Herman ya.
2: Iya, Teh Dinda.
1: Iya.
3: Iya. Kangi
1: sehat ya,
3: Sehat-sehat alhamdulillah, bagus.
1: Alhamdulillah.
3: Pak Herman.
0: Iya.
3: Era digital memang enggak bisa ditolak ya.
0: Betul. Betul.
3: Karena memang jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior gini ya, Pak Herman. Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Betul. Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan saya dengan Kak Anggi dan Nana. Dari Bogor cukup dulu. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
1: Ya, sebentar dulu, Po.
2: Oh iya.
1: Dan yang di sini coba kita angkat dulu ya.
2: Oh baik. Silakan. Coba.
1: Kak. 0651470055. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, ada Cek Gu ya?
4: Halo.
1: Halo, Cek Gu. Kakak
4: lagi yang Ururega.
1: Iya.
4: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Ponana.
2: Iya, Ciguria, silakan.
4: Ponana ya. Iya. Semangat ya, tahunnya di Kota Jakarta kemarin ya, 22 Juni loh, Kak Anggi.
1: Iya.
4: Kak Anggi. Salam juga buat
1: Presiden si ganteng. Amerika Serikat Donald
4: Trump. Wanita-wanita juga cantik. Halo, Bapak Herman.
0: Nah, halo, selamat siang, Cek Guria.
4: Apa
0: ger?
4: Semuanya ya. Ini Cek Guria dari Jakarta Selatan. Memang
1: ada iya, Cek Gu.
4: Kita bahas tema ini cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak, Bapak Herman?
0: Betul.
4: Salah nanti saya juga. Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuman tiga. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa itu, Pak Herman? Boleh bantu? pantunnya kalau bahasa Aceh, yeah. Kan, dialeknya mohon dimaafin ya kata-kata Aceh.
1: Iya. Yeah.
4: Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman.
1: Iya. Yeah.
4: Pak Herman pasti nggak. Begini kalau salah dia mohon maaf ya. Udep gino eh Pak Maju sudah terupa. Internet gosoknya oi Paju ure malam. Kok tahu sih Kak Anggi bener nggak nih? Kok bahasa Aceh itu ulang-ulang. Udep gino eh Kak Maju sudah terupa. Internet gosoknya eh Paju ure malam. Budaya Aceh je utape UI 3 Bojiro Citrawat be
1: Sabo. Aduh, Cik Kurnia kayak kayak
0: bicara bahasa Aceh.
4: Betul. Kok bahasa Aceh? Apa itu kan tema pantunya di era digital. Bahasa Aceh maaf kalau ya. Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih saya
4: Cik Kurnia.
1: Iya, terima kasih.
4: Buat ini Pak Musin Jin ya dari Nia Jakarta. Yeah. Ih ketawa sama aku. Yeah. Terus Bu Nana. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya,
2: Mpo ya. Betul. Ya pertanyaan
1: kesempatan.
2: Iya betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya. Ditanggapi. Iya. Silakan Pak.
0: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya.
1: Yeah.
0: Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
1: Iya betul.
0: Ya, jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI.
1: Yeah.
0: Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini yang paling penting, personal branding mereka.
1: Ya? Iya.
0: Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja, ya kan, karena nggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5-10 menit itu dengan untuk mencuci otak mereka,
1: membuka pikiran mereka
0: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut dari personal branding mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam, ini garis-garis awal. Ya, garis awal membantu mereka, ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi, kalau dalam 2-3 tahun terakhir, bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya, nah dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi yang pertama
1: dari
0: ya.
1: Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
0: tidak bisa dilawan.
1: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya, tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
0: ya, Cik Guria di
1: tantangannya nih ya.
0: Ya. Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tapi harus menjadi partner mereka nanti di kedepan. Nah,
1: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah, Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bumoe. Jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
0: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh, atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi. Di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di Basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
1: Jangan sampai salah bunyinya ya.
0: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti, apalagi. Ya. Nah, ini itu harus gandeng dua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Ya. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang, misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
1: ya, dari menggunakan digital ini.
0: Bahkan dengan menggunakan digital, kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu adalah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut,
1: bisa menjual
0: personal branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
1: ada museum tsunami.
0: Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain? Bahkan lain. Dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa, Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal, itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi, transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian di sosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Yeah. Nah, ini yang belum
1: masih belum ada jembatannya ya. Nah, itu yang harus dicari caranya bagaimana.
0: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
1: Baik, demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Gur ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Yana di Lambaru, Kak Anggi.
1: Yana di Lambaru, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana, silakan Kak Yana.
5: Terima kasih, Kak Anggi.
1: Iya.
5: Jadi semakin narasumbernya siapa, Kak Anggi?
1: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
5: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
0: Waalaikumsalam.
5: Maaf, Pak, baru buka nih soalnya.
1: Oh, iya.
5: Ini, Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya, Pak, ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi, gitu kan, Pak, kan?
0: Yeah. Yeah.
5: Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh, Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan? Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan, Pak, dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwa trennya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Andi bilang itu dari lagu-lagu yang di AI-AI kan tuh bahasa belepotan itu kan, ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal, Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak di apakan kan diputar, apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja, Pak. Sangin.
1: Baik.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh ya. Silakan, Pak.
0: Ya. Terima kasih Kak Yana. Mungkin karena nggak ikut dari awal ya.
1: Yeah.
0: Saya Hermansyah, dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya ya, bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
1: merah,
0: kuning seperti itu ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi. Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan misalnya. Nah, di sini kan situlah yang saya sebut tadi di awal, peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu,
1: lagu-lagu
0: ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu, mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI nggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal, saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
1: Jadi tidak bisa dicekal itu,
0: tidak bisa dicekal, karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
1: tepat,
0: ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi
1: ya itu
0: tentang informasi ya.
1: Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
0: Betul.
1: Bagaimana?
0: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya, kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat. Kenapa tidak? Dengan mereka diganding dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
1: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diadak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
0: Itu belum.
1: Belum,
0: belum ya? Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum.
1: Ya.
0: Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan syarat, jadi abstrak sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat bahwa ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah
1: melihat, serius.
0: Sudah serius ya. Gitu.
1: Yang, serius. Yang ditakutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal sangat serius gitu
0: sangat
1: ya.
0: Serius.
1: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami
0: hal ini.
1: Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
0: dalam beberapa forum mungkin sudah disampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya.
1: Melihat, belum ada sambutan ya.
0: Belum ada sambutan. Nah, belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi, bagaimana dampak manuskrip setelah banjir, kita sudah sampaikan.
1: Sangat kurang ya?
0: Sangat berkurang.
1: Banyak yang hilang
0: banyak
1: ya?
0: Banyak yang hilang, tetapi ya begitu. Begitu.
1: Baik. Pak Mariana gimana, sudah ada di sana?
2: Iya, belum Kak Anggi, silakan. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
1: Kita lanjutkan di sini ya Pak
2: silakan.
1: Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Andri.
1: Siang kembali dengan
6: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
6: Di Maluku Tengah Kak Andri.
1: Di mana?
0: Maluku Tengah.
6: Di Maluku Tengah.
1: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah. Sehat Ayu?
6: Alhamdulillah Kak Anggi.
1: Ya, baik.
6: Kak.
1: Silakan Ayu.
6: Iya, buat Pak Tiara. Mbak Tiara Lempo.
1: Mbak Mariana.
2: Iya.
6: Mariana.
2: Ayu, silakan.
6: Mariana.
2: Iya.
6: Halo. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya, dengan Kak Ayu.
0: Iya.
6: Dan prospeknya di era digital, Pak. Ya. Kalau digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya, kalau kita lihat. Sebagai seorang akademisi ya Pak ya, saya bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu, bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya, ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
0: jadi,
1: nih?
0: Antisipasi.
1: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya?
0: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri.
1: Iya.
0: Ya, pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya, tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya. Karena saya nggak mungkin bisa. Nah, begitu juga orang budayawan. Ya, mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya. Yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
0: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari, 3 malam gitu ya. Atau 3 malam sampai 5 malam, 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang dikenakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan,
0: diberi kesempatan mereka, ya apakah setelah lagu bangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh tadi oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh, ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
1: Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana Pak?
2: Ya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya, segmen terakhir ya.
2: Tidak terasa ya.
1: Iya. Ya. Karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Betul,
1: Kak Anggi. Nah, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak.
2: Ya.
1: Di perkembangan budaya, mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
0: Ya kalau saya sebutkan tadi hampir tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir Pak ya?
0: Ya, ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya ukir yang
0: ukir di rumah Aceh, di Batu Nisan. Wastra ya. Itu juga hilang kita.
1: Enggak ada lagi tuh Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
0: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Nah, bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Yeah. Nah, itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
1: Menurut Bapak jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
0: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini, mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z, ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan sekarang ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya, apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini, harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi lebih tajam lagi mungkin nih Pak sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
0: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran, ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh, yang bahkan itu memberi panggung baru, panggung baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya,
0: betul.
1: Hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu dan
0: merangkul sekaligus merangkul masa depan
1: ya. Semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya, Pak ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana.
2: Iya, terima kasih
1: kita sekali. Kita sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya, yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
0: Terima kasih Pak Mariana.
2: Dari Perompat Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Begitu dia pendengar Perompat di seluruh Nusantara, dialog kita di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perompat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Iya sahabat budaya, kita kembali lagi ke Perempat TRI Makassar dan bersama Richard Ferdinand melanjutkan Depart 3 jam 3 sore ini hingga jelang jam 8 malam nanti.
1: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat budaya Danau Kakaban. Danau Kakaban adalah danau air payau prasejarah yang terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Terkenal sebagai habitat jutaan ubur-ubur tidak menyengat, Danau Berawan, sahabat budaya. Iya, Danau Kakaban tepatnya ya. Ini menjadi salah satu destinasi ekowisata bawah air paling langka dan unik di dunia. Berusia kurang lebih sekitar 2 juta tahun, danau seluas 5 km persegi ini terbentuk dari atol karang yang terangkat. Nah, airnya ini merupakan campuran air hujan dan rembesan air laut yang terperangkap. Danau Kakaban ini dihuni oleh spesies ubur-ubur endemik yang tidak menyengat. Sahabat budaya bisa berenang dan snorkeling bersama mereka di habitat aslinya. Pengunjung juga dilarang menggunakan fin atau kaki katak dan dilarang melompat atau menggunakan tabung oksigen. Hal ini tentu bertujuan untuk menjaga ubur-ubur yang rentan agar tidak terluka atau stres. Berada di Pulau Kakaban atau pulau yang memeluk danau, ini akses tercepat dimulai dengan penerbangan menuju Bandara Kalimarau di Berau. Dilanjutkan perjalanan menggunakan speedboat selama 2 hingga 3 jam dari Pelabuhan Tanjung Batu menuju Kepulauan Derawan atau Kakaban.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Hai sahabat budaya, mari silakan dijatuh tunggu di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Pak Radin, selamat siang.
1: Selamat siang sore, Bunda Jess.

0: Lek Bagangga Naparia.
1: Itu mi petu minasangku.
0: Oke. Lek Bagangga Naparia, Sara Indinawa. Papa Gini, iya terima kasih, Pak.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dasi-dasi Malakura Lasariale ya mujanji lanya taka cinikang saralau kegana masapa. Iya, pilih yang mana Pak Jangkis? Halo Pak Jangkis.
2: Iya, halo.
0: Iya, yang mana kita pilih?
2: Itu judulnya tadi, kegana
0: ya.
2: Masapa.
0: Oke, kegana masapa. Oke. Yeah. Nanti kita mainkan lagu tak iye. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan di belakangnya Pak Jangkis sama Pak Radin di Bantimurung. Oke. Selamat siang ayahandaku.
3: Selamat siang juga Nanda.
0: Bagaimana? Masih semangat?
3: Ya, alhamdulillah baik-baik semua. Cuma cuaca agak panas.
0: Oke, jagoannya aman.
3: Apa judulnya ini? Nih, tidak ada.
0: Hari ini kita enggak usah pakai tema, kita senang-senang saja.
3: Oh, senang-senang saja. Oke, saya senang sekali.
0: Iya, soalnya
3: kalau lagu itu Nanda pilihin aja.
0: Oh, boleh, ya, boleh.
3: Semua lagu saya suka. Okay. Yang penting lancar, aman, terkendali.
0: Mantap, nanti kita
3: terima
0: mainkan.
3: Kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Marsugi di Telkomas, terima kasih Haji. Sepasang merpati mana nih? Oke. Tadi Pak Jangkis, terima kasih ya. Pak Jangkis, terima kasih. Ada juga tadi Pak Radin di Bantimurung. Oke, Rica tunggu. Mari silakan 0811-409-250 0812-441-9250. Mari silakan sahabat budaya, ditunggu lain teleponnya. Oke, kalau gitu kita mainkan dulu pale lagu tadi, nanti Sinampi Richard kembali lagi. Jangki kemana-mana.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro

0: Selamat siang, selamat sore Pak Athar.
1: Iya, sore juga Bung Risha.
0: Oke, okay. Ada juga Deng Nopo di Cine Ponto, selamat sore.
2: Iya, selamat sore juga
0: Bung Risha. Wah, rame.
1: Yo.
0: Pasa Deng Nopo, sehat-sehat ya.
1: Lagunya dong, Bung. Ya? Lagunya boleh, Bung Risha. Boleh. Apa tadi? Ada janji tadi.
0: Oh iya,
1: tadi ku dengar lagunya.
0: Iya Mujanji.
1: Iya itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu Mi.
0: Nanti Richard putarkan ya.
1: Iya oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Nompo.
2: Iya.
0: Iya di mana ki?
2: Ya di Cine Ponto ini.
0: Ah di Cine Ponto. Lagi musim apa ini Cine Ponto?
2: Hari ini gabung.
0: Oh lagi mu. Wih mantap. Saya sapa dulu yang baru gabung. Halo, Sirina Pace.
3: Halo.
0: Siapa di mana ki? Halo.
3: Yang dulu gue sapa kau. Halo.
0: Iya, siapa di mana ki, Ibu?
3: Murti di Panai Kancampa Gaya.
0: Oh, Ibu Murti. Oke.
3: Iya, liriknya senandung lirik. Lagunya perempat, Des.
0: Okay. Richard bacakan dulu lagunya ya, nanti boleh dipilih ya. Deng Nompo sama ikutan. Juga. Hah?
3: Iku tak pilih apa lagunya.
0: Oke. Okay. Apa gauku, ana pakampe, pangai tama tepuku, basenandong, lebagangan paria.
3: Iya, bisa pangai. Pangai apa? Pangai.
0: Pangai tama tepuku.
3: Iya, pangai tama tepuku.
0: Oke.
3: Iya, untuk Bung Richard. Iya. Apa
0: enggak
3: ada
0: jamu
3: lagi?
0: Enggak ada. Nanti sesi kedua diputar lagunya, Bu ya.
3: Iya, untuk Bung Rice semoga kuat ki.
0: Terima kasih.
3: Lanjut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nomor dicat lanjut lagunya di yang mana?
2: Nando, Basenando.
0: Oh, Basenandong. Basenando. Okay. Oh, Basenandong. La la la la la itu ya. Okay. Terima kasih. Selamat sore. Kakak Lina, selamat sore kakak.
4: Selamat sore.
0: Iya.
4: Richard.
0: Oke. Okay. Ya. Richard bacakan lagunya nanti kakak Lina boleh pilih ya.
4: Anu mau Bung Richard,
0: oh,
4: ada pangampe.
0: Ada pangampe, oke okay, kita ada. Mainkan ada
4: iya.
0: Pangampe.
4: Ya makasih Bung Richard,
0: iya,
4: selamat sore.
0: Iya terima kasih, sama-sama iya. Oke. Okay. Mari silakan yang masih mau bergabung. Mau Richard tunggu lagi di kesempatan siang hari ini. Oke kakak Lina terima kasih ya, sehat-sehat kakak Lina, semoga bisa bergabung di acara Makelong. Yuk, penelpon selanjutnya Richard tunggu lagi, masih ada? Oke, Sirina Pace.
2: Senang dilirik, lagu Nekrom Pace.
0: Iya, siapa di mana Ki?
2: Mas Gun. Halo.
0: Ye. Yeah.
2: Murikat. Pak Gun.
0: Oh Pak, aduh.
2: Hari Minggu aku kasih itu Bung Richard Dara.
0: Hari Minggu kemarin saya. Saya kemana ya hari Minggu kemarin ya?
2: Iya, kan dia masuk pagi kita tuh.
0: Hari Minggu kemarin.
2: Kita datang siang-siang.
0: Oh iya, Richard kemana kemarin ya hari Minggu ya?
2: Iya.
0: Saya kemana hari Minggu kemarin ya? Oh. Hari Minggu. Oh, saya ada di ruangan, Ji. Tapi enggak
2: mengintip di situ tidak ada orang-orang.
0: Oh, iya. Oke, sehat-sehat, Ki.
2: Kapan tugas pagi?
0: Tugas pagi besok.
2: Hari Kamis?
0: Iya. Besok Rabu.
2: Kalau hari Kamis?
0: Kalau hari Kamis saya masuk. Oh, hari Kamis Richard yang bawa ini, yang bawa IKT.
2: Oh, insyaallah
0: kasih. Oke, okay, hari Kamis toh. Ha, iya. Richard bawa ikat nih. Lagunya dulu nanti Richard bacakan di.
2: Iya
0: mujanci basenandong pangai tamatapuku anapa kampe apa gauku lebaganggana paria siri ini nawa papagene dasi-dasi malakura lasariale lanyataka cinikang saralao.
2: Saralau.
0: Saralau. Iya. Oke, okay. Nanti kita pakinta ke Saralau tadi. Oke. Okay. Terima kasih sama-sama. Ayah handaku. Iya, terima kasih itu Ayah Gunadi. Terima kasih di MU, bukan Manchester United ya, MU. Nah, MU itu di mana? Silakan cari di Google. Oke. Okay. Sirina Pace. Ada yang mau bergabung kembali. Kita tunggu penelpon selanjutnya. Oke. Gimana? Kita tunggu penelpon selanjutnya. Oke. Kalau gitu kita putar kelong dulu. Sari batang malabiriku. Nanti setelah itu baru Bung Richard balik. Oh iya, silakan. Kalau ada yang mau menelpon boleh, Bung Richard terima telepon. Mari, silakan. Tililililit, tililililit. Kayak handphone ini ya, salah satu handphone yang terkenal dulu ya. Oke, kira-kira hari ini kita gak usah pakai tema karena Richard gak mau sahabat budaya mikir-mikir segala macam ya. Jadi langsung aja kita mainkan dengan pilihan lagu yang sudah disiapkan oleh MD kita, Music Director, yaitu Amborusa. 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Mari silakan. Adakah? Silakan sahabat budaya, sebelum Richard putar lagu, kalau misalnya saya di Batang Malabiriku mau bergabung boleh. Kita tunggu. Gimana? Oke, kalau gitu kita putar lagu ya. Nanti chat kembali lagi, jangan kemana-mana.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Sore.
1: Selamat sore. Aduh, rindu sekali. Bagaimana?
0: Lama tak jumpa.
1: Iya, bagaimana Kak Rebata?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Oke, Richard, bacakan lagunya nanti ibuku boleh pilih ya.
0: Iya.
1: Oke. Pangai tamat tapuku, anapakampe.
0: Itu mah, pangai tamat tapuku.
1: Oke, kita mainkan.
0: Iya, senandung lirik lagu Naperompat, C.
1: Terima kasih, ibuku.
0: Iya, kapan-kapan datang sama Mbak Ita.
1: Oke. Iya. Ada juga Ibu Siti Nurbaya, kita mau sapa dulu.
0: Iya. Assalamualaikum. Siti Nurbaya.
2: Salam.
1: Ibu Siti Nurbaya.
0: Salam kenal.
1: Iya.
2: Iya, salam kenal Ibu.
0: Iya.
2: Oke. Ibu siapa?
0: Martina di Paropo.
2: Oh, Ibu Martina di Paropo.
0: Iya.
2: Oh, iya. Salam kenal juga.
1: Ibu Siti Nurbaya.
2: Senandung lirik lagunya Perompat.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ibu Arsina.
0: Iya.
1: Iya. Richard bacakan dulu lagunya di Ibu Arsina. Terima kasih di sehat-sehat
0: kini. Iya, makasih. Sehat-sehat selalu, Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Okay. Ibuku, Ibu
2: Siti Nurbaya.
1: Siti Nurbaya. Ayah Anda sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Ibu juga sehat ya?
2: Alhamdulillah okay. Juga.
1: Richard bacakan lagunya nanti boleh pilih ya. Iya, pangai tamatapuku anapakampe saralau apagauku le bagang ganaparia sara ininawa papagene dasi-dasi malakura lasariale oh malakura. Oke. Okay. Nanti kita mainkan malakura. Ya. Terima kasih ibuku. Selamat sore.
2: Iya. Selamat sore.
1: Iya, yeah, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, amin. Oke, okay, silakan penelpon selanjutnya. Iya, sama-sama.
2: Nggak ngerti sembarang, pernah sebut sudah kesini.
1: Oke. Oke, okay, silakan. Terima kasih untuk ibuku Ibu Siti Nurbaya di Maros ya. Oke, okay, silakan penelpon selanjutnya. Richard tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Bagaimana kita putar kelong dulu? Kita putar kelong dulu, oke. Atau yang ada mau menelpon, mari silahkan. Jangan nanti Bung Richard udah putar lagu, baru menelpon. Aduh, sayang sekali. Yuk, bagaimana? Mau? Kita putar lagu? Oke, kita putar lagu dulu. Nanti sebentar Bung Richard kembali ya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana. Oh iya, silahkan ada yang mau gabung, boleh? Oke, selamat sore. Sirina Pace.
3: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
3: Aku Andi Tarap di Bone Camme.
1: Oke.
3: Okay.
1: Andi Tarap di Bone.
3: Di Bone Camme.
1: Oke, okay. Bagaimana kabar Bone sore ini?
3: Alhamdulillah nih, sia-sia lah ini.
1: Cerah-ceria cuacanya.
3: Iya,
1: oke, mantap. Richard bacakan lagu tak nanti boleh pilih di.
3: Iya, iya, iya.
1: Oke, pangai tamatapuku anapakampe saralao maklakura apagauku lebagangganaparia sara ininawa papagene dasi-dasi lasariale lanya takaci nikang.
3: Sara
1: ininawa. Hah? Oh, sara ininawa. Oke. Okay. Nanti sebentar Bung Richard putarkan Ki.
3: Lagu nomor 4, Ces.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Ya.
1: Selamat sore. Iya. Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Satu penelpon lagi, mari silakan. 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Oh, bagaimana? Kita putar lagu dulu atau bagaimana? Ya, kita putar lagu dulu ya. Nanti sebentar yang mau bergabung boleh.

0: biasa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Iya, selamat sore sahabat budaya. Richard lanjut lagi untuk menghadirkan penelpon selanjutnya. Oke. Terima kasih penelponnya banyak sekali. Kita sapa dulu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya,
0: Haji Saleh, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya, saya sapa dulu ada kakak.
1: Ya. Yeah.
0: Kakak Ajeng, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Sore.
0: Iya, oke.
1: Oh.
0: Iya. Sebentar Richard, siapa lagi ini yang baru bergabung bersama kita? Iya. Sirin apa aja, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Ya. Oh, Deng.
3: Halo.
0: Deng Liwang.
3: Deng Liwang.
0: Oh, oke, di Panuri. Iya, Haji Saleh, Kakak Emi, Kakak Ajeng dan juga Deng Liwang, Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya.
1: Ya. Oke. Ya.
0: Satu-satu. Ya, ada ya. Sara Lau, Malakura, Sara Ininawa, apa gauku?
1: Sara Ininawa kalau Saleh.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih Haji Saleh, selamat sore. Ya. Iya. Kakak Ajeng sama Deng Liwang, Richard lanjut ya. Sara Ininawa, apa gauku? Lebagangan apa ria? Papa Gena, Dasi Dasi, Lasariale dan Lanya Takacinikang.
2: Dasi-dasi. Aku tidak mengerti judulnya. Ikutan nih semuanya saja.
0: Kakak ikutan aja, oke. Okay.
3: Dasi-dasi.
0: Oke, okay, nanti Richard mainkan ya.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, terima kasih, selamat sore. Iya.
2: Sore.
0: Oke. Iya. Boleh menelpon selanjutnya lagi, Richard tunggu di 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Itu sore-sore gini kita have fun. Kita santai-santai saja ya, sahabat budaya. Oke, selamat sore. Sirina Pace, ye. Selamat sore, apa kabar Caming Bone?
4: Iya, senang diri lakunya Pelom Pace. Lagunya Alu,
0: Sara Ininawa. Oke, nanti kita mainkan ya.
4: Ya.
0: Oke, terima kasih, selamat sore. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, boleh penelpon selanjutnya Dija tunggu di 0811-409-250. Selamat sore, Bapak Kamarudin.
5: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Ki?
5: Di Maros.
0: Oh, di Maros. Oke. Maros iya. Bagian mana tempatnya Pak Kama?
5: Di Manjaling.
0: Oh, Manjaling. Oke. Richard bacakan lagunya nanti boleh pilih ya.
5: Iya.
0: Punya Sara Lao, Malakura, Sara Ininawa, Dasi Dasi, Apa Gauku, Lebagangan Apa Ria, Papa Gene, Lasaria.
5: Apa Gauku.
0: Oke, nanti kita mainkan ya Apa Gauku. Iya. Terima kasih, selamat sore.
5: Iya, sama-sama.
0: Iya, oke. Pak Kamaludin di, terima kasih. Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, satu menelpon lagi Richard tunggu di 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Terima kasih, hari ini kita punya penelpon cukup banyak ya. Banyak banget malah. Oke. Hey. Lu bikin kita lanjut dulu lagunya baru Richard balik lagi ya. Jangan kebangan.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Selamat sore Sirina Pace. Selamat sore Sirina Pace. Siapa di sana? Halo. Halo. Ya, selamat sore. Siapa di mana, Ki? Oh, Pak Asri mungkin ya. Pak Asri di Wotu ya. Pak Asri mungkin sinyal kurang bagus ya, tapi ya sepertinya mudah-mudahan benar ya. Pak Asri di Wotu itu tadi suaranya. Silakan 0811-400-9250 atau 0812-0811-400-9250. Selamat sore Sirina Pace. Halo. Selamat sore Sirina Pace.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, selamat sore. Iya.
1: Sirina Pace.
0: Oke, Pak Asri di Wotu ya. Oke. Pak Asri.
1: Iya,
0: Pak Asri Richard bacakan. Iya, kan? Boleh nanti dipilih lagunya ya, Richard bacakan dulu. Sara ini nawa dasi-dasi ya, apa ya, gauku? Ya. Lek bagangga na paria, papa gene, lasariale, lanyat.
1: Dasi-dasi.
0: Dasi-dasi. Oke, nanti kita mainkan ya. Terima kasih, selamat sore Pak Asri.
1: Iya, terima kasih banyak. Iya. Richard, selalu. Ya,
0: amin, amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhnya. Oke. Mari silakan sahabat budaya Richard tunggu lagi 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Ada? Bagaimana? Ya udah kita putar lagu dulu ya. Nanti baru kita lanjut lagi sahabat muda, jangan kemana-mana.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
5: Nusantara Sore masih

0: Selamat sore ibuku. Ibu Dewi di Takalar ya.
1: Iya.
0: Oke. Bu Rizat bacakan lagunya nanti ibu pilih ya. Apa gauku lek bagangga da paria papa gene lasariale dan lanyata kacilikang.
1: Lek bagangga da paria.
0: Oke, nanti kita mainkan itu lek bagangganya ya.
1: Makasih banyak.
0: Iya, sama-sama ibu. Amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin kita semua. Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Oke, terima kasih untuk ibuku. Ibu Dewi Takalar. Oke, 35 menit lepas dari pukul 4 sore. Sahabat Bunda masih bersama Richard Ferdinand di sini. Yuk, kita terima lagi penelpon berikutnya. Mari silakan, ada yang mau bergabung? Oke. Kita tunggu 08114092250 atau 081244019250. Adakah layang-layang? Oke. Mana ini ibuku, ayahandaku, ibu Nursia, ayah Umar, mana ini? Dari tadi ditunggu-tunggu, coba. Coba dong. Kita mau dengar dulu suaranya, mari kita. Oke. Ada. Oke, kita putar lagu. Oh ya, kita putar lagu dulu. Nanti setelah itu baru Richard. Oke, ada yang lagi yang mau? Iya, selamat sore. Sirina Pace.
2: Selamat sore. Siapa
0: di mana ki?
2: Dengan Ruben Diwajo.
0: Oh, Pak Ruben Diwajo. Oke, Pak Ruben, Richard bacakan lagunya nanti Pak Ruben pilih ya.
2: Iya.
0: Apa gauku le bagangga na paria papa gene lasariale dan lanyata kacinikang. Oke, lasariale sebentar kita mainkan ya. Oke. Iya, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya di belakangnya Richard tunggu. Di 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Oke, selamat sore Sirina Pace.
3: Selamat sore, iya. Sirina Pace, apa itu kak?
0: Oke, apa kabar ini?
3: Alhamdulillah sehat, istirahat.
0: Oh, iya. Dari mana adekku sayang?
3: Oh, dari ini, kerja,
0: nah.
3: Kak.
0: Oke, sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah, amin. Sehat, Kakak. Gimana?
0: Sehat dan bahagia juga, amin.
3: Bagaimana tidak sehat?
0: Iya.
3: Tiap minggu berenang.
0: Oke. Iya, kita bacakan lagunya dulu nanti boleh pilih ya.
3: Iya.
0: Oke, apa gauku le bagangana paria, lasariale, papagene dan lanya taka cinikan.
3: Apa sih yang pertama, Kakak?
0: Apa gauku?
3: Oh itu dia,
0: okay.
3: Apa gauku.
0: Kita mainkan apa gauku.
3: Makasih kakak.
0: Iya sama-sama, terima kasih. Amin.
3: Selamat sore
0: adekku Indah di Sopeng. Terima kasih banyak. Oke, lanjut lagi sahabat muda yang mau bergabung. Kita tunggu di 0811-400-9250 atau 0811-400-9250. Oke, selamat sore Sirina Pace.
2: Pace.
0: Ye, siapa di mana ki?
2: Halo.
0: Ya, siapa di mana ki? Ye, halo.
2: Halo.
0: Halo juga. Halo, ye. Siapa di mana?
2: Lagu yang belum Pace.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: Ibu Wanti.
0: Oh, Ibu Wanti ya?
2: Iya.
0: Di mana Ibu?
2: Di Petarani.
0: Oh, Ibu Wanti di Petarani. Iya. Oke, terima kasih Ibu.
2: Lagunya ikutan saja.
0: Oh iya, terima kasih Ibu.
2: Iya, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama Ibu. Iya.
2: Selamat sore
0: Ibu. Oke. Wah, ada penelpon baru ya. Terima kasih Bu Wanti di Petarani. Oke, kita putar lagu dulu. Nanti setelah itu baru chat kembali lagi. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Nusantara Sore, masih

0: Sahabat Budi Taman Ismail Marzuki, Taman Ismail Marzuki Tim di Jakarta diresmikan pada tahun 1968 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sebagai ruang rekreasi dan pusat kesenian. Sebelum menjadi kawasan seni, Taman Ismail Marzuki merupakan bagian dari kebun binatang milik Raden Saleh, pelukis pionir seni modern Indonesia yang kemudian dikelola oleh perhimpunan penyayang flora dan fauna sejak tahun 1864. Setelah lahan seluas sekitar 10 hektar dihibahkan dan kebun binatang dipindahkan ke Ragunan pada tahun 1964, karena kebutuhan ruang yang lebih luas, kawasan ini bertransformasi menjadi pusat aktivitas seni dan budaya. Sejak berdiri, Tim menjadi wadah ekspresi para seniman dengan berbagai pertunjukan inovatif dan eksperimental. Didukung fasilitas seperti teater modern, perpustakaan, galeri, balai pameran, dan gedung arsip. Nama Taman Ismail Marzuki sendiri diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan karya besar komponis Ismail Marzuki bagi bangsa Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Oke sahabat budaya, saat ini mata Indonesia tertuju di Papua Barat Daya. Ada sebuah kegiatan rohani di sana, yaitu Pesta Paduan Suara Gerejawi. Diikuti 38 provinsi Indonesia. Informasinya kita hadirkan sahabat budaya dari rri.co.id Manokwari. Pelaksanaan Pesta Rawi Nasional ke-14 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat mulai menunjukkan dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Dinas Pariwisata Manokwari mencatat adanya peningkatan aktivitas kunjungan sejak perhelatan tersebut berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata Manokwari, Immanuel Pangaribuan, ini menyampaikan bahwa kehadiran peserta dan kontingen dari berbagai daerah memberi pengaruh langsung terhadap pergerakan ekonomi, terutama di sektor jasa seperti perhotelan, transportasi hingga pelaku UMKM. Nah, sebelum pelaksanaan kegiatan Pesta Rawi Nasional 2026, pihak dari pariwisata ya Manokwari ini telah menyiapkan sejumlah langkah pendukung, termasuk pembekalan kepada Liaison Officer LO yang bertugas mendampingi kontingen. Para LO ini diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi terkait destinasi wisata di Manokwari. Nah, para peserta Pesta Rawi juga ini memiliki peran penting sebagai media promosi tidak langsung. Pengalaman mereka selama berada di Manokwari diharapkan dapat menjadi cerita yang dibagikan kembali ke daerah masing-masing. Selain itu, ya, momentum Pesta Rawi turut juga mendorong masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha wisata, untuk meningkatkan kualitas layanan serta mengembangkan potensi daya tarik wisata yang ada di sekitar mereka. Beliau juga menegaskan bahwa pelaksanaan event ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata ke depan, baik dari sisi kelebihan maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Nanti kita berlanjut lagi di karya berikutnya, Sari Beteng Malam Berikut, jangan kemana-mana.

0: kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

Oke, sahabat budaya, Richard Halil lanjut lagi informasi berikutnya masih dari rri.co.id Manokwari. Suasana Kota Manokwari dipenuhi semangat kebersamaan dan kekayaan budaya Nusantara saat ribuan peserta mengikuti Karnaval Budaya dalam rangka Pesparo Nasional ke-14 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di sepanjang jalan utama kota. Ini menjadi salah satu rangkaian acara yang paling dinantikan oleh masyarakat dan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam karnaval tersebut, peserta tampil mengenakan busana adat khas daerah masing-masing sambil menampilkan tarian tradisional, musik etnik, dan berbagai atraksi budaya. Salah satu rombongan yang menarik perhatian adalah grup suling tambur Aberbaken yang tampil dengan pakaian adat Papua lengkap dengan alat musik tradisional suling dan juga tambur. Penampilan mereka mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat yang memadati sisi jalan untuk menyaksikan arak-arakan budaya. Karnaval budaya ini tidak hanya menjadi ajang hiburan sahabat budaya, tapi juga sarana memperkenalkan kekayaan tradisi dan identitas budaya bangsa kepada masyarakat luas. Beragam warna kostum, suara alat musik tradisional, serta semangat para peserta menciptakan suasana meriah yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Melalui karnaval budaya, para peserta diajak untuk saling mengenal dan menghargai budaya daerah lain, sekaligus memperkuat semangat persaudaraan antar umat Kristiani dari seluruh Indonesia. Masyarakat Manokwari menyambut antusias kegiatan tersebut sepanjang rute karnaval. Mereka terlihat mengabadikan momen dan juga memberikan dukungan pada setiap rombongan yang melintas. Pesparo Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari diharapkan tidak hanya sukses sebagai ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional, tapi juga menjadi momentum promosi budaya dan pariwisata Papua Barat kepada seluruh peserta dan tamu yang hadir dari berbagai penjuru tanah air. Dengan semangat persatuan dan keberagaman, karnaval budaya ini menjadi simbol harmonisasi budaya Indonesia yang terus terjaga dan berkembang. Oke, kita masih bersama sahabat budaya di program Dunia Wisata, jangan kemana-mana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci.
1: Hei.
2: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Nusantara Sore, Pro 4, RRI, Makassar.

Iya sahabat budaya, dimanapun berada, Richard masih punya satu informasi lagi untuk kita dengarkan bersama di kesempatan sore hari ini ya. Dari Kabupaten Manokwari, Pantai Bakaro ini terletak di pesisir utara Manokwari, Papua Barat. Hanya berjarak 30 meter dari pusat kota, Pantai Bakaro ini menawarkan keindahan alam yang masih sealami dengan pasir putih bersih dan air laut jernih berwarna biru kehijauan. Nah, suasana di sekitar pantai sangat tenang, cocok untuk beristirahat dari kesibukan kota. Yang membuat Pantai Bakaro unik adalah tradisi memanggil ikan menggunakan peluit bambu. Nah, tradisi ini sahabat budaya dilakukan oleh masyarakat lokal di mana nelayan meniup peluit khusus untuk memancing ikan mendekat ke tepi laut. Nah, aksi ini menjadi tontonan yang menarik bagi wisatawan karena ikan-ikan benar-benar muncul di permukaan saat peluit ditiup. Nah, selain keunikan budayanya, Pantai Bakaro ini juga menawarkan suasana yang tenang dan alami. Air laut yang jernih berpadu dengan hembusan angin sepoi-sepoi membuat pengunjung betah berlama-lama. Banyak orang datang untuk berjalan di sepanjang pantai, bermain pasir atau sekedar duduk bersantai menikmati keindahan alam sekitar. Pantai Bakaro sahabat budaya kini mulai dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Pemerintah dan masyarakat lokal bekerjasama menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dengan kekayaan budaya dan alamnya, Pantai Bakaro layak menjadi salah satu ikon wisata andalan di Papua Barat. Oke, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard pamit, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan kemana-mana sahabat budaya. Kita ikuti kembali persembahan lagu-lagu ya, memberikan semangat untuk sahabat budaya semuanya. Jangan lupa ya, nanti di pukul asal maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, sahabat budaya nanti akan hadir di pukul 18:01 ya. Jadi tetap bersama Perempat dari Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Lin, panen ini banyak banget. Kalau nggak cepat dijual, bisa busuk loh. Kita bisa rugi.
1: Adi, jangan buru-buru dijual. Kalau panen habis dijual sekarang, harganya bakal jatuh. Kita harus pikirkan cara aman.
0: Aman gimana? Gudang penuh. Kita bisa kehilangan semuanya kalau nggak cepat bertindak.
1: Tenang. Pemerintah kan punya program lumbung pangan. Kita bisa simpan panen di sana. Aman dan bisa dijual nanti saat harga lebih baik.
0: Ah, jadi ada harapan. Minimal panen nggak terbuang sia-sia.
2: Lumbung pangan desa. Simpan hasil panen dengan aman.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi

0: Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.
1: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurud dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajamain amma ba'd. Tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa. Patutlah kita mensyukuri sekecil apapun nikmat Allah yang Allah selalu berikan terhadap kita. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat tersebut. Tetapi jika kalian kufur, inna azabillah syadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan, nabi yang senantiasa menjadi rahmatan lil alamin, dan nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Salah satu wujud kecintaan kita kepada Rasulullah tentunya ialah ketika kita mendengarkan namanya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita mau bersalawat kepada Rasulullah. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa maqa'adan qawman maqa'adan lam yadhkurullaha wa lam yusallu 'alan nabi kanat lahum hasratan yaumil qiyamah. Siapa yang duduk di suatu majelis lam yadhkurullaha, tidak ada yang mengingat Allah, wa lam yusallu 'alan nabi, tidak ada yang mau bersalawat kepada nabi, kanat lahum hasratan yaumil qiyamah, baginya penyesalan di hari kemudian. Bahkan Allah pun bersalawat kepada Rasulullah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa inna allaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, bersalawat kepada nabi, ya ayuhalladzina amanun, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu tasliman. Para pendengar yang beriman, yang senantiasa dimulakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah saya akan membahas mengenai keutamaan bagi yang datang duluan ke masjid. Seperti kita ketahui bersama, ketika pelaksanaan sholat Jumat berlangsung, banyak yang kita dapati terkadang banyak yang datang di pertengahan waktu, banyak yang datang di akhir waktu, dan ada juga yang datang setelah iqamat, dalam artian setelah khutbahnya telah selesai. Nah, mereka baru datang. Padahal kerugian yang mereka dapatkan ketika mereka datang di akhir waktu itu bukan keberuntungan yang dia dapatkan. Karena apa? Mereka datang setelah khatib naik ke mimbar, padahal itu buku catatan para malaikat telah ditutup pada saat itu. Bahkan kita sangat ditekankan untuk mendatangi sholat Jumat, dalam artian sebelum khatib naik ke mimbar, karena para malaikat berada di pintu-pintu masjid mencatat siapa yang datang yang pertama, kemudian berikutnya dan berikutnya. Karena siapa yang lebih awal datang ke masjid, maka mereka akan mendapatkan keutamaan lebih banyak daripada yang terakhir datang, atau istilahnya kita yang paling terakhir datang. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika tiba di hari Jumat, maka para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid, lalu mereka mencatat orang yang datang lebih awal sebagai orang yang pertama datang. Perumpamaan orang yang datang paling awal untuk melaksanakan sholat Jumat diibaratkan seperti orang yang berkurban unta. Kemudian orang yang datang berikutnya diibaratkan seperti orang yang berkurban dengan seekor sapi, dan yang datang berikutnya seperti orang yang berkurban seekor kambing, yang berikutnya lagi seperti orang yang berkurban ayam, dan yang kemudian ketika mereka datang yang berikutnya lagi seperti orang yang berkurban telur. Jadi maka apabila kita datang lebih awal, diibaratkan pahalanya lebih besar dibanding yang datang belakangan atau yang terakhir. Maka apabila imam sudah muncul atau khatib sudah naik di atas mimbar, maka
tertutuplah buku catatan amal para malaikat. Hadis ini menunjukkan bahwa bukan keuntungannya tetapi kerugian bagi orang yang terlambat datang ke masjid. Sehingga ketika khatib sudah naik di atas mimbar, maka disitulah buku catatan para malaikat yang berada di pintu-pintu itu sudah tertutup. Dan tidak ada lagi tambahan catatan bagi orang-orang yang datang setelah khatib naik ke mimbar. Nah, itulah yang dimaksud dengan kerugian. Hadis ini menunjukkan bahwa kerugian bagi orang yang terlambat datang ke masjid. Para malaikat menutup buku catatan mereka dan tidak mencatat lagi. Tidak ada lagi tambahan buku catatan setelah khatib naik di atas mimbar. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dari Abu Umama, Rasulullah SAW bersabda, para malaikat duduk pada hari Jumat di depan pintu masjid dengan membawa buku catatan untuk mencatat orang-orang yang pertama masuk ke masjid. Jika imam keluar dari rumahnya untuk sholat Jumat, maka buku catatan itu dilipat. Pahala datang lebih awal. Di dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa barang siapa mandi pada hari Jumat, mereka lebih awal datang ke masjid dengan cara berjalan kaki ataupun tidak berkendaraan, mereka mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Jadi sebagai kesimpulan bahwa rugilah kita ketika kita datang di akhir waktu menjelang khatib turun ke mimbar. Beruntunglah orang yang datang di awal waktu ketika khatib sebelum naik ke mimbar dia telah datang, karena pahalanya diibaratkan unta, kambing dan sebagainya. Jadi semakin cepat kita datang ke masjid, maka luar biasa pahala yang kita dapatkan. Ini yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
2: Pro 4 FM, suara budaya
3: Sulawesi Selatan.

satu informasi religi dari rri.co.id Makassar. Suasana berbeda mewarnai kepulangan jemaah haji kelompok terbang 30 di Embarkasi Makassar pada Selasa 23 Juni 2006 pagi. Pesawat Garuda Indonesia GIA 1430 yang membawa 393 jemaah mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pukul 07.06 waktu Indonesia Tengah. Namun tidak semua jemaah melanjutkan perjalanan ke asrama haji untuk mengikuti proses serah terima. Dari total yang tiba, hanya sekitar 100 orang yang hadir di Aula Arafah Asrama Haji Makassar. Sementara sebagian besar lainnya langsung berpisah sejak di bandara untuk melanjutkan perjalanan menuju ke daerah masing-masing. Kondisi tersebut sahabat pun ini terjadi karena penerapan skema embarkasi haji antara bagi jemaah asal Gorontalo. Melalui sistem yang telah diberlakukan sejak 2007 tersebut, jemaah Gorontalo tidak lagi menjalani proses debarkasi di asrama haji Makassar. Mereka hanya transit di Bandara Sultan Hasanuddin sebelum melanjutkan penerbangan domestik menuju Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sebanyak 214 jemaah asal Gorontalo langsung melanjutkan perjalanan tanpa mengikuti prosesi serah terima. Adapun 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap diarahkan ke asrama haji Makassar untuk menjalani proses penerimaan resmi sebelum kembali ke kampung halaman. Sementara itu, data PPIH Embarkasi di Embarkasi Makassar menunjukkan proses pemulangan jemaah haji Sulawesi, Maluku dan Papua terus berjalan. Hingga kelompok terbang 30 tiba, sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke Indonesia. Sedangkan 13 kelompok terbang lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Sahabat mulai kita menuju sebentar ke pukul 7 ada program apresiasi budaya lokal. Jadi jangan kemana-mana.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: Sahabat budaya Rumah Gadang, Rumah Gadang merupakan rumah adat tradisional masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Rumah Gadang ini berbentuk rumah panggung memanjang dengan atap runcing menyerupai tanduk kerbau yang dahulu terbuat dari ijuk. Rumah Gadang dibangun menggunakan pasak kayu tanpa paku sehingga memiliki ketahanan yang baik terhadap guncangan gempa. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga digunakan untuk pertemuan keluarga, pelaksanaan upacara adat serta penobatan kepala adat. Di bagian halaman biasanya terdapat lumbung padi. Sementara di dekat rumah terdapat surau digunakan untuk beribadah dan tempat tinggal laki-laki. Rumah Gadang juga dikenal dengan sebutan rumah Bagonjong atau rumah Baanjuang.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Iya, sahabat Budi, kita masih menunggu ya untuk bergabung dengan narasumber kita by Zoom. Malam hari ini di Apresiasi Budaya Lokal, kita mengangkat tema Rezeki Halal versus Ilusi Instan. Perspektif dakwah dalam melawan judi bersama Hoirul Anam SAG, Ikatan Dai Muda Indonesia. Kita masih mencoba terus terhubung dengan beliau, sahabat budaya, by Zoom. Jadi tetap di sini di Propati Makassar di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, selamat malam sahabat budaya bersama Richard Ferdinand. Sekarang kita sudah terhubung ya dengan narasumber kita malam hari ini. Ada iya. Iya, Richard mau sapa dulu. Ini selamat malam untuk Ustaz Hoirul Anam SG selaku yang merupakan bagian dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustaz Hoirul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya
2: Pak.
1: Iya oke Pak Ustaz. Tapi
2: mohon maaf ini jaringan tadi.
1: Oke ya, kita bisa langsung mulai ya Pak Ustaz ya.
2: Iya. Silakan.
1: Oke. Ya sahabat budaya, Pak Ustaz, sebagai bagian dari komunitas Dai Muda Indonesia, bagaimana Pak Ustaz melihat fenomena judi online yang dikemas begitu rapi dan estetika di media sosial sehingga generasi muda ini akhirnya mereka sering terjebak dalam ilusi instan ini?
2: Iya Pak.
1: Iya oke, kita ulangi ya Pak Ustaz ya. Oke. Sebagai bagian dari komunitas Dai Muda Indonesia, bagaimana Pak Ustaz melihat fenomena judi online yang dikemas begitu rapi dan estetika di media sosial sehingga generasi muda kita ini mereka sering terjebak dalam ilusi instan ini?
2: Oh ya. Mari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat ini serigala berbulu domba, digital namanya Pak.
1: Iya.
2: Desainnya cakep, ada selebritis, ada live, setiap kayak tontonan-tontonan itu biasanya iklan-iklannya sedikit-sedikit, iklan-iklan. Pokoknya pikiran-pikirannya masyarakat kita atau generasi muda kita itu disusupi terus dengan hal-hal seperti itu, yang instan-instan seperti itu, mendapatkan uang. Begitu Pak.
1: Okay.
2: Kami menyebutnya, Dai Muda itu menyebutnya dengan ilusi instan. Ya, di depan manis, di belakang nangis. Ya. Awalnya enak, dapat satu kali. Satu kali dalam sehidup, seumur hidupnya mungkin satu kali, dua kali. Tapi habis semua hartanya. Gitu. Gara-gara ada yang... salah satu di antara mereka yang menang mungkin dapat hadiah, dapat uang sedikit. Akhirnya yang lain ketagihan itu.
1: Oke. Iya. Nah, Pak Ustaz, jika kita tarik ke akar budaya kita ya. Masyarakat Nusantara ini kan kita sangat menjunjung tinggi kehormatan lewat kerja keras. Nah, bagaimana fenomena ingin kaya tanpa kerja ini bisa mengikis nilai-nilai budaya leluhur tradisi kita ini, Pak Ustaz?
2: Maksudnya pertanyaannya bagaimana itu, Pak?
1: Iya, gini. Kalau ini kan kita berbicara mengenai akar budaya kita ya, masyarakat Nusantara. Kita sangat menjunjung tinggi yang namanya kerja keras nih, Pak Ustaz. Nah, bagaimana fenomena ingin kaya tanpa kerja ini bisa mengikis nilai-nilai budaya luhur tradisi kita?
2: Ini tidak luput daripada urbanisasi atau digitalisasi. Ya, kita kan masyarakat kita, anak-anak muda kita itu selalu disusupi oleh teknologi.
1: Iya.
2: Jadi mereka itu lebih senang yang gampang-gampang, tidak mau bekerja keras. Maka prinsip-prinsip kita sebagai masyarakat, kalau kita ada di Sulawesi, keturunan orang Sulawesi, ada bahasanya itu siri, bahasa harga diri lah bahasanya. Lebih baik lebih baik mati daripada malu, bahasanya orang dulu seperti itu ya, siri napace itu. Kalau orang di masyarakat kita itu ada bahasa sekarangnya namanya FOMO ya. Suka FOMO, suka ikut-ikut. Kalau dulu-dulu kemarin-kemarin sebelum muncul bahasa FOMO ini muncul dia bahasanya apa bebek lah apakah ya suka membebek begitu bahasanya kemarin dulu-dulu itu. Kalau anak-anak tahun 90-an itu membebek. Kalau sekarang bahasanya Gen Z ini FOMO bahasanya. Suka ikut-ikut, sebenarnya ini kan sama. Suka ikut-ikut, suka apa ya? Suka meniru-niru, manusia itu begitu, suka meniru-niru. Ya, kalau muncul di sering muncul di iklan, iklan terus muncul seperti itu. Ujung-ujungnya pada akhirnya mereka menganggap wah ini bagus ini karena muncul terus, dianggap legal. Nah, ini termasuk kesalahan dari pemerintah yang memberikan izin untuk iklan-iklan itu berkeliaran. Ini tugasnya kementerian apa kalau begini ini? Kementerian Perhubungan kah atau apakah itu?
1: Iya.
2: Ya, yang memblokir ya. Yang memblokir memblokir slot-slot ini. Ya, harusnya mereka ini yang memblokir. Kita tidak bisa menyampaikan bahwa ini tidak bagus, ini bahaya, ini merusak, tapi muncul terus. Ya, masyarakat kita kalau muncul terus di depan mata kita lihat di HP masing-masing kan namanya zaman sekarang itu pasti punya HP. Kalau dilihat terus mereka akan menganggap itu adalah sesuatu yang legal. Gitu. Kemudian kalau diingatkan mereka ngelawan, pasti bilang ah begitu. Ya, kalau mau membudayakan atau mendekati

0: mereka bukan dengan cara menggurui atau ngasih dalil. Gak bisa dikasih dalil. Manusia zaman sekarang dikasih dalil itu bilang saya juga punya dalil gitu. Repot. Ya caranya gimana? Ya harus dibuatkan fokus untuk dialihkan. Gitu. Kalau di Jawa, di lingkungan di Jawa itu musim-musimnya solawatan gitu. Jika anak muda dikasih kesibukan, ada Syekhermania di Jawa itu ada solawatan gitu. Kalau di Madura itu ada Fakhermania. Di Makassar juga ada sebenarnya solawatan itu, tapi tidak masif. Komunitas-komunitas solawatan di daerah Makassar ini tidak masif.
1: Oke, iya. Ya, Pak Ustaz, kita jeda lagi Pak Ustaz ya. Nanti Richard akan kembali saat lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya mau cerai.
3: Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar utang Bapak. Mana buktinya?
4: Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
5: Ah, semuanya hancur gara-gara judi online.
6: Andai saja waktu itu.
7: Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya.
8: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
9: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
8: Kenapa bisa sampai kecanduan?
9: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
8: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
9: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
8: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
9: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
8: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo kita mulai langkah baru.
10: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita berlanjut lagi ya untuk program kita. Selamat malam Pak Ustaz. Oke, iya Pak Ustaz Tabe. Nah, dakwah ini kan terkadang dirasa terlalu kaku oleh Gen Z ya dan milenial. Bagaimana strategi komunitas dai muda dalam mengemas pesan anti judi agar masuk ke ruang digital Gen Z dan milenial ini? Apakah memanfaatkan pendekatan budaya lokal ini lebih efektif atau seperti apa?
1: Apakah pendekatan budaya lokal itu efektif? Bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Cuma kembali ke situ, generasi muda kita itu gampang sekali mengikuti budaya-budaya baru. Kalau kita masifkan, kaku ya, sama dengan kabur dakwah atau kubur dakwah. Makanya pakai 3M, meme, ya, gambar-gambar, kita bikin gambar begitu, atau dengan musik, atau dengan bikin konten ya 15 detik. Ya, bikin konten 15 detik, skater, sedot cuan, ambiar, terpuruk, atau bikin koplek, apa, podcast, ngobrol pakai bahasa, ya, lo gue, kolaborasi dengan kreator lokal, pakai bahasa Bugis, begitu. Apa deceng, ya, orang Sulsel lebih dengar kalau dibilang jangan gadaikan syirik, tak, karena slot daripada judi, ya, daripada judi haram, titik. Ya, pakai bahasa umat, pakai bahasa masyarakat sekarang, pakai bahasa anak muda, dengan meme tadi itu, dengan bahas, dengan bikin-bikin apa namanya, membuat lagu-lagu atau konten-konten yang secara masif menyampaikan kepada generasi muda bahwa perbuatan seperti itu adalah tidak ada harga dirinya itu.
0: Nah. Lalu bagaimana mereka yang sudah terlanjur kecanduan dan merasa uangnya harus kembali, di mana ilusi-ilusi seperti ini kan begitu sangat kuat nih Pak Ustaz. Di awal tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa dikasih menang dulu di awalnya, tapi setelah itu kan ujung-ujungnya di belakang itu kan akhirnya kan menjadi sesuatu yang justru menderita sebenarnya. Nah, dari kacamata dakwah psikologis, bagaimana cara terbaik merangkul dan memulihkan mentalitas sehingga mereka yang sudah terlanjur tadi ini bisa kembali percaya pada proses rezeki yang halal?
1: Ya, secara psikologi ini disebut disebut dengan sang kos falasi atau terlanjur keluar duit seperti itu, Pak ya. Seumpamanya orang sudah habis 10 juta, 50 juta. Ya. Dia ingin modalnya kembali. Akhirnya dia terus kejar bagaimana caranya kembali. Ya, bagaimana didakwahi orang yang seperti ini kalau sudah terlanjur seperti ini? Orang begini nggak bisa didakwahi, nggak bisa diceramahi. Orang seperti ini harus dirangkul. Paling tidak bagaimana caranya orang seperti ini dia mendapatkan uangnya kembali. Meskipun bukan uang yang itu, uang yang lain lah bahasanya itu. Ya, dikasih gambaran bagaimana caranya mendapatkan uang. Sekarang ini dapat uang itu bisa dikatakan mudah ya, bisa kita untuk seperti apa dropsider, bukan barang tak. Kalau orang zaman dulu kan makelar bahasanya, bisa jadi makelar kalau orang zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu kan dropsider atau jadi apa affiliate di marketplace digital itu. Nah, jadi bisa diajarkan untuk dapat uang, ada cara yang tidak terlalu berat, tanpa modal ya, caranya seperti itu. Tapi enggak bisa didakwahi orang seperti ini, tapi harus dirangkul. Kalau didakwahi tidak akan masuk karena sudah terlanjur bahasanya jengkel, sudah dipermalukan secara pribadi.
0: Oke. Okay. Itu. Berarti ini efektif Pak Ustaz ya?
1: Ya? Yeah?
0: Berarti ini efektif ya? Merangkul.
1: Insya Allah mereka efektif.
0: Oh, oke. Okay. Yeah, amin.
1: Dirangkul. Kalau diceramahi nggak mempan ya.
0: Iya, karena udah terlanjur ya.
1: Paling bilangnya ya bukan bukan kita yang kena. Oh, begitu kalau diceramai.
0: Iya iya iya. Malah tambah ngamuk nantinya.
1: Malah tambah ngamuk.
0: Iya. Nah, Pak Ustadz, ini kita udah di penghujung kebersamaan ini, mohon izin sebagai penutup, apa sebenarnya pesan utama dari Pak Ustadz untuk seluruh pendengar kita, khususnya generasi muda, sehingga mereka mampu menyelaraskan ketaatan beragama dan kehormatan budaya dalam menjemput rezeki yang halal?
1: Baik, closing statementnya itu kepada generasi anak muda zaman sekarang itu, Gen Z, Gen Milenial, anak-anak yang energik, bahasanya energik, keren. Jangan pernah gadaikan dua harta mahal yang kita miliki, yaitu iman dan syirik. Syirik tak. Rezeki itu kayak sholat. Rezeki kita itu seperti sholat. Ada waktunya, ada caranya, ada berkahnya. Ya, meskipun kita ya berusaha bagaimanapun, apalagi dengan cara instan, kalau bukan rezekinya habis, tidak akan kembali kepada kita. Apalagi yang cuman instan-instan, yang instan itu yang ada cuma mie instan. Kalau uang instan nggak ada, itu hanya penipuan, tipu daya bandar itu.
0: Jadi penguatannya dari sisi apa ini yang ini? Penguatannya harus bagaimana nih Pak Ustaz?
1: Sinergik antara agama dengan budaya. Agama diajarkan bahwa mayyattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka orang tersebut mendapatkan jalan kemudahan dan rezeki yang tidak dia sangka-sangka secara agama. Secara budaya, bahwa orang yang melakukan judi ya ingin dapat uang tanpa kerja itu tidak ada harga dirinya. Apalagi kita sebagai orang Indonesia, orang Bugis, orang Madura, ya orang Jawa, orang Aceh, kita jangan pernah menggadaikan harga diri dengan hal-hal seperti itu. Sedangkan budaya kita itu adalah budaya kerja keras, tanggung jawab, dan etos kerja.
0: Oke, Pak Ustaz Hoirul Anam SAG yang merupakan bagian dari Dai Muda Indonesia. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Sama-sama Pak. Iya,
0: sudah memberikan ceramah yang begitu istimewa.
1: Maaf
0: untuk kita.
1: Maaf tadi terlambat masuk karena.
0: Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Ustaz sudah meluangkan waktunya buat kami di sini.
1: Sama-sama.
0: Iya, semoga perbincangan kita ini membawa berkah yang sangat positif ya, dan memberikan dampak yang istimewa bagi sahabat-sahabat kita di luar sana. Ya, sekali lagi iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus Richard pamit ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu.
2: Game over.
3: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
5: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
6: Lagi ngotak-ngatik aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi?
7: Ya elah, jadul loh.
6: Lah, kok jadul?
7: Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang, aku bakal traktir seisi rumah kamu deh.
6: Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judol, judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau gak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau
2: Denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau?
7: Ah, kamu cerewet banget sih. Ini nih, kalah deh aku jadinya.
2: Nah, tuh kan.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Iya, sahabat budaya, tradisi Mak Nenek. Tradisi Mak Nenek ini merupakan salah satu ritual budaya masyarakat suku Toraja yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kepada leluhur yang telah meninggal. Dalam upacara ini, jenazah yang telah lama dimakamkan dikeluarkan dari liang batu. Kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya dengan yang baru. Ritual yang biasanya dilaksanakan selama masa panen sekitar akhir Agustus ini dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga bahkan satu desa. Lalu kemudian ditutup dengan ibadah di rumah adat Tongkonan.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonder Portofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan hasil.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali lagi menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 24 malam nanti kebersamaan kita. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda program acara apresiasi budaya lokal, menghadirkan beberapa karya di ruang dengar tak tentunya hingga jelang jam 21 malam nanti. Kalau begitu sahabat budaya, sebelum kuhadirkan karyanya, kita lagi ngiri dulu kelong berikut ini ya.

0: apa ya? Aromanya kuat banget.
1: Ini Coto Lia dari kampungku di Makassar. Mau nyoba?
0: Aduh, kayaknya gak biasa di lidahku.
1: Rugi tahu kamu gak nyobain. Indonesia kan punya banyak kuliner yang rasanya khas. Masa kamu penasaran sama rasa kimchi, tapi gak penasaran sama rasa makanan Indonesia sih? Coba aja dulu satu sendok.
0: Bener juga sih. Ya udah deh, aku coba dulu ya.
1: Enak kan? Sekarang gantian, kamu kasih tahu aku kuliner khas di daerahmu apa?
2: Beda rasa, satu meja. Beda suku, satu bangsa. Karena dari banyak rasa, kita temukan rasa yang sama, yaitu persatuan.
3: Guys, ada wifi gratis tuh.
4: Emang iya? Namanya apa?
3: Manusia baik.
4: Oh, oke deh. Mau download film ah?
3: Kalau aku mau transaksi dulu.
4: Transaksi? Pakai wifi ini?
3: Jangan Rara, bahaya tahu. Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
4: Astaga Ra, aku udah ingetin ya.
3: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
4: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
3: Jadi, gimana dong? Wah!
5: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya. Tradisi manenek menjadi salah satu warisan budaya unik masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Ritual ini dilakukan dengan membersihkan dan mengganti pakaian jenazah leluhur sebagai bentuk penghormatan keluarga. Manenek tidak sekedar kegiatan adat, tetapi memiliki makna menjaga hubungan antara generasi. Masyarakat meyakini penghormatan kepada leluhur merupakan bagian penting dari nilai budaya Toraja. Berdasarkan sumber dari Jurnal Fajar Historia Universitas Hamzan Wadi, dijelaskan bahwa tradisi mak nenek telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Toraja. Ritual tersebut mencerminkan penghormatan mendalam kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Dalam pelaksanaannya, jenazah dikeluarkan dari makam atau patane secara hati-hati. Keluarga kemudian membersihkan jasad dan mengganti pakaian lama dengan pakaian baru. Berdasarkan sumber dari jurnal Unikbu Journal of Social Science, mak nenek mengandung nilai simbolik yang kuat. Ritual tersebut menjadi sarana mempererat identitas budaya dan penghormatan kepada leluhur.

0: satunya kentongan.
1: MCB, miniatur circuit breaker, atau dalam bahasa Indonesia, miniatur pemutus sirkuit, merupakan perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus berlebihan yang dapat menyebabkan kebakaran. MCB berfungsi memutuskan aliran arus listrik rangkaian ketika terjadi gangguan kelebihan arus. Kelebihan arus listrik disebabkan karena adanya hubungan singkat arus listrik ataupun beban berlebih. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Yes, THR cair.
3: Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu datang juga. Bukan cuma lebaran, tapi waktunya terima THR. Saldo rekening bertambah, senyum pun merekah. Tahukah kamu, dilansir dari detik.com, pakar antropologi Universitas Airlangga Joko Adiprasetyo mengungkapkan bahwa tradisi berbagi uang saat lebaran sudah ada sejak era Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 hingga ke-18. Para raja dan bangsawan membagikan uang baru kepada rakyatnya sebagai tanda syukur setelah berpuasa sebulan penuh. Di tahun 1950-an, istilah THR mulai dikenal saat pemerintah memberikan tunjangan bagi pegawai negeri oleh Menteri ke-6 Indonesia Sukiman Wirjosanjojo. Tapi kini, bukan cuma pegawai, semua orang berharap dapat THR. Bahkan anak-anak kecil yang menagih salam tempel ke om dan tante.
4: Om, THR-nya mana?
3: Dari masa kerajaan hingga masa kini, THR bukan sekedar tradisi, tapi juga bentuk kebersamaan dan kasih sayang. Entah digunakan untuk belanja, ditabung, atau dibagikan lagi, THR selalu membawa kebahagiaan di setiap keluarga.

FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, Mak Nene memiliki makna lebih dari sekedar upacara adat. Tradisi ini menunjukkan keberlanjutan nilai budaya yang tetap dipertahankan masyarakat Toraja hingga sekarang. Dari Lembaga Bahasa Internasional, FIB Universitas Indonesia, lebih dari sekadar tradisi, Mak Nene menjadi ajang kumpul keluarga yang mempererat persaudaraan lintas generasi. Anggota keluarga dari berbagai daerah akan menyempatkan diri pulang ke kampung halaman untuk ambil bagian dalam tradisi ini. Ini adalah cara untuk mempererat tali persaudaraan dan memastikan bahwa ikatan keluarga tetap kuat dari generasi ke generasi. Selain itu, Mak Nenek juga menunjukkan betapa kuatnya nilai-nilai tradisi dan budaya dalam kehidupan masyarakat Toraja. Mak Nenek mengajarkan kita untuk melihat kematian dari sudut pandang berbeda. Di Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah tradisi. Melainkan sebuah transisi di mana ikatan dengan orang yang dicintai tetap hidup selamanya. Baik, itu di informasi terkait dengan tradisi Mak Nene, tradisi menghormati leluhur Toraja. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda, menambah wawasan tak malam hari ini. Kita jelang jam 21 untuk menantikan program acara selanjutnya.

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernahkah Anda membayangkan bisa mencicipi ramen hangat, sushi segar, atau manisan tradisional Jepang tanpa meninggalkan rumah? Di Jepang, teknologi virtual reality menghadirkan pengalaman kuliner lokal secara virtual bagi wisatawan di seluruh dunia. Platform global virtual travel memungkinkan pengguna menjelajahi pasar tradisional, memilih hidangan, dan merasakan atmosfer festival kuliner Jepang secara interaktif. Dengan virtual reality, setiap gerakan, aroma visual, dan suasana sekitar dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman mendekati nyata. Teknologi ini memadukan kenyamanan digital dengan keaslian budaya. Pengguna bisa belajar tentang sejarah dan bahan-bahan setiap hidangan, melihat cara memasak secara virtual, dan merencanakan kunjungan kuliner langsung ke Jepang nantinya. Semua ini membuat pengalaman wisata kuliner lebih imersif dan edukatif. Selain itu, pengalaman virtual reality ini memungkinkan wisatawan berinteraksi secara virtual dengan koki lokal, menanyakan resep atau tips memasak, dan bahkan mengikuti demo memasak tradisional. Dengan cara ini, pengguna tidak hanya mencicipi secara visual, tetapi juga

Sahabat budaya, Iki Palin atau Iki Palek merupakan tradisi berkabung milik masyarakat suku Dani di Lembah Baliem. Tradisi ini berupa pemotongan jari sebagai tanda duka atas meninggalnya anggota keluarga. Praktik tersebut melambangkan kesedihan mendalam serta diyakini dapat mengurangi rasa sakit karena kehilangan. Bagi masyarakat suku Dani, jari juga menjadi simbol kerukunan, kesatuan, dan kekuatan dalam keluarga. Dahulu, Iki Palin dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan benda tajam atau mengikat jari hingga aliran darah berhenti sebelum dipotong. Namun, kini tradisi ini sudah jarang dilakukan karena pengaruh agama dan alasan kesehatan. Sehingga yang tersisa yang bekas luka pada jari orang yang pernah melakukannya.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.

Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini.

0: Mama, kau ke sini coklat ini dulu.
1: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu dapat berkat luar biasa hari ini.
0: Torang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam.
1: Enam telur besar, Aduh, iyo, bapak tolong bisa simpan, kah?
0: Tunggu pulang, mama.
1: Buat tolong bisa masak, tolong bisa masak ini.
0: Aduh. Ayo, mama, tolong bawa pulang.
1: Iya, bapak. Ayo.
2: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
1: Bapak cepat kesini, sudah bapak,
0: kenapa?
1: Cepat.
0: Ada apa?
1: Bapak.
0: Telur.
1: Bapak saya takut.
0: Siapa kalian?
3: Bapak, mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapak dan mama selama ini.
1: Anak?
4: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
5: Betul, bapak, mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
6: Mama.
1: Anakku? Bapak?
0: Iya. Mungkin ini takdir kita, mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
2: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
7: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak dorang, teras senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
8: Pintole, sa dan sa punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang tarada niat jahat mau ambil tanah ini.
7: Sa tahu kakak, tapi terabisa kah kamu orang mencari di pulau seberang sana?
8: Betul, tapi sa di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu ko Pintole.
7: Ah, sa malu. Sa cuma takut nanti sa punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
8: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
7: Maksudnya, jadi...
8: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut sa Pintole di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
7: Oh, tapi...
8: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
0: Pintole! Pintole!
7: Aduh, tidak. Saya kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
8: Pergi sudah, ayo sudah. Ikut saya sekarang.
7: Tidak, lebih baik kau cepat pergi. Cepat.
8: Pintole.
9: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
7: Saya ada nyam daun.
10: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
9: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
7: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
10: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
9: Sudah, biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga orang tua adik perempuan satu-satunya.
8: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
7: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
11: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah,
7: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
11: Iyo, dong tuh paling indah. Waktu mama kecil juga toh, mama paling suka lihat kunang-kunang. Pintole,

0: terus mau punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
2: Wah, siapa yang tidak mau? Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
2: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
2: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut eh.
3: Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
4: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
5: Ah, susah sekali.
4: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
6: Duhar, Mat orang pu adik laki-laki paling kecil.
4: Bah, tapi sekarang... Torang su sama-sama dewasa.
7: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
4: Kau bilang apa?
6: Hei, sudah. Kan bagai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
8: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, eh? Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
5: Iya, Bapak.
8: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya, ayo, mari Pintole.
8: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat eh, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
8: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
6: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang ko. Tapi ko petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
8: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pacenap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
4: Tenang saja Bapak, torang akan laksanakan.
8: Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
5: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
5: Ah, tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau supikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
5: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
5: Tapi...
4: Hei, kau lagi?
5: Aduh.
4: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi ko mau rebut torang pu adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
6: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
9: Satar punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
4: Kau bilang apa?
7: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terabetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
4: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulutku terluka kakak.
9: Kita lihat saja nanti Pintole.
6: Pintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Pintole, Satra mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
6: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
4: Saya punya firasat terbaik.
7: Firasat? Firasat apa?
4: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
10: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.
6: Saset.

0: harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiupin 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama,
1: tolong,
3: mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kok mimpi, mama? Sampai kok batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintunya pergi kasih tinggal turang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat tolong cari dia.
2: Kutinggal saja, kutinggal saja.
1: Tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya? Apa? Tidak, saya harus cepat naik gerbang raksasa ini.
1: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayangku, Pintole.
2: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
1: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
2: War, Betani, Dohar dan Mat, mungkin ini takdir. Bapak Sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing ke adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti, negeri indah ini akan banyak dikenal orang.

0: Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Pro 4 FM, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: tindaknya. Melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadiphumas Polri, dan penghargaan mengikuti Sekolah Inspektur Perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya, dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa Kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum. Selamat malam sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini kembali lagi menemani sahabat budaya tak dalam program acara yaitu Kelong Tarong. Hari apa nih? Selasa di 23 Juni 2026 dalam program acara tak yaitu Kelong Tarong. Langsung misalnya dengan topik tak yaitu kalau kita lagi berbelanja di luar ya, mau itu beli cemilan atau kebutuhan rumah tangga kah, atau belanja perabot, belanja makan di luar ya. Biasanya lebih sukanya bayar pakai kris ya atau kiris daripada bayar tunai. Ya, 0811-400-9250 bayar tunai atau pakai kris. Iya, kita langsung terima telepon daripada berlama-lama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace. Soco Midi. Kelong Tarong. Kepancing Kiki.
1: Oh, dipancing.
0: Ikan kapang dipancing.
1: Karena mancing di laut.
0: Gimana Jenny Ponto? Aman-aman Ji?
1: Ya, aman-aman Ji.
0: Bambang. Bambang.
1: Ya, Bambang. Bambang.
0: Bambang ini cuaca ya memang. Mapelah.
1: Di dalam rumah.
0: Kenapa ya?
1: Memang kalau di dalam rumah itu harus pakai kipas.
0: Tanpa panas kalau pakai kipas. Harus pakai AC. Lebih enak pakai.
1: Tidak ada AC di sini tuh dong.
0: Masa tidak ada AC dijual di situ?
1: Ya tidak ada.
0: Kalau pakai kipas kita tambah mapelai.
1: Tidak.
0: Saya sudah mesti rasakan.
1: Ada angin masuk toh.
0: Hawa panas itu toh. Kalau dikasih kipas langsung tambah panas. Heran toh nggak saya.
1: Memang tahu tidak biasa.
0: Biasa tunja saya pakai kipas, nah jangan salah. Saya kalau
1: di mana?
0: Kalau di biasa kalau orang duduk-duduk itu di anu tuh di mana sing?
1: Di mana di
0: teras? Teras samping rumahku. Biasa.
1: Rumah.
0: Kan itu biasa panas ki, tuh matahari ya tuh jadi ya dikeputar kipas angin kah? Tambah panas ku rasa.
1: Itu bagus kipas info, kipas yang paling besar kah?
0: Kipas bagaimana arek itu? Nah ini kipas yang besi min yang diputar ki.
1: Ada itu besar.
0: Bagaimana min yang besar kadi? Yang turbo. Tornado. Cocok mi besar tornado min jadi pakai. Tidak aneh bambangi. Tapi harus kayaknya dikasih anu. Apa sih air supaya itu keluar gitu airnya tuh. Oke, bukan kita bahas kipas angin ya, kita bahas sekarang ini tentang kalau pergi berbelanja di luar kita lebih sukanya bayar tunai atau bayar pakai kiris.
1: Tunai
0: ya. Jadi selalu tersedia memang uang tunai di dompet kah?
1: Harus bawa uang tunai
0: memang di.
1: Ya, bawa dompet.
0: Harus bawa dompet. Saya biasa bawa tunjak dompet tapi tidak penuh. tidak bawa ke uang tunai. Uang di dompet jiku bawa. Tidak ada uang tunaiku.
1: Tidak ada uang tunai.
0: Hah?
1: Tidak ada uang tunai.
0: Sekarang.
1: Iya.
0: Sekarang tidak ada uang tunaiku, kosong di dompetku.
1: Tapi itu anunya banyak di isinya.
0: Amin ya, kan saja. Amin. Jadi bayarnya pakai tunai ya lebih nyaman.
1: Tunai saya.
0: Iya. Oke lah. Oke, mau dengar lagu apa ini? SD Nompo. Bang Jana. Apaan Jo?
1: Dandana Jenny Ponto.
0: Janda Najib ni pun tu. Angga pernah suka kam maki lagu-lagu janda dindi.
1: Baru mana dulu.
0: Iya kah?
1: Ano janda.
0: Iya kah?
1: Ada lagu janda. Kalau ada di situ.
0: Janda nah.
1: Baru yang menyanyi tu, baru sampai itu.
0: Janda yang kalau bilang pakai janda nah. yang ada Jandana Duda, Jandana Toa Salah, dan terus ada juga Jandana Rapokaling, Jandana Sulawesi. Angga pernah jenis pun tu teh ai.
1: Tidak ada janda jenis pun.
0: Dek gaga.
1: Yang menyanyi tu anu
0: Siapa
1: itu Sar. Sar Tompo itu Rana Sala.
0: Siapa?
1: Sar Tompo.
0: Haris Tompo.
1: Syarif.
0: Syarif.
1: Syarif. Ya, Syarif Tompo.
0: Syarif Tompo. Syarif.
1: Jandana jenis ponto.
0: Syarif, Syarif, Syarif. Ay, Jandana. Jandamu tajeng tapi Syarif M. Ay, itu ya. Pernah bagi kapan request ini nah, memang tidak ada tuh.
1: Oh, tidak ada.
0: Ay, tidak ada memang. Yang lain mo?
1: Ano?
0: Mungkin yang mana?
1: Janda yang mau ya?
0: Hah?
1: Itu nista di janda yang mau ya?
0: Janda, janda apa sing? Oh, janda yang mau boya. Oh iya, okay deh.
1: Pasti itu ya.
0: Iya iyalah ada. Jadi kita punya topik ini, topiknya ya itu. Oh jadi.
1: Jadi dobol.
0: Allahu Akbar, kesuka-suka.
1: Tidak makan ini enak dobol-dobol.
0: Jam mikir deh sudah masih makan kalau dobol-dobol nanti tambah batal aja.
1: Sudah mikir. Masa makan itu, ya, macam bakso itu ya, saya suka dobol-dobol.
0: Ayo. Nah, enjami tadi siang makan bakso kat mi pangsit dulu, pangsit bakso toh. Pas habis mi pangsit baksoku, pesan kali lagi bakso urat. Nende, kenyang ah.
1: Berapa mangkok itu?
0: Dua mangkok ji ya. Dua mangkok ji. Cuma masalahnya toh ini lagi sore-sore pas ke sampai di sini pesan kali lagi makanan. Padahal ku lupa bilang sudah kak dua mangkuk ku makan tadi sih. Ini menikahnya double-double.
1: Besar badannya.
0: Itu meh, langsung gak jadi.
1: Sudah makan.
0: Dari dulu itu selalu kak begitu. Cuma baru ini saya. Begini badanku. Biar itu air putih ku minum. Langsung kayak ditiup gitu loh. Apalagi.
1: Kenapa itu banyak sekali yang suka bakso?
0: Yang banyak orang suka makan bakso.
1: Iya.
0: Karena memang apa dia itu nih memang.
1: Ada juga pesan. Ya secara juga itu pesan min pangsit. Nabi bilang kasih juga baksonya.
0: Pangsit bakso minjo namanya Indo.
1: Ada juga mie kuah juga kasih juga baksonya.
0: Iya itu namanya. Misalkan mie kuah pakai bakso. Kalau pangsit pangsit pakai bakso, pangsit bakso anjo ini karena Indo.
1: Betul kalau mie kuah kuah bakso.
0: Hah?
1: Kalau mie kuah dikasih bakso, bukti mie kuah bakso.
0: Bilang mie kuah pakai bakso. Kalau tapi selama ini yang saya bilang tuh mie pangsit bakso. Kamanjo.
1: Ya begitu.
0: Tapi juga. Memang itu namanya bakso tuh pasti itu banyak orang suka ki. Deh.
1: Itu mie kemana-mana itu bakso banyak yang suka.
0: Iya. Tapi saya tidak semua bakso ku suka karena apa ya?
1: Ya ada juga bakso beda-beda, namanya beda-beda.
0: Beda-beda, apa di? Beda-beda rasanya, karena beda-beda yang bikin bahannya
1: ada
0: juga.
1: Ada juga banyak kanjinya, ada juga sedikit.
0: Injomi, enak kene tidak suka kalau terlalu ya, banyak.
1: Banyak kanjinya itu saya tidak suka.
0: Ising kamale, bajaki. Karena
1: tidak ada rasa-rasa nota, rasa dagingnya.
0: Cocok mi, nasami nak ketena tongku.
1: Kalau saya makan waktu itu, ya kalau itu banyak kanjinya, saya tidak datang lagi, cari yang lain.
0: Cari yang lain dong, baru satu biji dimakan, sudah deh.
1: Iya, tidak enak dibuang, dimakan kalau banyak kanjinya.
0: Tapi kenapa kita bahas bakso sekarang deh?
1: Jadi
0: laparin. Ay, tidak sih saya, karena kenyang sekali, Mak.
1: Saya jadi lapar saya.
0: Pergi kepada dulu makan. Cari ke dulu bakso yang enak-enak di sana.
1: Banyak sih dia punya bakso.
0: Yang enak, tapi enak-enak aja.
1: Enak-enak semua.
0: Oh, Masya Allah.
1: Jadi kan semuanya penjual di sini pernah semua menjual di Makassar.
0: Begitu pindah di Jenny pun tuh. Baru
1: pernah kampung, sudah pintar mi. Iya. Pulang kampungnya, butuh usaha sendiri mi.
0: Oh, begitu.
1: Iya, begitulah.
0: Begitulah kira-kira. Kalau begitu.
1: Panjang-panjang ini bisa tidak
0: aneh. Panjang lah bududui.
1: Bulannya ada protes.
0: Enjumi. Namun saya kalau diprotes-protes. Apa saja? Menyapa mungkin.
1: Iya, saya menyapa Ibu Arsina, Ibu Niar, Saul Tasti, Ibu Sinta, Kesiana, Semesar, Norma semua cepat sembuh, Ibu Nosia, Bang Umar, Ibu Fatma, Ali, Bunda Pendato, apa lagi ya, Bapak I, Ibu Sembilan Lumo, Pak Afif, Dimas, Bina Dembaji, Sri Sinta, dan Rano, siapa lagi ya? Pansa, Sri Dewi, Om Padil, Pak Yani Tasmun, Pak Yudi Ape, Pak Saleh dan semua teman sekali. Oke, makasih
0: waktunya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk SD Nompo yang ada di sini pun tuh. Ku terima rong telepon. Halo, assalamualaikum. Kelong tarom.
2: Assalamualaikum.
0: Apa kabar Ibu Nursia?
2: Alhamdulillah Mbak Inke.
0: Alhamdulillah Ibu sehat Nursia. Ya. Ayo disyukuri dong.
2: Suaranya Mbak Inke.
0: Suara Ji.
2: Ya, suaranya sehat ya.
0: Suaranya sehat, insya Allah. Orangnya juga insya Allah sehat
2: ya,
0: terus.
2: Amin, itu amin. Yang selalu diharapkan.
0: Tentu midung. Ibu Nursia.
2: Ya.
0: Kita mau dengar lagu apa ini?
2: Lagunya. Dingin-dinginku.
0: Dingin-dinginku. Kayaknya lagu andalannya Ibu Ani, Ibu Nursia.
2: Lo ganti juga, tapi teringat gak lagi.
0: Tunggu dulu, dingin-dingin gitu. Ada dingin-dingin Andiri Ripat Tagau. Dingin-dinginku Iwan Tompo. Dingin-dinginku Andiri Riri. Oke deh. Jadi kita punya topik ini. Ibu Nursia, gimana kalau lagi berbelanja itu sukanya bayar pakai uang tunai atau pakai kris?
2: Uang tunai langsung
0: ya. Iya. Jadi harus memang dipersiapkan uang tunai.
2: Iya.
0: Oke deh. Oke, silakan mau menyapa buat siapa aja ini?
2: Pertama ada Denompo. Terima kasih sertaannya deh, panjang Denompo deh.
0: Iyalah, Bu.
2: Hampir ke 20 menit.
0: Pertanyaannya dong.
2: Iya, ada juga Bu Harsina, Bu Fatma, Sri Sinta, ada Ibu Lina, ada siapa ini? Dimas Ibelangi, ada Pak Hamsa, ada siapa lagi tuh? Ibu Siti Nurbaya, ada Pak Radin, ada Nur di Marismen, Suaratan Nur, ada juga Pangga, ada Pak Ma Yani Tasnun bersama Ibu Nur apa Nurmina Nur.
0: Yeah.
2: Dan tanda tuh bersama Nur Alamnya. Mm-mm. Dan saya kira semuanya Lengces.
0: Okay.
2: Tanpa terkecuali. Tentu Lengces. Sehat selalu ya.
0: Amin. Kita dan juga.
2: Dan hati-hati kita lakukan.
0: Oke deh. Ya, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nurzia yang ada di Pampang sana. Dan ku terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong Pak Ahmad Yani Tasmun.
3: Iya.
0: Iya, gimana? Sehat-sehat aja?
3: Alhamdulillah sehat-sehat Inces.
0: Alhamdulillah. Nanti mau ki dengar lagunya. Lagunya ikutan saja Miki Pale. Salah.
3: Oh iya iya.
0: Iya. Jadi kita punya topik Pale. Nah ini topik kita adalah kalau Pak Ahmad Yani Tasmun gimana? Kalau berbelanja ki di luar toh kita lebih suka bayar pakai kris atau bayar pakai uang tunai?
3: Selalu bayar tunai.
0: Bayar tunai. Kenapa suka bayar pakai uang tunai?
3: Enggak ada kerisku. Enggak pakai keris.
0: Enggak pakai keris Pak. Enggak
3: ada.
0: Krismon yang ada.
3: Iya, Krismon.
0: Oke, kalau begitu silakan mau menyapa buat siapa ini Pak Ahmad Yani?
3: Yang baru lewat. SD Nompo ada Ibu Nursia sama Pak Umarnya. Ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi. Ada Bobby, Pak Arjuna, Pak Radi, Layasari. Ada Astar di Bone, Rosdiana Yasir, Yang Indrawang, Maimuna Gani. Waida Martawati, ada Sri Sinta. Ada Roma Mario, Ristan Saprahara, ada Bunda Sophie, ada Tantri sama Esti, Samsia Maisar. Ada Tipangke, ada Putri Puandatu, ada Uki. Ibu Lina Dian di Petrang Utara. Ristan Prahara dan Asri Diwotu, Alidaya dan semua-semuanya nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani yang ada di Sopeng sana sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Kira-kira komentar selanjutnya ada siapakah sahabat budaya? Telepon di 0811-400-9250 timbul tenggelam yang namanya Pak Saleh yang ada di Rapokaling ternyata didahului oleh assalamualaikum Kak Uli Ape.
4: Waalaikumsalam Inces cantik.
0: Masya Allah. Tapi kenapa suaraku ini agak-agak loading ini? Sudah dari tadi saya menjawab tapi baru kini jawab juga. Loading berapa detik? Masya Allah. Kak Uli.
4: Iya.
0: Kita punya topik nanti lagunya ikutan Miki nih. Jandaya Moboya dinging-dinging di. Iya. Kak Uli, jadi topiknya kita adalah lebih suka ki belanja bayarnya pakai kris atau bayar uang tunai.
4: Saya selalu pakai kris deh Mbak Angels. Iya, bayar pakai ini di mana-mana saya pakai kris kalau ke Makassar, ke Sinjai juga, pokoknya di mana-mana saya pakai ini, pakai kris.
0: Pakai kris kenapa? Lebih enak di.
4: Tidak kelihatan.
0: Iya.
4: Iya, tidak kelihatan uang.
0: Tidak
4: kelihatan uang.
0: Tidak pegang-pegang uang, Miki.
4: Keluarkan.
0: Karena kalau kita pegang-pegang uang terus Miki makan
4: juga.
0: Lagi.
4: Nyaman juga, bisa mau masuk di warung, boleh kita pakai kris. Pokoknya kalau saya Inces sering pakai kris kalau pergi.
0: Iya, begitu. Supaya juga tidak terlalu banyak uang dalam dompet kato. Jadi kalau mau belanja banyak-banyak baru uang tak cuma 5.000 10.000 lebih enak pakai Kris. Eh, 5.000 10.000 itu uang parkir mami. Cocok. Oke deh, mau menyapa buat siapa nih kau liape?
4: Menyapa buat SD Nompo, makasih sapaannya buat Memnagani, Samsia Maisar, ada Asar Dibone, ada Pak siapa lagi, Pak Hamsa di Pampang, ada Ibu Lina, ada siapa lagi, ada Nafsriani Amsir, Bahida Martawati, dan semua-semuanya lah yang lagi monitor. Salam kompresa semua, buat Inca sehat selalu dan cantik selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kali apa yang ada di Sinjai lo. Bagaimana ini komentar yang lain? Sabar-sabar ke dulu Pak Saleh, sebentar piku terima telepon tak, karena mau kak dulu dengar ke kanki. Dengarkan ki dulu kelong supaya joget-joget tongki. Ini dia Candaya Moboya.

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, lanjut kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Inces yang cantik, yang baik hati.
0: Masya Allah. Apa kabar apa ini? Apa kabar? Baji-baji aja. Katanya gimana kabar, tak?
1: Ya, masih lagi dalam
0: dalam apa?
1: Proses penyembuhan flu.
0: Ih, flu mikir sih. Batena flu kodong.
1: Yang kebilang, nak.
0: Ih, kodong. Kapan pi sembuh?
1: Mudah-mudahan lu sesembuh.
0: Lu sesembuh. Kayak ini ada miku, kak. Ku rasa berapa minggu?
1: 2 minggu.
0: Oke deh. Mau dengar lagu apa ini, Bu Sumi?
1: Lagunya... Dan itu yang apa?
0: Apa itu?
1: Kodiati.
0: Kodiati. Kodiati. Udah, Kodiati ngerinya. Oke, okay, Bu Sumi, silakan Bu Sumi mau kita punya topik ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bu Sumi kalau berbelanja di luar sana sukanya bayar pakai kris atau bayar tunai?
1: Bayar tunai.
0: Kenapa tidak pakai kris?
1: Enggak punya.
0: Oh, enggak punya kris. Banyak itu, ada tetangga tak sekira namanya kris.
1: Ana Mas Kris.
0: Mas Kris, Mas Kristianto, pemberitaan RRI. Oke, Pak, kalau begitu Bu Sumi, silakan mau menyapa buat siapa ini?
1: Buat yang ada di grup RRI Pro.
0: Grup mana?
1: RRI Makassar. Tanpa terkecuali karena susah sesebut semua karena lagi flu bilang.
0: Godong, lagi
1: dan tidak. Penelpon pertama tadi ada SD Nompok. Semuanya Mbak Inces.
0: Iya.
1: Saya sudah masuk.
0: Iya tahu. Pokoknya puas mi kalau sudah masuk.
1: Iya. Jadi, pokoknya semuanya mi yang mendengarkan perempat.
0: Iya, okay. Iya, Bu Sumi sehat.
1: Selamat
0: semoga cepat sembuh Bu Sumi.
1: Amin. Sehat ke kita selalu.
0: Amin.
1: Bahagia
0: ya Allah.
1: Selalu sama Pak Ahmad.
0: Siapa itu Pak Ahmad?
1: Dengan anaknya
0: bersama
1: rumah.
0: Komandan.
1: Iya, yang cewek cantik juga itu.
0: Ah, masya Allah, anak cantik
1: ikuti.
0: Yang jelita.
1: Saya selalu ikuti FB-nya.
0: Masya Allah, FB-ku.
1: Iya, bahagia ke selalu ya.
0: Terima kasih yang Ibu Sumi.
1: Murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
1: Dan
0: apa?
1: Sukses selalu
0: di pembaringan. Iya.
1: Makasih Inces.
0: Terima kasih.
1: Bahagia, pintar.
0: Masya Allah.
1: Baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sumi, lekas sembuh ki ya. Pokoknya jaga kondisi tubuh tak. Oke deh, ku terima telepon lagi di 0811 409 2250. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Nih, tapui. Aduh. Iya, timbul tenggelam teleponnya Pak Radin, Pak Ashar. Sama Pak Marsuki. Ini baku tabrak ini Pak Radin, Pak Marsuki, Ashar di Bone. Ya, siapa lagi? Wih, baku tabrak-tabrak ini teleponnya. Bingung kak ini, yang mana mau diterima? Oh, akhirnya yang masuk sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kilong Tarong. Ashar. Apa kabar, Ashar?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ashar, mau dengar lagu apa ini?
2: Mau dengar lagunya Idi Utajeng.
0: Idi Utajeng. Idi Utajeng. Idi Utajeng.
2: Ada.
0: Yang Asih Mayang atau Yuni Yulianti?
2: Sebarang.
0: Oke deh. Langsung nih dengan topiknya kita. Kita punya topik ini. Kalau lagi berbelanja, lebih sukanya beli bayar pakai uang tunai atau
2: masih uang tunai.
0: Uang tunai. Kenapa enggak pakai Kris?
2: Karena di sini belum ada yang pakai sistem itu, pakai Kris.
0: Oh, belum ada yang pakai Kris di
2: sini.
0: Iya,
2: belum ada.
0: Oh, gitu.
2: Masih pakai sistem bayar tunai fisik.
0: Teman. Jadi, okay deh kalau begitu. Terima kasih. Mau menyapa buat siapa ini?
2: Yang berlewat tawa, Sumideng Lumo. Sama Uli Ape di Sinjai, Ahmad Yani, Ama di Kaltim. Sering sapa kan di acara Sepatokom, begitupun Abdul Rahim di Kaltim juga. Siapa Bahar di Bone, Andi Taraf di lokasi yang sama. Dan semuanya Minces, selamat bertugas untuk malam ini. Hati-hati kalau pulang.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ashar yang ada di Bone sana. Sudah ikut meramaikan. Opa Is, ayo maju terus pantang mundur. Timbul tenggelam teleponnya. Kak Uki juga timbul tenggelam telepon. Kak baku tabrak-tabrak ini Kak Uki teleponnya sama Opa Is. Iya, ayo dicoba kembali lagi. Timbul tenggelam teleponnya sahabat budaya. Kira-kira siapakah pemenang untuk malam hari? Oke deh. Kita masih tunggu ya sahabat budaya. Sementara Kak Uki ini masih berusaha telepon di malam hari ini bersama Opa Is yang ada di Todopuli sahabat budaya. Dek, bingung Kak ini bagaimana caranya ini. Akhirnya yang masuk Pak Radin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong tarong.
0: Iya, kelong tarong Pak Radin. Pak Radin, nanti lagunya ikutan saja ya. Pak Radin. Belanja bayarnya pakai uang tunai atau Kris?
3: Uang tunai. Tidak ada lagi Kris. Paranji ada.
0: Tidak ada lagi Kris, berarti sebenarnya Krisnya ada dulu.
3: Itu memang tidak ada.
0: Oh, Kak, kita bilang tidak ada lagi Kris berarti.
3: Iya, tidak ada Kris.
0: Tidak ada Krisnya. Kemana Krisnya?
3: Paranji ada.
0: Hah?
3: Paranji ada.
0: Bukan Kris. Apa je parang? Bukan Kris, bukan Kris. Kris. Kiris. Anjo, Kiris. Ya. Kisenji Kiris.
3: Belum ada kami kita.
0: Ya, jadi
3: uang ada saja.
0: Uang tunai. Oke deh. Kalau begitu menyapa Pak Radin, buat siapa kini Pak Radin nyapa tak?
3: Ada Pak Asis di Maros. Ada Opa Ding, Sri Sinta Bengyu. Ibu Marlina di Petang. Pak Umar Sabang Mursia. Ada Amaya di Tasmun di Sopem. Wandato di Pindrang. Siti Nurbaya di Maros. Ya, sama-samanya Mi.
0: Okay.
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin yang ada di Bantimurung. Sehat-sehat selalu Pak Radin. Nah, untuk selanjutnya ada siapa ini penelponnya kita? Aku terima telepon Pale. Halo, assalamualaikum. Kelong tarong. Mana Mi? Halo. Iya, kelong tarong. Dengan siapa di mana?
4: Ibu Nurintan di Takalar.
0: Ibu Nurintan di Takalar, okay. Lagunya ikutan saja di.
4: Sebetulnya saya mau lagu itu ada tuh lagunya.
0: Oh, tidak bisa Bu, ini sudah ada Mi lagunya, mau diputarkan di.
4: Itu saya bilang, gue kasih tahu ki Mbak Dewi.
0: Okay, langsung aja dengan topiknya kita. Kalau lagi berbelanja di luar, itu lebih sukanya membayar pakai Kris atau uang tunai, Bun?
4: Saya pakai saja uang tunai.
0: Uang tunai? Iya. Kenapa Pak enggak pakai Kris, Ki?
4: Belum ada.
0: Belum download.
4: Repot banget dari
0: belum download aplikasi. Justru enggak repot, Ji. Sebenarnya pakai Kris.
4: Iya, tapi saya
0: kena
4: sudah biasa
0: wantunya
4: itu.
0: Oke, silakan menyapa buat siapa ini?
4: Menyapa.
0: Kasih keras suara tak?
4: Mengantuk membeli. Terus ada Cinta Eni.
0: Yeah.
4: Terus ada Pak Rahim di Kalsi. Terus ada Ibu Nur Aini di Wirakalo, Kabupaten Bima, keluarga. Terus teman-teman yang ada di TNI Pres Padolo, Kecamatan Kalibelo, Kabupaten Bima, terkecuali dari kelas 1 atau kelas 6. Selamat. Selamat itu jadi jauh ya.
0: Iya.
4: Terus ada lagi yang di Kabupaten Jompo, ada Iwan Kurniawan dan Virus. Rajin belajar nak ya. Supaya menjadi orang sukses nanti. Terus lagi yang ada di semuanya nih Mbak Dewi.
0: Oke. Okay.
4: Kecuali.
0: Iya.
4: Buat Mbak Dewi.
0: Iya. Yeah. Terima kasih banyak ya, Ibu. Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Intan yang ada di Takalar. Dan selanjutnya ku terima telepon lagi berikut ini Towa. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kelong tarong Kak Uki. Apa kabar Kak Uki?
5: Alhamdulillah, kabarnya baik Ince.
0: Alhamdulillah. Kak Uki, nanti lagunya Kodi Ati dan Idi Utajeng. Jadi lagunya ikutan Miki. Tapi ada satu topik ini
5: saja.
0: Iya. Kak Uki, biasanya kalau berbelanja di luar sana atau apakah gitu, bayarnya itu pakai kiris atau pakai bayar uang tunai?
5: Aku pakai bayarnya pakai uang tunai.
0: Oh, kenapa tidak pakai kiris ini, Kak?
5: Belum punya kiris.
0: Belum punya kiris. Jadi enggak pakai aplikasi-aplikasi nomor rekening ya? Jadi lebih pakai uang tunai aja.
5: Iya.
0: Oke, okay, kalau begitu Kak Uki menyapa Miki dulu, mau buat siapa ini?
5: Iya, makasih Dencas. Buat Kak Yanita Smon, Kak Nurmina M. Nur, ada Nunu Nur di Sopeng, ada Wiwi juga.
0: Iya.
5: Ada Bunda Sopi, Nakis Talara, Chandra Menjati Nur, ada Kak Riko, ada Samsya Mesar, Memuna Ganing, ada Yan Hendrawan, Willy Ape, ada Deng Nompo, Pak Astri Diwotu, ada Puan Datu, ada Bobby Aldi, Tantri, ada Tika, ada Hesti, ada Sri Sinta di MU. Dan ada siapa lagi, Ama Mahrita di Kaltim, ada Rosdiana Yasir juga, Nasriani Yasir, dan semua-semuanya yang lagi monitor buat Ade Ince. Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak Kak Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uki yang ada di

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong.
1: Waalaikumsalam. Kelong Tarong.
0: Pak Arjuna, mau dengar lagu apa ini, Pak Arjuna?
1: Apa deh? Itu mau lagu Makassar. Apa namanya? Kenapa saya lupa? Bombannya Pak Resina.
0: Oh iya, oke. Okay. Langsung dengan topiknya kita. Kalau berbelanja sukanya bayar pakai apa ini? Kris atau uang tunai?
1: Yang paling praktis kayaknya pakai tunai saja, Mbak Jas.
0: Pakai tunai ya. Oke. Okay. Silakan. Karena
1: kris juga. Bagaimana deh?
0: Ya,
1: Tidak paham pakai uangnya tapi kan harus kira lagi. Berhubungan dengan aplikasi.
0: Iya. Oke deh. Mau menyapa buat siapa ini, Pak Arjuna?
1: Semuanya yang baik. Sekarang ini sudah malam ya.
0: Iya. Oke deh.
1: Selamat istirahat semuanya.
0: Iya. Terima kasih, Pak Arjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, karena kita udah penghujung acara, untuk Opa Is, mohon maaf, dan Ibunda Harsina di Paropo, kita gak bisa angkat lagi karena udah dibatasi oleh waktu. Oke, pamit tomak di program acara Kelong Tarong, sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Har golaya ni 8 rai.
1: Teh aja mai tu lolo dari ngano eh. Ha 8 rai ni pinawan dari pagandeng lame kayu.
0: Dari pagandeng dari lame gandeng.
1: Teh kan ni ada cinta.
0: Ya misal mana dari kuat lame.

0: capek.
1: Bahaya bertarung yang
0: benar. Kakak masih pala goang.
1: Oh, mulai terjadi pelacikan.
0: Tena, kakana ale gandeng nak kendik nah.
1: Dan sampai terjadi lacit-lacit.
0: Tena, pas mereka kesi lacit-lacit
1: kan. Ya, pas mereka

0: Lago, muna pa ganda yung bayuwang terjamin.
1: Apa ya, janggo ka?
2: Iya, janggo.
1: Apa lo nga?
0: Oh, makasih janggo ka deh. Terjamin, kalau muna pa ganda yung bayuwang nga.
1: Nga pa na kamu ma?
0: Iya. Pa ganda yung ilami, ganda yung juku, ganda yung beras.
1: Dari tinggal kocik di ganda yung?
0: Iya, tinggal masak.
1: Ini mau nemang kimek boy tawa di.
0: Ini mau nasalah.
3: Oke, lo jawab

0: jadi alupan
1: ini namanya permainan bawah tanah.
0: Apa sih yang
1: bawah? Jelas. Katun disuruh lumpat, lumpat kan lumpat meri bawa kau katun diganding ya. Nampak ada dongkol ya tahu ini tumbuh.
0: Kenapa udah kapan tahu nih?
1: Seharusnya kan kamu kau tiajak

0: Yeah.
1: Oh, si Gang.
2: Silakan konen ditumbuk, silakan.
1: Kamana nak kutumbuk ya, kau pun anak ke lima gunung kopi.
2: Nah, mansa aku kupalu-palu, boy.
1: Nak ke nukabing, iya.
2: Katunya non Cina. Dari mana meni kabeng?
1: Ya udah, maaf.
2: Ya sorry, maaf.
1: Bekai, nak ke.

0: agak manja.
1: Ya kan, kok dibuatnya makan lu gini ya?
0: Tengki.
1: Karena piti launching-launchingin tuh. Kami launching karena barek launching.
0: Kan jadi karena hilap.
1: Kena nak hilap ke pintar-pintar lumin hilap kan tuh tak sekali.
0: Ya udah, maaf.
1: Hilap-hilap yang...

0: ini kan kaloe.
1: Apa ini kan kaloe?
0: Tapi pemain bayi nanti pada kaloe.
2: Tapi pani iris-iris, nama dia loy.
0: Ya loy, ini boleh jinam kamu nyaman sakena tuh nong kalotor.
2: Iya, kena kini pusaring ini mau nyaman-nyaman aku nanti nato mau nipak unting.
0: Sampai mereng tadi kaloe mo.
2: Di kaloe mo, no, lokal. Lo jeng

0: untuk lagunya, lagu aku ini untuk lagunya.
1: Nah tuh dong mau bisa lagu.
0: Nah kita ini pukul lompok.
1: Dia tuh jadi nabung tuh kan nih. Kemana kan si jangkit nunggu keren atau

0: rambut terurai. Nah, mana jelek kalau tinggal di rumah?
1: Mana tuh enggak kamu udah liar sama emangnya. Baji kangen maraknya tedong sampulah kayunna nabainya sih tau.
0: Rin nenek, asih buntu lu magiseng. Tengah mana kau?

0: menduan juga cari tangan nih.
1: Kira nangannya pernah sembat tangan nak lengkeng.
0: Tena. Oh, itu kan nak ruang. Bukan nak cepat ruang.

0: bayarin Pak Jeko.
1: Ama sunan
0: Jero bunti ta lah.
1: Bukan kasih ni Pak Jeko tau yang isi.
0: Ya, iya. Paruntuk
1: kita. Ya tau memang ni anak anak lebih tibara.
0: Ini tibara misalnya.
1: Lebih tibara timur mi. Nah kan asing lebih kita tahu masa.

0: bangi-bangi sayangnya maka palu. Ero nanyo dek nanami palu. Istri ku
1: minati. Sudah bermintu gitu
0: Sudah bermintu gitu loh wes. Yo wes. Sepol.

0: iya. Cocok iya bunda lame kali di parit
1: naga pale.
0: Gak menit tumat tuh kamu tau biasa putih di patap pasangan.
1: Saya tanya sumpah yang kaman karena aku baru pegang dalam kami lampan rai.
0: Iya.
1: Gue ini jenis pinaun tak jari gantengan.
0: Tentu jadi putihin dalam ini. Lihat ya bapak.
2: Pangan di ikan macang go.

0: mane eh. Ni anju cewek rile, ba ero ke.
1: Terus?
0: Sekali nate ya mami.
1: Aum paham.
0: Gak biasa kan mainnya nak terima ki karena ada apanya. Bukan karena apa adanya.
1: Aneh apa?
0: Isi mami nak kenjo.
1: Ngapa bukan nenek cenggurin?

0: Ayo masih apa guru? Nah, namun lagi mau nyawa.
1: Iya, lampai abege.
0: Iya bondeng ya Cino.
1: Kiringnya.
0: Mantap.
1: Mandi tak pernah.
0: Iya, kapan ya bondeng ya Cino?

0: sarra kam maya lago. Misalnya aku kana kam mane. Dek, ku sayang ko. Eh, tidak tak percaya.
1: Tiga gasin to, dingin to. Abong-abong, ngaji berbanjur-banjur.
0: Tidak tak pasturoin na.
1: Gasin banjur-banjur, jadi tidak dipatap.
0: Serius kan akan sekali ya.

0: anua anya lagu ini sekre ya
1: hidupin
0: dilanjutkan
1: lo tuh boro-boro pakai baju bor jadi dia betul tuh boro-boro pakai baroci
0: enaknya
1: jadi salah lagu baroci
0: enaknya disinggung tersinggung
1: tersinggung

0: Kalau tak manis.
1: Lain yang manis nak. Teman hitam hitam kereta api. Biar hitam banyak menanti. Enggak mana putih-putih ambulans. Nah, nah, nah, iru. Biar kan ada ambulans.
2: Iya.
1: Enggak mana.

0: itu mai kering.
1: Tidak kuing salah. Apalagi pun ala cal lagi. Dari pun sampai ni sari kamu ni yang ni kau pasangan gue. Kau yang ni pasangan gue. Tidak kuing risal. Ini sesal-sesal ni nak kenapa apa kamu ni.
0: Anu lepa ni bagi-bagi.
1: Bagi-bagi ni.
0: Nojeng gambar baik kodi-kodi. Kamu ni
1: jalan. Nojeng kodi-kodi. Boyong ni baik gambar.

0: penghasilan tabel ini ya.
1: Apa nih?
0: Nah, karena channel kau sempurna.
1: Iya. Temu tuh karena gak ada urui. Kalau kau mau mencela, lihat dulu dirimu.
0: Ih, jangan pasyala-syala.
1: Cubit dulu dirimu, baru cubit orang lain.
0: Sampai Pak diri kau.
1: Pak Risikin tersawa. Lanjut. Saya polo lagi.

0: Taman nila ko eh. Enjoy. May balut rugi. Mm. Butter ni betay. Mm. Pergi melaut sampai di darat. Mm. Ite ada bayu anna.
1: Ih, lumpur sama cewek ya.
0: Lah, lebar ini ya.
1: Ih, Allah Ta'ala malam.

0: tu pihi basi bangnya, malai gung turut tangga banginya, nampak nuka nampak engkau di nak kalah rukai.
1: Oh, ini kene buat ni tak apa kerja?
2: Gampang kerja kalian, tanya kena tak batu ya.
0: Iya. Unala kau di to, saya ingin tu kau malai tinro si patunggalin dong kau kudi ni batang kuku kalian kene mah.
2: Mana kau dengan tania? Pace-pace.
1: Nampak batu bosi bangnya? Dingin pak?
2: Remus.
1: Ramusuan
2: mau warna kung kamu.
1: Dekai.
0: Anak oleh bapa nak ke jenis kubu sangat malay lipat dua pak kuding pemalokin apa yang tinru sifat tunggal.
1: Iya iya iya iya. Sari ke pengaruh tadi.
2: Ini bapa banyak jenis nampar ram.
1: Lipat dua pak nak kuding.
0: Lala punah tindra pahin luat tu yang di rondong pak karo-karo mana tanya di punah dalip punah mamun di kumale.
1: Oh, baca benda ngira gini-gini ya. Punah tindra yang luat tu yang rondong ini.
2: Rondong pak karo-karo ini.
1: Rondong ini nama muriang. Iya, misapa.
0: Lala punah nak ke pahin luat ayan di era cumbi memikalen inak ke anak mati pak natai kau.
1: Oh, anda ini kena, anda ini kena burak nih. Mati pak nampak teka aku pilih. Anjoy.
2: Masuk rebunuh diri ini ya.
0: Lepas nama teka mama nak ketahui kawan dia. Alangnya karuan aku pari hati ilalan atas sialan di.
1: Iya iya iya iya iya iya. Tak serah-serah ini kau burak ini kamu ya lagu.
2: Tidak tahu juga anak ini yang asin terjawab ini. Tahu juga kareka ta'ala. Anjoy. Mak nih kau pun apa kareka yang baik nih. Cek.
1: Cek. Iya ji.
2: Ya memang Tommy.
1: Tidak mana salah.
2: Tidak mau.
1: Siapa lagi?
2: Bilang rumpulung itu persis.
0: Allah katalah ruang nak katalah taluan diku malik. Iya jika kalian aku pari hati pun apa lah birim bawang.
1: Tak pun abangi mu saya sasam ni.
2: Tak pun cini pun abangi.
1: Tak pun cini ke saya muri-muri na.
2: Cini pun abangi.
0: Nenek aku balas sana ke yang ini yang dikutin tak pati na ini. Aku pasang bila iya lewat jina tu jundi le.
1: Tak pun lemah tau.
2: Tidak mana pun lemah. Tapi lagi nyai, boleh dimarahin.
1: Tidak. Tena mo.
2: Cini ke cewek. Nau rancu.
1: Pokok na. Tena.
2: Tena mo.
0: Alala puna tena panggil si Ratsan. Di air ilino rian jatau. Bimana rian janiat. Tengah surat nikah.
1: Iliwa. Tirasa na dia.
2: Pengaruh cinta ke apa?
1: Kalau tidak di dunia. Di akhirat. Di akhirat ada surat nikah. Susah kamu mah.
2: Susah gitu nyo.
0: Alala rawa kubur. Pisalang andik kumale. Ni bacampi talakin. Nampak bukan asam. Itagur.

0: Sagan tuyo, nangalago pintuyo.
1: Oo.
0: Kenapa rata sungayin, Bapa?
2: Hindi niya wala.
0: Nabuti sigan tumaray.
1: Kudo.
0: Tas si surat ka. Iming-iming.
2: Lalalago apa na kitu te ayan di eta ulah umur kalaro iya tu lala tu te ni apa mai na
0: kamu mana naik te aji
1: mundur mi
0: te na mana naik te aji puna bene ka
2: lala te na apa mai mantom pa male na gugi ari balak puna puna saring kuntung ku jinro kalengkeng di le
0: kuntung ku nao kalengkeng daripada bene ka dur ku gappa ku kan nak kibur de jika dur bene jeneng jana ka marai minjo.
2: Alalala ku apa nak itu ku tu amale tu tu ku jai tong itu ku tirang ku jai tong jadi balaku.
1: Katukut tu balala.
0: Iya mudah mudahan tidak salah salah.
2: Iya lagu apa mak kon tuan dia na balanu jangan kau mitin kan renunu tan rekang isi runun di le.
0: Ini karena elo anda teh eco,
1: elo anda teh eco kut tu balala.
0: Eco dulu balu anda.
1: Kiram malasa.
2: Lala suling kanan diku kama palu korong suan nak kama palak kubi bijuku nak kama lewa bisa kayu.
0: Apa ya? Luar biasa.
1: Dia kan karena ya.
0: Kami kepiti.
2: Lala kan apa pula nasu nasu yang diku male nak kubucukkan rajin nak sambil apa lu cek lana tayi pandi.

0: ¡Ven que mamá sepa lo que!
1: ¡Ayo!
0: ¡Ve! Kalau aku tak langit aku teh yang disuruh langit kita nunggu suruh kita yang tiba taruh pangan roku.
2: Oh, bahagia. Ulang ngirit nak kena tidak mau jumpa ini kak dulu. Alhamdulillah.
0: Iya nak kena teh kali nanti kumalik nak pareba laku tak nak lama aku sisi kau nunggu nanti lagi nak kini di.
3: Jok, ini kena di nak ini apa di
1: kakak. Lain di hati, lain di bibir.
3: Malu-malu dong.
1: Malu-malu kucing.
3: Malu-malu tapi mau.
1: Malu-malu kucing.
2: Masih ni kucing asing.
0: Alala pun nanti nak kucing ni dia ilalan atas ya lu akan matu mama ni oleh bani pepek.
1: Iya. Apa yang kata dia aku nak lebani pepek.
0: Enjoy.
1: Hampa hatiku.
0: Kalau lebak air di kawan dia lagi limu ni nyawa aku cerita nanan di pajangan naik kau di.
2: Tidak ada duanya memang. Susah ini.
1: Komitan lu memang yang

0: eh. Alah lah iya minjat aku bulan di kurung pernah sadar nya lu aku ikuti nya gida gida parit dre.
1: Coba praktek lah lagi.
2: Mantap.
0: Woi,
1: pandang aku dingo dong.
0: Woi, aku tidak pernah sadar nya lu aku dos seremami ku gawu kasang ingin kawan di ku gak paku pariatin di.
1: Apa lagi?
2: Mulain tak mengerti biasa gini ada nyari kongku. Sangin nak macam.
1: Apa tuh boleh kita tuh?
2: Saya ingin nonton awa.
1: Iya, punya nonton awa, tapi mau main jam. Saya mau main jam,
2: ni rosoki.
0: Allah dah inai dah nak tak gujang yang ditalapak di sini nyawa na nyawa silu na borisi kabilai.
1: Kamu neta server untuk kan antara Bantaeng dan Takalar. Si kabilai.
2: Antara Bantaeng dan Goa.
1: Ya lei.
0: Allah dah bagi kita antri belai ya korup puna nasi bandulang abad tu gimana kembali wakit tuan andi.
1: Oh,
2: ya tu bagi kita belai aja.
1: Ya, si kanak kuki,
2: si kanak kuki.
1: Batu na,
2: batu si paracat na.
1: Masih bagi.
0: Allah lekor di tu jengin tu kawan di puna bela matu anta ikat teru do iya garinta nikini.
1: Memang iya.
2: Mana dia bagi na jangan tu ikodi na,
1: jangan ikodi na. Si garing
2: apa panas?
1: Iya, si garing-garing ini tahu
0: tenang itu. Lea ngapalana, nanti itu nasimba ngabina ngapare, maka tetenaki silap.

0: jawa-jawa magot limbangan dia nakilalan rong ano mayo ko may na inakir ro ba ya mayo no ko jalan no talan no ko selangin no nai magot kon kon taman no ka cikang ku
1: di parege sing jambata la malorawe sing amalorawan talan no ko selangin no amawan no ko jalan no pan tamer ko cikang tak kule ko lolo
0: lele pegang pegang nakir ko cinian dia olo rali ko kalu ko minyak kule ro male panyonyo na tu te ayan di le
1: we baca ne ko lolo
2: Segala cara.
1: Halalah hululu di jalan.
2: Iya.
1: Yang penting kita bersama kau.
2: Tirasaan sama Pak Di.
1: Lanjut.
0: Nana antu panjang tu teh ayam dia jangan bulan pakai una jangan campak apa kabe nasuanga.
2: Una teh korinake jangan bulan yang kiyok ko jangan apa
1: campak
2: jangan campak yang kabe semangat. Jadi baca.
0: Lala niya jangan nak kela ku pengkon di le dia apa kayu mati asang ini di inga bulan ji sike den di le
2: mulai min jutin di level
1: mulai min ne
2: mulai min ne
1: pirang ngeri baji kin ne pirang ngeri baji kin
2: nak ku tanang tolingku

0: Alala jangan-jangan main silat ya, malik buku rusalakan aja lapat lu anak pun lalak betutit nih.
1: Ya, biasa kan mainnya. Punna mokik naik sedikit, anu ntar di kita, jangan cari kau yang kau nggak
0: ada sekitar kita lah. Kalau kita mau ujian, ya cina nang kurung tuh saropa.

0: nu cakori ati andi nu paleng uritina rekuas senton yen di kewangke nu te asan nandi.
1: Iya, cocok. Kalau cinta tidak bisa disembunyikan.

0: na kaman to ka na ano kurong iya mila ko jarre gina te na to mo di na ko boya rima rain di
1: iya mantap man to
2: tidak mau cari yang lain
1: eh mana lah boya marai mau padi
2: ha tidak mau cari yang lain
1: kamu minjo
0: anu na sampai saya sama mandi sampai dua saya sama eh raja kan jeruwa tak lupa di si
1: mantap man to
2: kamu dar mau jak yo nuru pari
1: ah mau padi ah
2: iya. Iya kapan?
0: Karena saya tadi jinjak kucing langko andi di rumah mata karangnya nu iya nu cini andi iya senu pariatin di.
1: Kamu ini laguan.
2: Anak dari lagu ah.
1: Kamu nyoba deh mak jilaguan.
2: Mak jilaguan sudah mau kapan?
0: Tak

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, saribat tang malabiriku dimanapun berada. Inilah perempat dari Makassar yang kembali hadir di ruang dengar tadi Alo Rabu tanggal 24 Juni 2006 di per 1 jam 5 subuh ini hingga di jam 10 pagi nanti. Penyiar tadi Chat Ferdinand mengucapkan selamat pagi. Sekali udara, tetap udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: مُنْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على محمد أما بعد. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepadanya. Salam dan salawat kepadamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Makassar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Alhamdulillah kita berada di hadis ke-10 dalam kitab Arba'in karya Imam An-Nawawi berkaitan tentang syarat diterimanya sebuah doa oleh Allah. Sangat menarik tema ini. Ternukil dalam kitab ini hadis Rasul yang berbunyi sebagai berikut. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba ila akhiril hadis," rawahu Muslim. Bahwasanya seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci dan hanya menerima sesuatu yang suci. Dan sesungguhnya kepada orang-orang yang mukmin segala apa yang diperintahkan itu kepada para rasulnya." Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik, yang thayyibah, dan kerjakanlah amal saleh." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah pun berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan yang halal, yang baik-baik, thayyibah, yang kami rezekikan kepada kalian." Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah menyambung sabdanya sembari mengkisahkan sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan yang jauh. Hingga saking jauh perjalanannya, laki-laki tersebut rambutnya sudah kusut dan kotor. Kemudian laki-laki tersebut mengadahkan kedua tangannya ke langit selaya berdoa kepada Rabb, ya Tuhan, ya Allah, dengan mengucapkan doanya. Akan tetapi makanannya lelaki tersebut haram, minumannya haram, bahkan sambil berdoa memakai pakaian yang haram, dan ia kenyang dengan makanan yang haram. Apa kata Rasul? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan kalau demikian? Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahihnya. Pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada, dalam hadis ini syarat utama sebuah doa diterima oleh Allah salah satunya adalah kesucian. Kenapa? Karena Allah itu Maha Suci, Maha Baik, hanya menerima amalan doa dari hamba Allah yang baik. Bukankah Allah memerintahkan kita itu dalam mengkonsumsi makanan dan minuman dan memakai pakaian itu hendaknya memiliki dua syarat, yaitu halalan thayyibah. Halal berarti bukan haram dan bukan syubhat, sebagaimana penjelasan dari hadis sebelumnya. Kemudian syubhat dan haram ini mestilah kita hindarkan ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman. Berikutnya, syarat kedua adalah thayyibat. Apa yang dimaksud thayyibat? Baik, bergizi, menyehatkan. Di hadapan kita ada buku. Ketika buku tersebut kita belanjakan dengan uang yang halal, maka buku tersebut adalah sesuatu yang halal sifatnya. Akan tetapi, apakah buku itu thayyib? Bisa kita makan? Apakah itu bergizi, menyehatkan, atau merusak ketika kita mengkonsumsinya? Maka walaupun buku itu halal, tetapi tidak thayyibah, tidak thayyib untuk kita konsumsi. Maka syarat utama kita mengkonsumsi rezeki dari Allah
yaitu halal dan thayyibah. Berbicara tentang haram itu terbagi atas dua. Ada yang haram karena zatnya, ada yang haram karena sifatnya. Contoh yang haram dari zatnya itu adalah babi, anjing, dan mengkonsumsi kucing misalkan. Bagaimanapun cara kita memasak babi, anjing, dan sebagainya, baik disembelih maupun tidak disembelih, maka anjing tetap haram, babi juga tetap haram, dan seterusnya. Kemudian, ada sesuatu yang haram tapi dalam bentuk sifatnya, dikarenakan karena sifatnya. Contoh, ketika kita makan daging ayam, akan tetapi daging ayam tersebut, maaf, diperoleh dari uang korupsi, uang mencuri, uang begal, uang menipu, dan seterusnya. Maka ayam pada zatnya adalah halal, tetapi sifatnya karena kita peroleh dari sesuatu yang haram, maka bersifat haram. Sebagaimana di kitab Imam As-Suyuti dikatakan, ma hurima akhdhuhu hurima i'tahuhu. Kalau haram kita peroleh, maka haram juga dibelanjakan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya menyampaikan kepada kita bahwa ada seorang pria yang menempuh perjalanan, ditolak doanya oleh Allah. Secara umum, pendengar RRI, ketika kita menghadapi dua pilihan, mukim atau musafir, berdiam di kampung kita atau mengadakan perjalanan keluar, maka secara umum doa sang musafir itu lebih makbul dibanding orang yang mukim di rumahnya sendiri. Tetapi sang musafir ini ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan karena musafirnya. Ya, yang pertama karena makanannya haram. Bukan lagi syubhat, memang haram. Minumannya haram dan pakaiannya pun haram. Maka bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan kalau tiga elemen ini semua dia lakukan dalam keadaan haram? Na'udzubillahi min dzalik. Mengapa dalam sebuah acara-acara tertentu, maka yang memimpin doa adalah seorang ustaz, ulama, dan orang-orang yang mengerti agama? Kenapa bukan orang yang memimpin doa, maaf, orang yang bermaksiat misalkan, bainumballo atau apa dan sebagainya? Karena ulama lah yang mengetahui dan menjaga dirinya dari makanan, minuman, dan pakaian yang haram, sehingga memungkinkan dia menjaga ketiga hal tersebut. Maka merekalah yang lebih layak pimpin doa. Dan belum lagi mereka-mereka inilah yang mengetahui rukun syarat diterimanya doa. Kemudian salah satu berikutnya, syarat dikabulkan doa setelah mengkonsumsi yang halal dan yang suci itu adalah yakin. Sebagaimana hadits qudsi dikatakan, ana inda dhanni 'abdi bi, saya sesuai dengan keyakinan hambaku. Inti dari doa adalah yakin. Bagaimana mungkin kita minta kepada Allah kalau kita meragukan Allah dan meragukan doa yang kita baca, baik dalam Al-Quran maupun yang pernah diamalkan oleh Rasul, itu dikabulkan atau tidak? Kita ragukan, belum yakin 100%. Maka kunci dari baca doa adalah kita yakin insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ahli tenun, ahli santet, ahli ilmu hitam, ketika dia membaca jampi-jampinya, entah bagaimana dia cara membacanya, tetapi intinya ketika dia baca yakin, yakin, dia ya sangat yakin. Walhasil apa? Pendengar RRI, doanya, jampi-jampinya, baca-bacanya terkabul. Terkabul, sampai terkabul. Pertanyaannya, siapa yang kabulkan? Allah. Tidak akan terjadi segala sesuatu kalau bukan izin dan kehendak Allah. Kenapa Allah kabulkan? Yakin. Kalau begitu, doa-doa yang berasal dari ilmu hitam saja, jika yakin, maka terkabul. Apalagi doa-doa putih yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan doa-doa para ulama kita, subhanallah, insyaallah doa kita makbul, makbul, dan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
pendengar RRI dimanapun kita berada, mari kita menjaga makanan, minuman, dan apa-apa yang kita akan nafkahi kepada keluarga kita. Kelak itu akan dipertanggungjawabkan. Dan sesuci-sucinya hati ini, maka secepat-cepatnya juga doa-doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada doa kita, mudajab kita yang mungkin belum diterima oleh Allah, mungkin itu adalah evaluasi bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Tapi jangan dibalik. Belum tentu ketika doa kita tidak diterima oleh Allah, maka itu menanjahkan bahwa kita berasal dari makanan-makanan yang haram. Belum tentu. Karena dalam sebuah kitab turats, kitab gundul, dikatakan bahwa terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda doa dari hambanya yang soleh itu karena senang mendengarkan munajah orang tersebut. Dan terkadang Allah cepat mengabulkan doa dari ahli maksiat karena benci cara berdoanya, sehingga seakan-akan ia berkata kepada malaikat, cepat mi kabulkan doanya si fulang itu, cara doanya tidak baik, cepat mi supaya tidak berdoa, berhenti berdoa. Sebaliknya kalau cara doanya baik, maka Allah berkata pada malaikatnya, tunda-tunda dulu, saya gemar mendengarkan munajah, caranya sangat lembut, caranya sangat halus, sehingga enak untuk didengar, biarkan aku mendengarnya lama-lama, tapi pada akhirnya akan kuterima doanya. Terkadang ada begitu. Intinya adalah Allah akan mengabulkan doa kita di waktu dan di tempat yang tepat, bukan menurut kehendak kita, tapi tentunya sesuai dengan kehendak Allah yang maha bijaksana dan maha pendengar doa. Demikian penjelasan dari hadis ke-10. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Sahabat Bude, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju ke pukul 8 pagi ya untuk menghadirkan program Nusantara Pagi. Masih bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Sahabat Buddha, Ikipalin, Ikipalin atau Ikipalik merupakan tradisi berkabung milik masyarakat suku Dani di Lembah Bali. Tradisi ini berupa pemotongan jari sebagai tanda duka atas meninggalnya anggota keluarga. Praktik tersebut melambangkan kesedihan mendalam serta diyakini dapat mengurangi rasa sakit karena kehilangan. Sementara bagi masyarakat suku Dani, jari juga menjadi simbol kerukunan, kesatuan, dan kekuatan dalam keluarga. Dahulu, Ikipalin dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan benda tajam atau menginggal jari hingga aliran darah berhenti sebelum dipotong. Namun kini tradisi itu sudah jarang dilakukan karena pengaruh agama dan alasan kesehatan, sehingga yang tersisa hanya bekas luka pada jari orang yang pernah melakukannya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Selamat pagi sahabat budaya dari rri.co.id Manokwari. Gelombang pertama di karir kontingen paduan suara gereja UBPS Parawi Provinsi Sulawesi Selatan resmi melalui memulai perjalanannya. Sebanyak 18 personil yang tergabung dalam kelompok terbang satu bertolak dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros pada Selasa 16 Juni 2006 dini hari sekitar pukul 03.20 menuju kota Manokwari, Papua Barat. Setelah mengudara kurang lebih 2 jam 40 menit, rombongan yang dikomandani oleh pengurus L Lembaga Pengembangan UBPS Parawi Daerah Kabupaten Tanah Toraja Ida Ibrahim akhirnya mendarat dengan selamat. Burung besi yang membawa mereka menyentuh landasan pacu Bandara Rendani di Sowi, Distrik Manokwari Selatan sekitar pukul 07 waktu Indonesia Timur. Rombongan perdana yang menggunakan maskapai Superjet Air ini dilepas langsung di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin oleh Ketua Panitia Pemberangkatan Kontingen UBPS Parawi Sulsel Alfred CBSS. Anggota kelompok terbang awal ini dinominasi oleh delegasi LPPD Kabupaten Tanah Toraja yang terdiri dari 14 orang tim vokal grup meliputi 11 peserta serta 3 pelatih dan 1 ofisial. Ditambah 2 orang solois cilik untuk kategori solo anak 7 hingga 10 tahun dan 11 hingga 15 tahun yang mendampingi oleh 2 orang tua.

ini dipastikan bakal sangat padat karena menyedot perhatian dari sekitar 8.000 peserta dari 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Adapun untuk pemberangkatan kelompok terbang kedua akan dijadwalkan pada Rabu 17 Juni 2006 dini hari tepat pukul 03.20 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, sampai kita berlanjut lagi di karya berikutnya, jangan kemana-mana, Dik.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual, digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

0: Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastra lisan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Sahabat Buddha dari RRI.co.id Makassar, suasana haru dan bahagia menyeliputi kedatangan jemaah haji gelombang kepulangan di Debakasi, Makassar. Salah satunya dirasakan oleh Haja Nisma, jemaah asal Kabupaten Goa yang tampak membawa banyak buah tangan unik berupa boneka unta. Nah, Nisma mengaku sangat bersyukur bisa menunaikan ibadah haji di usia yang menurutnya masih sangat ideal untuk mengeksplorasi tanah suci. Sekaligus manfaatkan waktu selama di tanah suci di Arab Saudi dengan baik untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah Islam termasuk melihat kilas balik perjuangan Rasulullah. Meski demikian, Haji Nisma mengaku sedih karena harus berangkat ke tanah suci orang diri tanpa didampingi keluarga tercinta. Namun demikian, Nisma mengaku bahagia karena dirinya dipertemukan dengan sama jemaah lain yang sangat baik dan suportif selama menjalani rangkaian ibadah. Puncak momen yang paling berkesan dan menguras emosi spiritualnya ketika menjalani prosesi wukuf di Padang Arafah. Ibu rumah tangga muda ini juga memberi apresiasi terhadap kinerja dan kesiagapan para petugas haji Indonesia yang melayani jemaah yang sudah sangat kerja secara maksimal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendadak buyang ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan dulu.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

Oke, sahabat muda dari dunia olahraga, ini kita kutip dari rri.co.id Jakarta. Timnas voli putri U18 Indonesia mengalahkan tim Australia 3 set langsung pada laga perdana. Skuad Indonesia mengamankan kemenangan lewat 3 set langsung di Terminal 21 Korat Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand. Indonesia memperoleh kemenangan 3 set langsung melalui rincian skor 25-20, 26-24, serta 25-19 tersebut. Hasil positif pada Selasa 23 Juni 2006 tersebut sekaligus membuka peluang persaingan di grup A. Pada laga berikutnya dalam turnamen tersebut, tim Indonesia dijadwalkan akan berhadapan dengan skuad Hong Kong. Sementara itu, tim Australia dijadwalkan menantang tuan rumah Thailand pada 24 Juni 2006. Asisten pelatih timnas U18 Indonesia, Bobby Adisetyon, mengapresiasi penampilan anak asuhnya. Ia pun mencatat adanya beberapa momen kehilangan poin beruntun yang masih perlu dievaluasi oleh tim pelatih. Bobby menambahkan bahwa sebagian besar pemain dalam skuad tersebut belum memiliki jam terbang internasional. Hanya Tina Aira dan Venisa yang tercatat sudah mempunyai pengalaman bertanding di luar negeri. Dan hasil kemenangan ini, sahabat muda, membuat Indonesia membuka peluang bagus untuk bersaing secara kompetitif di grup A. Kemenangan tersebut sekaligus menjaga asa tim untuk melangkah lebih jauh pada ajang Princess Cup Thailand 2026.

fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Iya, sahabat budaya Gunung Batur. Gunung Batur adalah gunung berapi aktif berbentuk kerucut yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, dengan ketinggian sekitar 1717 meter di atas permukaan laut dan berada di tengah kaldera besar yang sebagian besar terisi Danau Batur. Kawasan Gunung Batur dan sahabat budaya dikenal sebagai salah satu destinasi wisata utama Bali karena keindahan pemandangan kaldera, danau, dan aktivitas mendaki ke gunung puncak untuk menyaksikan matahari terbit dengan latar Gunung Agung dan Danau Batur yang sangat ikonik. Selain bernilai geologis tinggi, Gunung Batur ini juga menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark serta memiliki makna religius bagi masyarakat di Bali, terutama terkait mitos Dewi Danu dan kesuburan tanah di sekitarnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Iya, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada bersama Richard Ferdinand. Kembali kita sekarang sudah di program Mbak Ribasa. Hari ini kita akan membahas mengenai korupsi. Mampukah dihilangkan? Oke. Mari Richard buka line telepon di 0811-409-250, 0812-4401-9250. Ini korupsi ini menjadi sesuatu masalah klasik ya, yang dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah bisa berubah. Oke, langsung kita terima penelpon pertama. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, ya, apa kabar?
0: Kabar bahagia, amin. Terima kasih.
1: Sudah sarapan?
0: Lagi tunggu di, siapa tahu ada yang mau memberikan sedekahnya di pagi hari.
1: Ya, ya tunggu saja. Anunya.
0: Apanya?
1: Tunggu saja di situ. Siapa tahu ada yang sempat monitor, mendengar.
0: Tunggu di mana ini?
1: Ya, tunggu di depan pintu gerbang itu.
0: Oke.
1: Aku suruh tutup saja, titip saja di pos itu, baru suruh masuk. Ya.
0: Boleh. Oke, masalah klasik ini kembali kita bahas pagi hari ini tentang,
1: Korupsi. Dan nampaknya korupsi ini akan lenyap seiring lenyapnya juga Indonesia. Kalau korupsi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Korupsi itu sudah seperti tradisi dan budaya yang harus dilestarikan. Makanya itu walaupun ada polisi, ada kejaksaan, apalagi dan sebagainya, KPK.
0: Iya.
1: Yeah. Itu korupsi tidak akan hilang. Okay. Bahkan makin bertambah. Karena kayaknya memang sudah jadi budaya, sudah tradisi.
0: Yang
1: keberadaannya yang harus dilestarikan. Kalau tidak dilestarikan ya nanti hilang. Kenapa bisa seperti itu? Orang korupsi tidak pernah jera untuk korupsi, sedangkan ada polisi, ada KPK-nya, ada kejaksaannya dan sebagainya. Tapi kok korupsi ini tidak bisa hilang, jangankan hilang, berkurang pun tidak. Yang pertama, sistem negara kita.
0: Yeah.
1: Sistem negara kita.

0: kan dulu terstruktur dengan baik.
1: Iya.
0: Seperti kepangkatan misalnya orang diangkat jadi kepala sekolah ini sesuai dengan struktur kepangkatan ya kan.
1: Iya.
0: Sekarang tidak sesuai lagi. Siapa yang berani bayar dan siapa yang paling berkeringat pada saat pilkada atau pemilu, itulah orang-orang yang akan
1: yang naik.
0: Bisa menduduki jabatan.
1: Oke.
0: Kuasaan. Jadi bagaimana ini korupsi mau hilang? Masih tadi untuk mendidik jujur kuat itu tidak gratis, bukan lagi berbicara prestasi, berbicara seberapa besar bisa kalau tidak kau berkeringat di saat kau di saat pemilu, minimal berapa bisa kau bayar, bisa menduduki sebuah jabatan.
1: Iya.
0: Nah orang pejabat seperti ini kan tidak jujur, itu akan dengan berusaha ketika menduduki jabatan itu akan berusaha untuk mengembalikan uangnya.
1: Kembali.
0: Iya.
1: Karena kembali. Merugi.
0: Karena merugi. Siapa merugi?
1: Iya.
0: Mereka kan sudah anggap itu uang mereka keluar ketika pilkada adalah sebuah investasi. Dan nantinya akan mengharapkan sebuah keuntungan. Iya.
1: Akhirnya berbagai cara dilakukan ya.
0: Oh, iya. Iya, berbagai cara mereka lakukan untuk mencapai. Makanya saya keluarkan uang.
1: Iya.
0: Dengan 20 miliar, nanti saya duduk, ya saya akan bila saya dapat ini. Kan? Itu kan mereka sudah berpikir untuk begini. Jadi ketika mereka naik, bukan janji mereka yang ingin dia disesikan, tapi bagaimana cara mengembalikan uang yang sama ini mereka pakai. Mereka keluarkan ketika pilkada atau apa dan sebagainya. Bagaimana korupsi di mana-mana lah. Yeah. Kan itu tadi, sistem kita kan bobrok.
1: Okay.
0: Malaikat pun masuk Indonesia akan jadi iblis. Yang kedua, hukuman bagi koruptor itu tidak setimpal perbuatan mereka. Misalnya 20 miliar dibunuh hanya sekian tahun, satu tahun setengah dan sebagainya. Ya kan?
1: Iya.
0: Fasilitas mereka dapat di dalam penjara itu melebihi bintang 5. Sama dengan hotel bintang 5. Mungkin lebih bagus anunya di penjara daripada di rumahnya. Iya. Fasilitasnya. Jadi apa yang mereka membuat bisa mereka berpikir untuk tidak melakukan korupsi? Kan dia sudah tahu, saya sekian, saya menjalani hukuman hanya sekian tahun, masih ada sisa sekian. Yang saya bisa nikmati ketika keluar dari penjara.
1: Iya.
0: Makanya hukuman itu harus diperberat. Kenapa DPR sampai sekarang tidak bisa mengesahkan undang-undang perampasan kekayaan bagi koruptor? Ya, karena mereka memang yang terdikasi begitu.
1: Okay.
0: Oh iya, masa mereka membuat undang-undang yang nantinya akan membuat mereka sendiri, yang ngalami sendiri. Makanya mereka anggota ketua itu takut.
1: Ngeri ya?
0: Ya ngeri. Begitulah. Inilah cita-cita reformasi. Dulu kita mahasiswa jalan kaki sampai ke karir bosi untuk itu dengan alasan itu untuk memberantas namanya KKN. Okay. Tapi alhamdulillah KKN bukan berkurang tapi malah bertambah di segala ini. Ya kan? Okay. Itu kan turun masih waktu itu ke Pak Harto.
1: Iya.
0: KKN ya luar biasa, tapi apa yang terjadi sekarang? KKN lebih parah daripada dulu. Itu cara itu. Lebih parah daripada dulu. Jadi apa yang kita bisa harapkan? Makanya kalau ini koruptor ini mau berpikir dua kali untuk melakukan korupsi,
1: iya,
0: maka hukumannya harus diperberat. Contohlah Cina. Saya bilang pemerintah Cina sediakan saya 100 peti mati.
1: Yeah.
0: Satu untuk saya. Kalau saya korupsi, hukum mati saya. Adakah pemerintah sampai hari di Indonesia bisa mengatakan itu? Tidak ada. Cuma cek omong-omong di semua. Cerita di semua. Bahkan sudah terbukti korupsi, masih bisa menjabat. Masih mempertahankan jabatannya.
1: Yeah.
0: Ya kan?
1: Masih dipilih. Sudah
0: korupsi, masih diberi kesempatan untuk menjadi anggota dewan lah atau apa dan sebagainya. Seharusnya kalau sudah korupsi, cabutlah hak politiknya.
1: Iya.

0: Jadi mereka jadi rakyat biasa. Jangan lagi diberikan kesempatan mereka untuk menjadi pejabat lagi, anggota dewan lagi. Jadi bagaimana ini bobrok sistem kita di Indonesia? Sudah terbukti orang salah, orang pernah korupsi, tapi masih diberikan hak untuk maju pilkada lah, menjadi anggota dewan lah. Itu kan semua tidak membuat mereka jerah untuk melakukan korupsi. Coba mereka hukuman mati, rampas kekayaannya. Saya kira mereka berpikir dua kali untuk melakukan hal yang sama nantinya. Tapi Indonesia tidak.
1: Oh, amin.
0: Di luar negeri potong tangan, potong masa tahanan di Indonesia. Di luar negeri potong tangan, potong kepala, di Indonesia potong masa tahanan. Sebelum pertama menjadi 5 tahun. Mana mau jerah. Itu yang namanya koruptor. Tidak ada. Ini pemerintah tolonglah. Kita berharap ini ketika ini ada perubahan, tapi ternyata perubahan itu bukan lebih baik, tapi lebih anu lagi.
1: Iya.
0: Ketika sebelum naik, mulai ketika saya diangkat menjadi presiden, saya akan kejar itu koruptor, walaupun sampai pada apa namanya di Antartika atau gurung pasir apa semang. Tapi alhamdulillah ketika naik apa yang tolonglah koruptor yang punya anu, tolonglah kembalikan tuh uang, nanti akan diampuni anunya. Aduh, tidak ada. Mana koruptor mau jarak begitu. Kalau begitu sistemnya kita cuma tegas di bibir, tapi dalam tindakan nol besar.
1: Oke.
0: Okay. Kelemar. Dan yang ketiga, itu tadi karena sistem kita dan apa namanya hukuman bagi pun kita itu sangat lemah.
1: Iya.
0: Dan yang ketiga, karena semua pejabat kita tidak mempunyai rasa syukur dalam hatinya.
1: Okay.
0: Tidak ada rasa syukur. Seandainya setiap pejabat mempunyai rasa syukur dan mensyukuri apa yang mereka miliki, maka tidak ada yang namanya korupsi. Mm-hmm. Ya kan?
1: Iya.
0: Rasa syukur ini deh, karena saya sudah jadi bupati misalnya. Ya, saya cukup bekerja untuk rakyat saja, untuk masyarakat saja, sesuai janji saya. Itu uang, tidak usahlah kita anukan itu uang, hanya dicari. Tapi ini pertanggungjawaban dari kepercayaan ini adalah sampai di akhir nanti pertanggungjawabkan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu harus mempunyai rasa syukur semua itu. Kalau itu ada rasa syukur dengan harap, tidak ada. Karena itu uang dicari.
1: Iya.
0: Itulah wujud iblis yang sebenarnya.
1: Hmm.
0: Kalau mau lihat wujud iblis, lihat itu uang. Luar biasa itu godaan itu uang. Siapapun seketika bisa bengkok hatinya. Kalau melihat itu uang, apalagi persatuikat. Itulah uang, itulah wujud daripada iblis yang sebenarnya itu uang.
1: Okay.
0: Bagaimana godaannya itu, siapapun bisa digoda.
1: Yeah.
0: Gitu. Jadi, mudah-mudahan ini kalau untuk pesan saya, kalau untuk pemerintah, kalau memang ini korupsi tidak bisa diberantas, tidak bisa jangankan dihilangkan, dikurangi saja. Ya, alangkah baiknya kalau korupsi diilegalkan saja. Dilegalkan saja.
1: Oke. Okay.
0: Biar kita tidak berpolemik apa setiap hari mengenai korupsi lah.
1: Iya.
0: Legalkan saja. Selesai cerita. Oke. Okay? Untuk tugas saya selalu.
1: Terima kasih. Yeah.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bari Basa.
2: Selamat pagi Bari Basa.
1: Iya, silakan, Abang.
2: Halo.
1: Dengan Liwang, iya, silakan.
2: Ya, terima kasih deh.
1: Korupsi mampukah dihilangkan?
2: Misalnya masalah korupsi ini kan cara ini. Sebenarnya ini bagaimana Pak Presiden ini bisa menghapus korupsi. Dan ini Presiden berjanji bilang bahwa barang siapa saya menjadi Presiden, itulah menjadi di sekarang di tuntasnya untuk masalah korupsi kan cara. Kalau itu di luar negeri itu kan cara itu. Kalau misalnya ada orang korupsi korup tangan saja. Makasih.
1: Terima kasih. Selamat pagi.
2: Saya mau berangkat sini ke tempat kerja ini.
1: Oke, sukses.
2: Iya, jadi
1: Pak. Iya.
2: Insya Allah kerja.
1: Iya.
2: Sama besok itu?
1: Besok saya.
2: Oh, kita besok acara kafe.
1: Iya.
2: Oh, berarti saya tuh telepon jalan.
1: Oh, iya. Iya.
2: Kita sama-sama besok.
1: Asik. Iya.
2: Jadi acara kafe.
1: Iya.
2: Ya, oke, Bu.
1: Terima kasih.
2: Iya, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Oke, sahabat Bude dimanapun berada, iya. Selamat pagi, Ayahandaku. Haji.
3: Selamat pagi.
1: Bung
3: Richard.
1: Silakan.
3: Bari basa.
1: Iya.
3: Miss CD.
4: Iya, jadi menarik ya.
1: Iya.
4: Makasih Bung Richard.
1: Iya.
4: Dengan judul juga yang diangkat atau tema yang diangkat hari ini. Iya, jadi negara kita itu korupsi sudah tradisi ya, artinya jadi kami budaya.
1: Kenapa tidak bisa hilang?
4: Jadi kalau kita berharap ini orang-orang kecil, rakyat biasa untuk sejahtera, itu sudah jauh itu, sudah susah terwujud. Karena penyakit yang dialami oleh Indonesia, yakni koruptor itu sudah kronis. Dan itu tabe, itu semua pemimpin itu, mulai dari A, atas sampai ke bawah. Tujuannya untuk menjadi pejabat itu, tak lain dan tak bukan, hanya satu, supaya banyak-banyak.
1: Iya.
4: Jadi kita Indonesia ini 90% lebih muslim, dan semuanya kita itu beragama 100%, tidak ada yang tidak menganut agama itu di Indonesia. Tapi kok kenapa bisa terjadi ini, koruptor ini paling hebat. Jadi tidak ada pejabat yang mau maju itu untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Kalaupun ada, itu 0% ya, 0,1,2, artinya tidak sampai 1 lah. Yang berniat untuk menjadi pejabat semata-mata pengabdian kepada bangsa dan negaranya. Tapi semua yang mau naik itu hampir semua itu cari uang. Dari uang. Ya. Dan itu program kita di Indonesia, kalau bapak-bapak kita itu program, ada programnya, itu tujuannya untuk rakyat. Tetapi sebenarnya tak balik sih. Justru dia cari cara bagaimana bisa mendapatkan uang negara dengan cara begitu. Kan kalau misalnya di kas negara itu langsung ditransfer ke pejabat-pejabat, itu kan terlalu kasar, artinya ketahuan. Itu. Jadi makanya dia cari jalan, cari program, katanya untuk rakyat, tapi ternyata tidak, tak balik. Iya, demi untuk kepentingannya. Ini MBG ini, umurnya belum sampai 1 tahun ya, kalau tidak salah ya. Belum sampai 1 tahun. Sudah ada mi korbannya. Ya, sudah ada mi pelaku yang memperteli uang MBG ini. Ya, coba. Dan itu katanya akan dikembangkan. Dan itu yang terlibat di situ bukan orang-orang kecil. Bukan orang-orang seperti kita ini yang bicara di RRI. Ya, orang kecil, tapi orang besar semua, orang berkompeten semua. Ya, kalau ada juga mengusulkan itu, bagaimana kalau koruptor itu didapat, kemudian kita hukum aja. Kemudian kita miskinkan. Ini tidak ada yang setuju. Kalaupun ada sebagian kecil. Ya, karena kalau dia setujui dengan hukum seperti itu, kan sama hanya bunuh diri. Mungkin seperti itu. Ya, bunuh diri. Malah gimana itu? Iya. Jadi, memang susah negara kita ini. Kita tidak tahu siapa yang bisa memperbaiki negara ini. Karena orang yang kita mayoritas anggap bahwa itu orang jelek, tetap juga muncul di permukaan. Ya, itu masih kita sudah hujat-hujat nih, artinya tidak ada nih kata-kata tidak yang kita tidak adukan menghujatnya, tapi tetap dia pede, percaya diri. Mungkin karena kita bangsa Indonesia sudah ketahuan bahwa kita ini materialis, materialis. Sedangkan orang yang bisi itu untuk terusnya berkuasa, untuk pegang jabatan, dia punya duit. Jadi, natah.
1: Iya.
4: Bayangkan saja. Itu ada, sudah ada 7 orang kalau tidak salah itu atau lebih. Itu yang dihukum karena koruptor. Itu di dalam pengadilan itu semua menyebutkan bahwa si A itu terlibat. Semua orang itu menyebutkan nama itu. Tapi kok kenapa tidak digubris? Ya. Jadi memang susah. Sakit nih negara kita ini. Sakit. Ya. Jadi memang kata-kata orang dulu itu sudah terbukti semua. Dan itu sisa realisasi yang kita tunggu. Yaitu kehancuran. Karena kapan katanya orang-orang dulu itu, kalau itu pejabat sudah berdagang, itu tunggu kehancuran. Kemudian kedua, pejabat itu sudah terima suap, tunggu kehancuran. Nah ini sudah terjadi. Jadi sisa hasilnya yang kita tunggu, kehancurannya. Ya. Jadi seperti kemarin yang saya bilang, itu sebenarnya semboyannya Indonesia, harapannya pendahulu-pendahulu kita untuk menjadikan negara ini adil dan makmur dan sejahtera, itu sudah terwujud. Tapi yang nikmati itu sejahtera, bukan rakyat, pejabat. Ya, jadi kemarin saya bilang sabar kita dulu, kasih lewat dulu pejabat ke sejahtera. Ya, baru kita ini. Ya, yang penting menunggu ke antrian toh. Ya, makanya sabar ki menunggu. Ya. Jadi kalau seperti kita ini kan mengeriti begitu juga ini sebenarnya. Tapi kan seperti di Limpo ini kapasitasnya atas. Apa ijazahnya?
1: Suara rakyat.
4: Apa jabatannya? Ya, tentu. Ya, seperti kalau kita ngomong seperti dianggap saya gila, siapa tuh? Karena bapak di atas. Ya, luar biasa. Ya, jadi satu mami hal ini, saya minta dengan hormat kepada pemuka agama kita, kalau kita di Islam, Pak Kiai, Pak Ustaz, kemudian kalau di agama lain, Bapak, Ibu kita pendeta berdoa ke Ibu Tabe, bagaimana negara kita ini bisa selamat.
1: Amin.
4: Karena susah juga dilawan ini rezim. Ya, rezim ini susah dilawan. Karena dia pembesar, dia punya jabatan, kemudian banyak uang. Jadi kita rakyat sebenarnya peti-peti mama gini dengan men. Ya, jalani saja hidup. Iya, jadi karena kita raya itu seakan-akan sudah tidak didengar lagi. Iya, jadi ada barangkali opsi lain. Kalau kan banyak juga menginginkan bahwa DPR itu bubar saja. Iya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang kita usulkan, kan tidak ada di DPR.
1: Iya.
4: Kita adakan di polling. Mana suara terbanyak? Ya, suara terbanyak. Sama dengan pemilihan presiden, pemilihan lainnya, bupati, gubernur. Itu kalau ada aturan kita mau, kebijakan kita usulkan, itu melalui polling saja. Apalagi sekarang kan canggih ini. Jangan di DPR. Karena itu kalau ada kebijakan kita mau, itu DPR menolak. Ya paling 1-2 orang yang ngomong, kasihan juga. Kalau sudah ngomong kasihan, tidak ada jabatannya. Karena dia katakan bahwa tidak ada kerjasama dengan kita ini. Saya kira itu saja.
1: Terima kasih.
4: Jadi tadi saya bilang, mudah-mudahan semua pemuka agama kita, karena bapak ibu itu hatinya bersih. Itu 90% lebih itu dikabulkan doa tak. Jadi tabe pemuka agama dari agama apa saja berdoa untuk negara kita ini. Saya kira itu saja yang bisa kita lakukan. Nah, itu saja Nandaku. Mohon dicek.
1: Terima kasih. Sukses
4: Ki. Iya. Ya, selamat pagi. Selamat Kanda. Pagi. Selamat sukses Ki. Melaksanakan tugas.
1: Amin.
4: Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa I, selamat pagi.
5: Pagi.
1: Silakan Opa.
5: Jadi saya senang sekali sudah bergabung lagi di Bali
1: Basa.
5: Oh
1: iya. Yeah.
5: Ya, jadi yang dibahas ya mengenai korupsi ini.
1: Ya.
5: Ya, saya betul-betul geleng-geleng kepala itu yang sempat menonton anunya Pak Mahfud MD.
1: Ya.
5: Bisa-bisanya ya, saya juga tidak berpikir bagaimana prosesnya bisa terjadi motor pesan begitu banyak, baru habis itu motornya sudah dibayar lunas.
1: Ya.
5: Lalu dicek lagi dari mana itu motor, ternyata dia baru. Belum ada di pabriknya, baru mau direncana mau dibikin pabriknya.
1: Waduh.
5: Hebatnya betul. Saya bilang, berarti banyak yang terlibat. Tidak mungkin uang langsung cepat sekali cair. Kalau tidak ada yang nganu, nah bukan itu. Jadi kira-kira itu uang yang cair, itu tonji lagi mau dibikin pabriknya. Itu tonji uang yang kembali. Kenapa bisa? Motor. Belum ada motor sudah lunas. Informasinya dari Pak Mahfud MD. Bilang kelewatan betul ini. Zamannya Pak Prabowo, masa semua pada diam, DPR apa semua sudah tahu negara begitu-begitu banyak keluar, baru dibiarkan begitu semua diam. Ya, jadi kalau memang begitu tidak ada yang bisa tindak lanjut, serahkan ke rakyat, bawa ke Makassar, kita potong-potong itu orang yang sudah ditemukan. Ya, lebih baik kita tobok-tobok. Ya, masa kasihan. Aduh, saya habis tidak pikir betul begitu bodohnya kita ya, uang sudah dikeluarkan lalu barang motornya tidak ada, ya uang sudah lunas semua sudah dikasih. Aduh, terlalu saya bilang enggak. Ya mudah-mudahan Allah yang akan memberikan hukuman, ya. Ya langsung dihukum kepada orang-orang itu, kasih sakit atau apakah supaya dia tidak nikmati itu uang.
1: Iya.
5: Ya untuk keluarganya apa kenapa kan? Sehingga supaya orang bisa tercermin, ada viral. Oh ternyata apa yang kalau kita pakai uang begini nih, ya begini jadinya dia kejadiannya, tidak dinikmati sih, pasti garing ki, atau apa kistro.
1: Iya.
5: Nah, jadi seperti itu atau sekali mati mendadak mengku jantung. Supaya ada tahu viral di cerita. Jangan kalau nggak mampu FPFD sudah cerita, dia bilang ada lagi kejadian ditangkap. Ya baru hakim dan jaksa nanti kasih hukuman apa sih? Nah seharusnya begitu, tidak ada lagi kata-kata banding langsung mentoni tembak. Ya polisi tentara semarah sekarang. Ya masa ada kejadian? Ya, beli motor begitu banyak, baru motornya belum ada. Sudah dibayar lunas, dicek pabriknya, ternyata pabriknya baru mau dibikin. Astaga, polisi tentara tidak marah, kelewatan. Ya saya kira itu dari saya, dan sakit hatiku saya kudengar yang adanya laporan begitu di berita, di televisi lagi. Ya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi Opa Is. Sari Batang Malabiriku, silakan yang lain yang mau bergabung, Richa tunggu di 0811-409-250. Atau 0812-4401-9250. Korupsi, ya. Hari ini kita membahas mengenai korupsi. Mampukah dihilangkan? 0811-4409-250. 0812-4401-9250. Orang yang dengan tegas mengatakan bahwa korupsi itu harus dihilangkan, tapi ternyata dia juga ikut menikmati uang dari hasil korupsi. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, sahabat budaya, ya. Seperti tadi udah sampaikan sama Opa Din bahwa motor udah dibayar lunas, ternyata motor itu belum ada dan ternyata pabrik juga baru mau dibuat. Ini kan sesuatu yang, aduh ini Indonesia mau jadi apa Indonesia ini seperti ini kalau iya. Nah kita sekarang gabung juga di TikTok ya. Selamat pagi untuk bundaku Kasmawati DP, selamat pagi. Ada juga Lagolo, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk semua Sari Batang Malabiriku. Terima kasih untuk kebersamaannya, sehat Ki selalu. Untuk semua sahabat budaya, kita jalan-jalan dulu ke ke Maros ya. Ada Bunda Nur Hudaing, kemudian juga ada Siti. Siapa kemarin tuh Bunda Siti ya? Oke, ya kita terima lagi. Selamat pagi.
6: Selamat Bundaku, pagi.
1: Selamat pagi.
6: Korupsi.
1: Ya.
6: Ya, itu korupsi di mana-mana. Sudah merajalela. Jadi yang kot-kot saja imannya sekarang yang bisa jauh dari korupsi.
1: Iya. Kasihan ya.
6: Yang tidak ada imannya sudah tipis. Itu saja dia pikir yang penting ada uang. Tidak pikir akhiratnya lagi. Padahal sementara. Dunia cuma sementara ya. Jangan asal adanya uang. Biar berapa ji pendapatan tak satu hari, yang penting itu berkah. Amin. Sesuai dengan kerja pekerjaan tak. Masa duduk saja di kursi sudah miliaran masuk. Ya. Jadi sekarang itu kita mami cato. Bagaimana cara tak mendapatkan uang. Yang berkah saja.
1: Amin, amin, amin.
6: Tapi separuh ai tidak ada berkah. Tidak berkah, dingin panas. Yang penting kenyang. Bisa belanja kiri kanan. Tapi dia tidak pikirkan resikonya.
1: Tidak takut dosa ya.
6: Iya. Jadi sesuai ini dengan perbuatan. Kamu berbuat, kau tanggung resikonya. Segala perbuatan yang kita kerjakan itu ada resikonya. Kita berbuat baik, ada resikonya. Berbuat korupsi, ada resikonya. Pokoknya semua harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi untung-untung kita ini yang masih diberikan umur panjang.
1: Amin, amin, amin.
6: Kita melaksanakan yang baik saja. Ya, kalau pribadi saya yang penting sudah cukup memakan sehari. Jangan mencari berlebihan sekali karena mau ditinggalkan dunia. Itu mungkin yang korupsi itu mungkin dia pikir itu masih panjang umurnya. Jadi kalau sementara korupsi nak kena kostruk, astagfirullah. Jadi sadar bapak-bapak yang korupsi. Ingat ke akhirat. Mungkin itu saja.
1: Terima kasih.
6: Komentar saya
1: Terima kasih bundaku.
6: Selamat pagi. Selamat suara pagi, budaya pagi. Sulawesi Selatan.
1: Oke, terima kasih Bunda Deng Lukmu. Terima kasih yang sudah bergabung juga lewat WA. Ada bundaku Ibu Mundarsina di Paropo. Selamat pagi Ade, selamat bari basa. Bundaku sehat-sehat ya, amin. Terima kasih yang sudah bergabung bersama WA kita ya. Terima kasih Bunda Arsina. Ya, silakan sahabat budaya, masih tersisa kurang lebih 12 menit lagi kita menuju ke pukul 8. Ini sekarang kita live di TikTok. Terima kasih yang sudah bergabung. Mari silakan Bung Rica, tunggu lagi 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Waduh, ini luar biasa ya sahabat budaya. Di satu sisi korupsi itu kan membuat kita sengsara. Di satu sisi korupsi itu kan dilarang agama. Di satu sisi itu korupsi adalah satu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Tapi kok kenapa banyak yang mau ya, banyak yang suka ya. Gitu, bahwa jelas-jelas bahwa korupsi itu bisa membuat hidup menderita ya. Bisa membuat semuanya menjadi serba salah, membuat semuanya menjadi sesuatu hal yang bukan cuma kita saja yang susah, tapi maksudnya orang-orang yang juga di sekitar kita seperti keluarga kita, anak kita, istri kita, ya, saudara kita, kakak kita, adik kita. Nah, ketika kita melakukan itu, sahabat budaya, banyak hal yang akan kita terima. Salah satunya adalah sanksi sosial dari masyarakat. Kita kemana-mana, di orang tuh sudah tidak melihat lagi sesuatu yang baik ya, tapi orang justru melihat sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Jadi sahabat budaya, mari kalau memang itu bukan barang tak, kalau memang itu bukan milik tak, jangan maki ambil di, karena itu dosa besar yang sangat luar biasa, tidak boleh dilakukan. Tetap semangat terus sahabat budaya, dan semoga apa yang dihadirkan di kesempatan pagi hari ini memberikan semangat luar biasa untuk semua sari batang malabiriku. Oke, Richard pamit dulu sejenak. Nanti kita akan kembali sesaat lagi di Perempat RRI Makassar ya. Suara Budaya Sulawesi Selatan.